0: pesan penyiroto Ari YFM Miri.
1: Dua pagi rewind.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang punya buat email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
2: ya kemadah gede kita dibuat minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
3: sama
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: mayuh pengerami ke diatur di menua kita.
1: Ya.
0: Hanya diharap ke nak pedih isik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik ngau orang masuk pekit kini atau ke bisik ngau orang run kini hujung minggu tu tadi deh.
1: Ya.
0: Okay, harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur. Ya.
1: Terjapan lemau saya dipuju ke meh pengawak kita hari tu.
0: Aman.
1: Ya. Yang nyentuk ke lemai lagi meh. Aku sudah ikut office hour-nya. Aku kita ke shift tu.
0: Ya.
1: TikTok jam tu.
0: Oh ya, indah orang ke kawak ke dirimpunya. Enggak jadi menak mansal dirimpu ya, nih, Mel. Kawak ke dirimpu pan kita meh ngerja ya. Kita ya. Toke kita ke bekerja.
1: Ya betul Sam. Bagi dua tu meh tajapan kemari kita sama bela kawak bau jam minggu pagi tu tumu ga nurun pagi tu. Ka pernah sama kita rangsing ati meh kerja pengawak
0: Sam. Ke pengawak.
1: Okay.
0: Ya sambil kita ke kawak mendiang ke dua pagi wai kita. Okey topik kita ke pagi tu santai-santai maka bekawal ngau ya meh kita ke nang nak ulis seliah ke beli ke barang.
1: Ya.
0: Lepas kita ketamak ba supermarket tadi. Nanti ba supermarket mayuh luar tadi deh Mel. Macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area.
1: Ya, section ya.
0: Section ya menya tadi. Ni ke section atau ke area hardware. Orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigiri no man nur tu neh Mel. Utai ke baka penyayat, utai ke perengkah pai, utai ke bekenyap, tak ada utai ke di rumah. Lalu section baka anamit, pampers, pihak megak bawa pemakai. Tadi pan ya bisi area yang pu, pemakai dalam tin pan bisi area yang pu, barang basah, baka sida ikan, utai ke manuak kenyap, nyap pan bisi area yang pu. Jadi kita itu tadi bah city area nya bisik nur kita ke lama agi.
1: Ya nyemengkang.
0: Nyu delay dia dulu ne.
1: Ya.
0: Kadang sampai carut ngepangan diri. Atau nanti laki bini tadi deh mel aku berarti ke laki bini berpecah.
1: Ya.
0: Sikit nak sama. Siku mai luan derimpu, siku mai luan derimpu. Baka laki tadi. Nyak munyi kaku tadi ngagai barang-barang hardware tadi mel. Medak pala sida swiss lampu. Mudah sih dah skru teh bekenya atau teh kedai rumah teh kedai jai maya nyak mesti dah ya ke meli atau ke medak ya tadi jadi ngau bala indai itu tadi lebih lagi sih dah ya anti nak pemakai barang-barang baka nuci gari berapa aku mel? Mel berapa aku lekat benarnya.
1: Nanti baka aku menyi kenuan tadi laki bini berserara ne.
0: Pecah.
1: Berpecah kau.
0: Lagi bertemu baru.
1: Dan nanti baka kami doai balaku nak berserara kami doai ya laban. Nanti baka laban yang ngasuh ke troli dia aku nyengkau penyengkau.
0: Bisi tengah
1: kita bisi tekan ngasuh.
0: Bisi tugas
1: rempo. Kasih rempoh deh. Nanti baka beli ke barang hardware tu jarang ke bas pemarket. Semina baka utai ke mimit baru bisa beli bas pemarket deh Sam. Baka berkedai kan beli barang hardware. Ngelawak kedai empu deh. Nang ia berjual kerban hardware.
0: Ya.
1: Ya, bak dia kadang-kadang laban kita kino tu nang tu. Naren tu pengerindu bak dia. Laban kita naren tu berguna kutanya deh. Baka sita ya rindu. Mai mana utai ke baka menyikut ketua tadi. Teh penyayat. Teh kena pengetam papan. Teh jahat. Terindo
0: ke pai utai agak-agak utai skru riba tukul swiss utai banyak tadi
1: ti pada mata tu terus bakal magang utai nanti pada mata sida ya bisi bida ya beketuk kuagi beketuk boleh kena skru beketuk kuagi ke kriang ge kelebut ge de atai bekenya de nanti bakal aku nada tu mina panjang jam ku bakal dah hawe nya sem
0: ngiga no bukai gede ne
1: iya tangku ngai ka besararak ngau ya de sem lawan kedai nya kedai hawe de pusing-pusing tua nak rasa nikah bertemu dia baru ke tua lagi lawan tua kenik ke mada laden tu pengerindu bak kedai hawe nya de
0: lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai tu tadi demel bakal kini ku kita yang ngangau sectionnya ni nuci gari utai bekenya

0: lama ke dia lekat dia Mel, lama orang pada aku nili kali kata ya. Nyium bau ya Mel.
1: Lama nak nak ke Sam Lina maka aku tu contoh ya selalu ngena produk A tu tadi deh. Nanti dah berjalan ke pasar mayu agak produk kasih kan uji si Tito, asal kan uji si Tito nya lama ya buat dia tu tadi jong-jong lagi pulang agak ya ke A tu tadi kata tadi
0: Amat punya kunuan tadi Mel, nanti orang siku orangnya dan orang ke nang kena brandnya aja ke nak lama dia tamak dia terus ngagai area-nya lalu jingkau ya laban dia nang kena brandnya tadi dia nang kena brand bukai habis itu orang kena tan bisa orang nanti bakal aku bawa barang dalam tin tu tadi Mel kenapa tadi laban nili hari bulan tili makanya tili hari bulan tili rega ya ni nak lama dia deh nili nama tu mayuh tak kedi tili abak barang tin aku tadi nya mengai ke ambis timpu lah ribulan ni tadi tahu ke mana engkau bisi kempi mimit kini tiannya pusin nya ni nak rindang diri dia ni
1: ya tiba supermarket besar ke jarang ke nama tu utainya ya expired the same minat kita ikat nemu kemaya utai tu expired jampat kena tahun tu kena
0: aman mendak ribulan ya
1: deh ribulan ya deh lama kita sita kita nemu gak Sam sita ya pun nemu sita ya tentu nanti bakal sebulan lagi utanya ke expired deh. Beres saya murah pada dia. Macam si mirah kira macam sell, macam murah kena ada Sam. Pada dia kita dah nemu murah tu lalu pada hari bulan. Aman. Oh, nak lama ge.
0: Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu. Ba area ni kita ke Mengkang punya cerita di mail atau ke lama mimiat meh. Ba area supermarket. Jadi tu pelabak ko berengkah macam komen bala peninggal. Atau hari Johnny ke lajuan ke pagi tu so pagi Sam ngau email ta aku ya jadi ya suweh agak ngelawak supermarket ngulu bini ya berbelanja aku ya jadi ba area Nur yang itu lama tadi ianya ba nyual barang dapur aku ya. Lama ya lekat dia berengkah hari orang kenyual sidak pisau sudu gelas pinggai mangkuk periu kali teh kebekenya mah ku ya kadang ya okey nama aku ya ya melinya nitih ke bajet ku ya medak reka punya tadi ni ya
1: sebe-sebe kurang
0: sebe nyok meh ngasuh lama kenya ba area nya tadi ni
1: tai bekenya segi maka periu kali bedanya nantu lihat je jengkau tu ngapanya Sam mesti ka di nama tu di survey tu pedak tu bulan tu bulan si tinggi lah hari tu bisa hari tu ya bisa sell apa tu jong-jong ya lo nak lagi
0: ya berkini kita nemu maya sell Mel
1: nanti bakal bisa pengerami banyak lama kita segi nemu mayanya segi
0: season apa lah.
1: Season yang bisa momo tu tadi ya segi bisa ngagak sales Sam ya pemanai di dini dikak beli bandonya bisa bak siti kedai tu ya 20% tiba kedai tu 30% pemidia tu meh boleh kemurah
0: kadang orang sanggup pagi nama tu ngagai tajak banyak berjalan kaki kau kaki nampak utai ke mayu lagi discount ya tadi
1: betul. Nah,
0: nyameh laban ngatur belanja drimpo neh Mel. Okey, lalu mami nini ke pagi tu anti ba ndor ya ku ya. Ba barang rempah-rempah utainya ku ya. Ngamka barang pemakai dapur. Bedawa ki ba ndor sayur ngabuah ku ya. Nyameh anti beli utai kediri senang lagi hati aku ya Mel nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi lepas kadang orang tu tadi bakal laki tadi bakal nuan pun tadi laki nuan bahat we boring nuan ni berketuk ke ni atau tadi kadang laki nanti ngau lagi nyo begawat berbeli ke utai aku ya Mel nak really ajak meh pak rumah aku ya ngambil ke semua ndak suah nurun ko ya. Kadang nyongka ambil list barang dibeli ko ya. Nyari mami nini ke pagi tu.
1: Ya. Nya segi amat Sam nanti bakal aku deh nanti bakal tamak ngagai perengka kenaikah bakal waksen tau ke gadian bekanya deh segi ngai ku ngamai bala ku ya pun ngai ngau ku laba ya nemu lagi aku
0: lama
1: nanti ku begulai ngau ya aku nemu ya si ngante deh berman beruman dek malih barai laba dek ngai yang ngante lama deh Sam nanti dikiriri dia boleh fokus nama tekak beli deh tajak pun kadang-kadang pansut ada tanda baik laba dek macam review dulu bulan setinggi lah kamu kata kena muai stres kerana Sam
0: window shopping ni kena muai hati stres ah bisa kurang kenyak
1: ya ten stres kan Sam lepas ada duit kamu beli deh
0: bisa duit yang kita berkelima tadi
1: ya betul
0: kena dai tadi
1: okay
0: Rini sampai ke pagi tu nanti bak ya kuya nor ya kelama ngetu kuya bak perengka dapur kuya bayaknya bak ndor orang ke kena nyumai bakal sidak periu pinggai sidak kontainer ku ya asal utainya baru datai ku ya sigi rindang eh dia ku ya sigi lama lekat dia yeah. ku ya tau ke ngasuh recarut tadi ni mel
1: aku ba ya nyebut kontainer tu tadi Sam aku sigi rindang ku ba ndor tai bekenyak Sam
0: area kontainernya ni
1: aku rindu mada kak dik meli bisik ke di rumah nak dikenal
0: dah mayuah ke di rumah
1: mayuah Sam
0: lu nyebut agak apa tuai lagi ni nama di rumahnya nak habis kena ni ya
1: betul
0: beli ke paru
1: Rino Sam aku pun nak nama nama ke buah aku butuh air mayuah mai butuh air kena lagi butuh mendera nya ke kena
0: nyak ke kena lagi nyak lama ke kebaik lagi ni
1: ya makanya pengrino kita yang menyapa dek dek
0: Rino ngumpul ya tak nak dikena
1: ya kena ke Sam nak ketua kena nya kene ke bekas hari tu ngena pergilah tukar si tegi nak ketua bekenya deh
0: lama aku mendak ngena nya lama
1: ngena nya setia mulai kepala ne
0: mulai kepala ne
1: ya kena menuh ke amari deh Sam okay kita bisa reca unop top sebelum kita mendeng ke lagu nangkan ketul lagi selamat pagi ngegis doai ku ya gayari kami mana bawa supeng semunjan ditok ku nanti paku kita bak ngegis pemakit segi bawa area barang pemakai tau ke barang dapurnya meh lama ku ya rindang ku dia kaya ngigak barang ke udah habis baru rumah ku ya kiranya tu tadi ka top up utai baru rumah ya matu tadi
0: amar ni kita kena dai rumah tadi nah udah di list ya dulu
1: iya
0: mayanya meh ke beli ok tau terus komen peninggal bak area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket. Okey, tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh.

0: Okey, hangai tunai di area LCM agak lagu dikena merindang peningat kita dua pagi wai kita.
1: Nyoh nyuk kalat
0: mikrofon. Nyuk kalat ngiga ya. Okey, area ni nur kita lama lagi ngetu mengkang anti ngagai supermarket. Okey.
1: Okey, kita bisi lanjut nik ageng kuya selamat pagi. Nanti aku ngagai supermarket dulu ke bini ku beli barang. Ba tempat tik ngasuh aku ngetu lama lagi ianya ba ya ke bisi nyua minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ko ya teng nak ga meli nyium rino nyium aja ko ya
0: ya amat aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand yang pu deh mel tau ke nang Siti nya aja deh ka aku ke kadang ka aku nguji te buka entar ini mu mana hage deh anti nadai te ke mana hage ambil ya ke nang dikena kita nya ka nya ke buah kadang amat lama ke nya dia tadi nanti perfume kereta tu ya tu sah ka di siom kita ini laban sil laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang mamat deh.
1: Si orang. Nang bisik, orang. Bisik ke tester nyampu deh Sam. Dan nak mayu bisik-bisik ke bisik-bisik ke nadai deh. Ya kekak kita nyak selalu yang nadai.
0: Nadai tester. Ya Allah. Allah nak. Ngai ke salah nama tu lagi. Ngai ke bau nak mana lagi. Yeah. Pasal ke ngambil ke nang kena kita nyak.
1: Okay. Okay. Pemaga mari selamat pagi ngagai. Silver Angler. Selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu. Okay, nanti aku nu pala lama nu aku usha ku ya bakal perengka hakwe ngau dapur. Okay, laban sigit ke ngeraja pengawak DIY serta bebelah ba dapur ku ya. Ya, orang ke rindu ngadu ke DIY tu deh. Sam orang ke rindu ngadu ke utai kediri. Contoh ya bakal ngadga rak kabinet kediri. Sikit rindu lipat ba tak ke usah-usah barang ba kedai hardware tu.
0: Lapan dia ya bisi idea.
1: Ya betul.
0: Mulai beli dulu tanya. Mulai ke rumah lagi ni kuya manya. Nyambuang ya ngadu kia kreatif lagi mana ke ya tadi. Ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini. Nama tu tanya tadi ukai set ya tadi. Tang ya labannya kreatif tadi di mail. Beli ya tu beli ya tu udahnya lagi disambung ya nyadi kena tadi. Bisa ya nama yuah ke orang bekenya ya puas hati lagi ngagak ke diri empu. Okey, Silver Angela ke pagi tu.
1: Udah
0: ne.
1: Ya tadi meh tadi.
0: Okey, mak Guan.
1: Apa
0: dah? Okey, tajak suah meli tusu anak ko ya. Tang ko ya agi meh rindang ko ya meli ko ya. Laban tusu anak tu tadi. Ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ko ya. Ke anak tu tadi kak lagi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang nak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh mel. Okey, Tuan Bill ke pagi tu atau sama gitu ne lama ngetu ba section susu ngau pimpas ane ko ya. Lama berunding kemaya membisi peluang ke meli susu ngau pimpas laban ke agi bujang ko ya. Plot twist tadi ne
1: dia mesti kena Sam
0: nadai aku nadai aku nyu berunding kia dulu mel
1: ilah
0: ne ba area-area tusu area-area pimpasnya segi pansak aja nya laban nadai berunding ke ternyata ka Tuan Bill tu tadi engka ya udah bisi plan-plan mel udah bisi perambu-perambu menya tadi
1: kayak bisi pengrindu ba nambiam mel bisi ke orang bekenyak Sam jengkau lah tadi beli ya. Kau kai tusu tok ke Pampers tadi the same ke beli ke anak menyadik ya kini. Atau kau beli Pampers tanya kau belum menyadik nama Pampers kena anak tuan. Tahu kau beli the same mana salahnya.
0: Betul. Dan kaya kaya rindu ilah puan nak ya kena betul tusu. Betul tusu tu pun mayu bangsa mayu design menyukur.
1: Nanti baka aku suba maya aku ke lagi berang ambil coba the same. Udah bisi mayu ah gak betul tusu mainnya the same. Tena ngah mayu dia tu same dia tu mau mayu macam-macam. Mana mana ya ke the same. Berana baru kita.
0: Berana apa
1: ni? Okay, mari selamat pagi ngah guys. Dengan kita itu James Nuing. Selamat pagi ko ya. Aku selalu ya sangkut ba nur nama tu ruang pi ke sampai ke rumah nama tu. Tancut ku ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke baka dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ku ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ku ya. Kebuah aku ngai gagak habit maya ngena debit card bank ku ya ngena card pengelola ajak tahu kena maya aku ya. Enggak itu sih ke orang ya ke berjimat lah bak ku sem.
0: Amat ya. Mayu tadi kira dulu punya tadi ni Mel.
1: Ya kak beli barang baka gari, baju, tancut, engkau yang rundiang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ngetancut deh. Laban baju ngetancut tu kita tanya lagi udah kena tua, kena main dulu.
0: Betul.
1: Laban tak pemakai tu tanya ya baka beras, beras tu habis ngaji tu. Baka garek tu dah basuh tu baru.
0: Dia baka berasnya. Nalah kena kena tadi ni lapanya nang dempak kita bisa resari. Okey, kumang bungai merjas bedau mel.
1: Bedau.
0: Okey, nanti iya ku ya area ke lama nur yang tu ku ya. Ianya nanti ya mansa barang sida Priu, Kali, Sidu, barang untuk punya tadi punya Mel, barang sida baka kontainer, okay nama aku ya, ya rindu nili-nili mendak tanya deh, karena mendak aja entah deh nak beli entah deh, okay udahnya aku ya, barang kena nanti barang baka barang kena ngantar entah deh aku ya. Hanya pansak limpas saja ku ya laban ya orang ke simple aja ku ya dan tu tanya ya kak gi utai ke baka teka periu kontainer nya tadi dia lama gi ngetu
1: segi rindu mendatai kayam kenya sem
0: ya
1: Eki kita bisi ulinten imai ku ya ba supermarket ku ya ke ngasuh ku lama ianya ba section jesri ku ya nanti baka ba mall bisi kedai DIY tau ke kedai RM2 kaya garanti kena jerat ku ya
0: nak nama cari pansun
1: nak nama cari pulai nanti ingat kami sebilik kami siti je barangnya penuh baku ke desa aku nak menemu
0: tetrulinya tanggung kereta
1: ok ngera buka ingat nak aja
0: barang ya aja
1: barang ya aja nyaman lah
0: pedih palak ni nak awak nama tu melabur dulu.
1: Melabur dulu.
0: Tuai lah sidaya kata invest dulu ni. Tuai lah sidaya katanya ni.
1: Okay, kita bisi Sasha Amanda tu se menti aku ku ya. Ba barang basah ke baka mano ngewikan ngau barang pencuci tak ke mandian ku ya. Mana hari kami disibuk ku ya.
0: Au tak kena mandi entade punya.
1: Ya ya.
0: Au simpu macam-macam te shower dia tu ke meda. Nyo macam-macam macam brand dia tahu pada aku
1: okay, kena layu
0: abang tanya boleh di makan ku balik dulu orang kegawak dia ni nama nadai punya macam resia pusing ya tuduhnya siwa macam tadi mel ni ke mana dia hanya kebeli ni ke bau bau rengut ni teh kati punya tadi tutup baru ke dia
1: maka city brand tu tadi ya kan banyak produk ya contoh city brand bisa melimai teh bau ya deh tiba kan ngaku di siom ku magang mana nyona nemu city ni kak dipilih ya
0: Taja kita nang bisi nang brandnya nang nama tu nang brandnya aja dikenal kita deh. Kadang kita itu tadi kan nguji ya, nguji bau kebukai. Nanti baunya mana lagi? Yo mindah angkai brand bukai ka?
1: Iya betul.
0: Ya, kelama na dia mau unjuk deh. Siu city city city city entah deh. Berdau ke brand bukai. Brand city nya aja dah lima itu bangsa ne.
1: Iya. Nya kau mana gede nanti kau tamak ngaji kedai ke warna biru ngah warna oranye nya. Sigi ngai ngamai urang ku sigi kediri nanti nak lagi lama
0: dekat sigi dia ne
1: nama tesium sium sepaka nya lagi ku rapu pupo genya lagi uya ukai nemu
0: ngawa nang sore malam dia aja malam dia mari kurang okey Bob Freri ke pagi tu nanti ya ku ya lama agi ya bandor lawak basah ku ya pakai ikan mano daging capi ngau sayur ku ya ukai nama ku ya 8 milih lawak ke segar baru datai ku ya amat ketau tadi kadangnya undang tadi nyau bau kadang tu nyium ya nama tu medak dulu orang kena mon tadi medak mata ya tak kenya tadi mel ne
1: nanti bakal undang tu sebab apa aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kene ke
0: lembut
1: udah lembut ana beli deh
0: kak babau ne
1: okay, kak babau nang na lama ya dempak tu pun dia ndak tu kene kerem crunchy nak kerup
0: ya nak kerup nak kira nak segar lagi macam tadi nak fresh lagi ni nyudah ke lama macam tadi ya
1: bapak lah dia dek pegai ya okay, kita bisa Elis jauh Elis Jawa tu selamat pagi ko ya. Nanti aku kaya lorong paling dikerinok aku ianya snack ngau biskut kaya coklat sekirin pada ko. Nau dia ketawa Sam. Kita ngatu dulu, aku berinan dulu. Aku ketawa.

0: Mei Franklin timang pengerindu puang ke pagi tu.
1: Ya, ngi nampung baru. Ya. Ngi ilis jawan tu tadi, Sam. Oh, yeah. Nya iklan dah lama tadi, okay? Jadi, ya mari sama pagi ngagai pada DJ ku yang semua peninggal. Okay, apa aku lurung ya ke paling dikerindu kaku ianya bak snack ya ke misi biskut, coklat. Asyik rindang mada ku ya. Tak nak beli mada nyium megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju kia special ngagai gerempuan Balai Indo Methodist ngau serakup Indo Dayak Sarawak.
0: Ya rindu tai ke ba snack-snack kenyak ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyua-nyua coklat kenyak.
1: Ya. Sigi rindang sem nanti di bisi berjalan ke mall. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios meat ya sem. Bisi gelap batu tau ke coklat ya ke boleh dibeli tu sigi selak sigi seringgit sem. Payat diri gara-gara. Tengnya nyamai dempak sem. Aku nanti ku siap jalan ke gai more deh sem. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti. Beli ku 10 ringgit. 10 ringgit. Lama dikang uji kasai coklatnya deh sem.
0: Rindu. Rindang lapan milih ya.
1: Rindang. Ku lapan balan nak ku ngemai ku sem. Nyak ku nyoka.
0: Sudah kukis.
1: Ya. Nanti tanya nak dempak ku. Lapan ku rindu beli deh sem. Kadang-kadang tepuk waktu lama. Budak ku ya makainya sem ditupik kau coklat.
0: Amat ya kita ke nyuk ke dapur. Nyinguak peti air nama tu nyilak ke peti air sempak ke
1: lebih. Ya. Dalam penyawa tu nak bakal subak sem. Bakal subak nak tahu pungkang gak coklat tu deh sem. Dia tahu kira giulih lah.
0: Ya. Benar ngadan bedau udah tadi Mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tu nanti ya tama supermarket ku ya ya sigirino ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh baka sida kenyual manu ikan ngau daging barang basah menya tadi ne Mel pihak meka ya rindu ba area frozen ku ya baka sida daging kambing, capi, ya ku dah di frozen orangnya. Ngau bakal sidak nugget kenyak deh. Kadang tamak supermarket ku ya. Nak ulih nak meli utai minak rindu meda ajak ku ya. Seraya kemandi yang kerga ku ya. Nyadi mah ku ya tadi Mel ngau ya kak meda bida rega nyak ngau supermarket bukai ku ya tadi. Rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi. Nyak bener kadang ke pagi tu.
1: Okay, kita BC Albert Matthews tu ko ya. Nanti aku berjalan ke sigi gila minyak wangi ke laban aku. Nanti nadai minyak wangi ya. Saya kena nadai kena baju.
0: Mesti nak boleh nak ni.
1: Mesti pancit minyak wangi. Okay, kita BC uka best tu ke ya. Nanti tama market ke sigi lama lebih lagi berjalan dulu habis pusian baru meli ke ya. Lebih lagi ba exco ko ya Sam. Okay, piamaga kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hakwe sikit lama dalamnya ke labar rindu mandak kereban kena gawa ke ya. Kadang-kadang ko jakuk kak meli sikit dua aja ko ya barang. Yang udahnya nus baku ke barang dibeli ko ya.
0: Tu shopping,
1: shopping orang laki tu sem.
0: nadai tanya ge, nadai pedak kelias lagi. Nama aku dari pansaknya jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisi sel mainnya deh sem. Nang utai ke ukai kak dibeli deh. Bisi tu mas kene ke bisi ngurundian kak belinya. Tang gila ketua. Tang nanti mainnya bisi sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambil meh mainnya. Laban kedung dia murah kurang deh.
0: Tamat. Yang ada nama tau lain teka dekat dalam hati atau ke dalam list lain teka dibeli ni. Tang laban tanya benung bisi diskaun. Ada salah alu ambil. Bisa kita bisa hati kak melinya tadi ni Mel. Dennis Jinggan udah ni.
1: Bedau.
0: Dennis Jinggan nyo berkenang kenyak gaya kuya. Sobat tahun 2000 ngagai 2010 keliak kuya. Mm-hmm. Pama mansa kedai nyual VCD. Sige lama lekat dia kuya. Mm-hmm. Mel. Anang ke inti BC offer baka buy 3 free 1 kuya. Mm-hmm. Atau ke buy 3 semina RM20 aja kuya. Mm-hmm. Benar milih cerita ke dipedak kuya. Tan dia tahu jarang kuya lama pamua bisi berjalan minak ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nyak tadi menya tadi rumah kadu ngau rumah orange nyak tadi mel nyak tahu tanya dulu nuan tahu ngiga kedai makai dulu lek kesida ya rindang dalam nyen apa nak ulih setengah jam nyak tadi agi nak lama tadi ni mel bisi orang berjam dalamnya. Laban pusin kia, pusin kia, meda tau siwom tau bidar ga tau uji kedulau.
1: Ya.
0: Yang ngasuh hai lama dia deh.
1: Okay, kita lagi bisik peningkat kebukai. Kebisik nyapa mega tu Sam. Kelimpah hari ke bisik berkongsi dengan kita. Penelabak sedak ya. Bakal kita bisik Alina Bugis. Bisik nyapa kita pagi tu. Lalu tu Sam. Tuan Bill tadi udah Sam?
0: Udah Mel.
1: Udah ne. Okay. Wellington Imite tadi udah. James Pengiran. Dah?
0: Bang bedau.
1: Bedau ne. Okay, nanti aku ku ya selalu ya lama bapalan supermarket laban beli barang dapur ku ya.
0: Ya.
1: Okay, kita bisir ini sabai. Selamat pagi ku ya. Nanti aku ku ya tempat kendu lama nak aku getu ya nya supermarket orang berjual perangkat dapur. Bayak ke utainya dikena nyumai, bakal periuk pinggai kontena sautainya baru datai segi rindang ku medak ku ya.
0: Aman. Okay. Tu GB Novem ke kenyak menama tu dah ML. GB Novem hari keliri mambam kami di keliri ku ya. Nanti ya ku ya. Nur ke salu dituju ya ku ya. Enya ba nur kasut sukan. Tu orang nang segi orang sport po tu mel. Orang rindu run, orang rindu brisk walk sukan meh. Ba pengawal sukan ya segi ba area nya ko ya. Okey nya meh komen pala peninggal kita ke pagi tau.
1: Ya, kepedudi tu Sam.
0: Okey.
1: Juana MB ko ya. Nanti aku segi rindu ba bagian barang elektrik ya. Ukai ulih berjam-jam aku ba dia ko ya. Terapi minda ke ukai ke Malis semina ke meda aja ke ya. Jadi ba bagian pinggai mangkuk pun sama ko ya.
0: Barang elektrik ko ya tu tadi pelawak ko bakal sida blender. Apakah sida pri nama tu periuk karan.
1: Ya.
0: Teka bekenya mentari ni Mel.
1: Maka aku Sam segi rindangku ba dua periuk pinggai mangkuk atau japan di bisik ba rumah dan di rindang. Andang ke anti ya bisik agak sel banyak apo anti ya bakal beranda-beranda ya. Beli site bisik cuma site apo tentu lihat ko.
0: Buy one free one ya, bekenya tadi ni. Okay ke Tegal ka Melayu kenya tadi. Rindu medak ya tanti bisik duit lebih ya tadi kada jingkau ke Siti dua nih Mel.
1: Ya, dan kadang-kadang tiku aku tu tiku rindu ngaki utainya deh Sam. Maka aku rindu ke periwaknya deh. Tajak pun aku bisik ku bakanya lebih kurang bakanya deh. Nanti bakal bisik kaban ku kawin ke Melayu ku beri kau ke orangnya
0: ke present ke sidaya ya. Tadi nyak meh engka udah tu lagi bisik bala kita inyo ninga tua nyuka shopping ya Hermel.
1: Ya, kau dia mandek kini bertemu mandek kan turun.
0: Kak meda tanya lagi ku ya, meda oven kini.
1: Ya.
0: Kak meda tak kena nama atau macam-macam eh. Ya. Tak kebal supermarket nalah tuna tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Duit kita aja tanya.
1: Ya, betul Sam.
0: Okey, jadi terima kasih Mayu peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai.
1: Ya, betul.
0: Pergilah bukulai ngotua baru kan Mel.
1: Ya.
0: Bawa penggerak pagi pergilah kami dua ngiga topik ke bukai dikenak kita ngericah ke pagi kita.
1: Ya. Okey, tajak pun nama utai ke dibeli kita bayar kena barang elektrik, barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna. Diguna kita meh. Anak beli ya, nak dikenak.
0: koleksi aja.
1: Ya, maksudnya kurang pilih dengan bijak.
0: Oh, pilih dengan bijak. Ya. Beli dengan betul. Ya. Okey, terima kasih Mayuh Peningan. Ya. Gulai baru bawa ke Bukai tu Arya Denel Petrus ngau Deni Umpiang Engkining. Engkau benung kining-kining tai belah mall belah ya. Supermarket menya pagi ya. Tau neh Mel.
1: Ada salah kining yang menabung ya. Kita.
0: Okey, bye bye sampai pagi.
1: Sampai pagi.

Protes PRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nano rindu.
5: Ake cak kenyah.
6: Kok lo menanam?
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa.

0: dan utai tengah suah sinu agi ianya mensiamayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
2: Kemaya hari tu, Mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama bersawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
3: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
4: Hai, aku Usip, hari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus.

Hello, serta selamat pagi. Bulai Y 9.12 pagi hari 1 Sarito 28 hari bulan 9 2026. Bersambi ke kita sama Blok Gerai pagi tu serta ngebuah nanti ke Lantang. Nama cerita kita ujung minggu tu tadi udah recharge megang kini bateri kita. Ngarap ke sama udah run siang meh pagi tu. Jalan ke pengawak kita mpu nak ngira dini dini nur kita pagi tu ya. Kid Michael bulai ngok kita Y 9.12 untuk okay, pukul 12.30 hari itu lagi bakal selama nuju kita ia kagi dalam kereta kini pagi itu nuju ngagai indur kita gawak tau kenyangkau bisik dekat ngelawak sekedar nur bukai mega belak sama berjimat meh kita yang tengah jalan alun tau di Bandaraya Kuching gaya semua nasab kita dia tu dah belinsur mana hujung minggu tu tadi 2 hari hari 6 hari minggu bisik tampak mimit ga utai di pedak kita di Kuching ni tu ngarap ke semua nasab tu alu terus lenyau meh nadai lagi ya. Okey, Y912 bergulang dengan kami bak jam keterubah tu pukul 10 lagi bakal selama kita bisik nuju pegerai bak YFM terus berindang kita. Alhamdulillah kini-kini segala sejalan dengan kami bak YFM.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Duo Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke Dato' Daniel. Nganjur dengan primary 1 dia perhati ke nanti mayu chess historian biar jadi lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak bah tadika yang kesama lupa mayu masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama base sama geng arti sidak tu tadi nyau nanti hati rawan datai bandur baru bah sidak ya
2: ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pedak sidak mageng seminat kelasnya tadi engkau kan ngasuh historian mimet nanti historian
1: mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa FM segala segala.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aging hirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Menuju kita baru mendiang ke kami pagi itu. Murid selamat pagi meh. Selamat mulai dengan kami bawah 9.12. Lalu minggu itu Met Malaysia bisa mansut ke Penerang ke berkawal dengan gaya Rito Tangkan kebenar ya. Hari UPS Meteorologi Malaysia atau kempet Malaysia ke madah ke gaya hari ya ke hujan serta mega kudik dengan ribut. Di pelabak ke dekat nyadi bak sekedandur di Sarawak itu kelebih lagi bak kandang tebi yang tasik di Sarawak Sabah ngau wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu berindik hari ubah angin monsun lalu gaya hari ke hujan tu mega di pelabak ke nyadi dalam kandang sejam nyentuh ngagai 6 jam ya. Nyalai Met Malaysia ngelalau semua orang kebih lagi sedak ya ke Diau Bandur ya ke Suah kena penuh sampuh serta mega sedak ke Diau Nebiang Tasik sungai ngambil ke semampai berarti ke penglikun derimpu berarti ke tikas air nangi ke penuh Sabah berini hari gaya hari ke hujan tu ya. Lalu pihak megak ngakai bala kita ya ke nyangka jam minggu tu bisik dekat ngatur pengawak beluar rumah aktiviti outdoor sekali kenyak tadi ketegal pengawak tau ke rekreasi harap ke seluruhan berarti ke report dari UPS Met Malaysia ya sebedau kita yang tadi ngerja sebarang pengawak di luar rumah. Maxwell Franklin saran dengan Gabriel Fairuz Lewis berita kita dah lepas tu lagi about Y912 dan sebedaunya tu lagu dari Walter Mana Mas Ngau Kaca about Y912.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit kutu.
2: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
3: Nadai, nah. Nah, nadai.
2: Pergi tu ke Medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
2: Lari, lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh berlagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali itu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Okey, hujung minggu tu tadi SKS Sarawak Ku Sayang pilih Betung sudah mujur diatur ba kompleks Lumbak ngau main Betung lalu ba pengerami 3 hari nya mayo macam program mayo macam aktiviti ya ko dah diatur hujung minggu tu tadi kelimpah hari ba perindang menggak ngau balap nanyi ke bisi di kangau personality ke bisi menggak gulu SKS Betung 2026 lalu nekan ketuilah dini lagi dur SKS sama-sama mai kita yang ganti berita ke malu baru ya berkawal dengan SKS 2026 lalu gelansak baga sekedar hari berita bahawa SKS Betung 2026 ujung minggu tu tadi peninga lebih berjadi ke SKS Betung Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ya kami sih ngenang berkawal dengan projek ngagak padang bilun baru di Betung berbuling ia kau dah tembuk gagak lalu dah megak nur bilun sangkai bilun ya keterubah sangkai ba padang bilun di Bebuling sepauh Betung kena 18 hari bulan 9 tu tadi jadi tu siti berita mana kelebih ya agi ngagai sidak ya kediau ba kandang menua Betung ngau pian megak nur bukai ke semak ngau nya ukai nama komuninya laban padang bilun stolpot tu ianya siti ari pintu penama atau ke cara baru kang lawak bagi menua Betung ngau kanan dur bukai ke semak ngau nya lalu ngau nya megak hasil produk agro pemakai ari kandang menua Betung yang kaum batang air di lubuk antu ngau pian megak kanan dur bukai ke semak ngau nya uliah dianjung ngagai benua luar ngau cara kemudah agi tu megak diumak ke ngau penumbuh palan nur gumpul mungkus ngau pian megak pemprosesan CPPC ya kau dah tembuk gagak megak ya nda jauh hari padang bilun solpot di Bebuling tu jadi pegarap hati kita dia tu tentu ya udah tu ila habis dia sedia ke megak servis penerbai bilun komersial ya ke mai penumpang ya kelimpah hari mai barang ngagai Bebuling stall port tu ni nemu kita terbayar di Kuching ke Betung udahnya hari Betung dengah jalai ya ke bersambung ke benua Seri Aman dengah jalai darat ngagai benua bukai megak ya semak lagi tidak banding ke ngau jalai alun ke dandah bisik dia tu nya sekedar hari alternatif tau ke cara kita mindah ngagai sebengkah-sebengkah menua jamai dia tu nuktua dekat ngelawak ke rawun ke nur bukai di Sarawak dia tu mudah ukai bakal sebedau tu jadi tu menggadang siti hari tur pengawak ke di jalai ke perintah kelebih lagi buat projek pemansang kena meri pengelantang ngagai sedak dia jauh di benua pesisir. Okey, ya berkenaan ke kawan ngau projek pemansang ke bisi di jalai ke kelebih lagi di bagi sita menua Betung. Ujung minggu tu lah kita bisi SCSJ ke 9. Rami baru gak pasar Betung. Ya, okey. Pukul 10 pagi tu lagi peningga mai kita mendiang ke segmen Nuju Pegerai. Begulai ngau Melati. Raminah kini-kini tu Ricky Anderson. Badu di gerau Mimpi Rawan. Bakwai 9.12.

0: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket engkau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita yang memang sedak ya. Pesan tu, hari aku, cerita tegung, engkau YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu

0: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Eh, jadi yang beri sama pagi dengan semua bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bergulai baru buat program menuju penggerai kita ungkup minggu tu. Bakal selama nanti yang hari 1 pukul 10 pagi kita bergulai dalam program menuju penggerai kalai bisik muka bala sedari pegawai kesihatan hari upis penggerai di bagi menua kita di tu datai ke studio bergulai dengan kita buat program menuju penggerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari upis penggerai muka bisi ngelimpang ke diri bergulai dengan kita buat program menuju penggerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal engkau namanya tadi pengawak kita ke nyaga penggerai maya musim hari ke balat bersebut atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi lalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu
2: ya
1: siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu Puan eh nama utai ke disebut orang yang tadi sebun asap tau ke tepat lagi orang nyebut yang tadi jerbu ngambil ke nuan merik penerang ke kai bala peninga tu apa gitu.
2: Okey. Selalulah kita ninga orang mada hentik kita mada ke berasa asapnya jerbu, jerbu tu, jerbunya. So kita nanmu nama maksud secara saintifik lah korang. Maksud jerbu tu. Ianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel atau ke zarah, zarah halus lah bunyi ke Melayu. Kena di bedang mata kasar. Ianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemada pemeda orang tau makin pedes lah makin pedes tau nak ngalau tai tempat ke jauh ke pun nak kita nolih mudahnya lah ke dinama ke jerbu lah.
1: Iya, yeah. Kadang-kadang kita yang tadi nyongusuk mata kita, kita gumai mata kita ke namanya tadi nak terang. Tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne. Jadi nama kebuah sebuah nasab tau ke hari ke bersebuah tu tau nyadi puan ne.
2: Okey, punca jerbu tu boleh jadi ketegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu mesti dua. Yari semua jadi tahu ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi, yari debu halus ke diterbai ke angin lah, abu tanah, letupan lalu pansut ke isi gunung berapi. Tapi entang, nanti hari perbuatan manusia, mayuh gik lah. Pelepasan utai kameh hari transport, bakar kereta, motor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngaga bangunan, terdiatuk kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, bisik ter nanam padi, nyalu pembakaran babas ter hutan lah, sidak badin.
1: Nyak meh sekedari utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne. Jadi nama

0: Jalai Alun. Kira kenyat lah. So untuk yang bagian kesihatan negeri Sarawak lah, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak tu dia tu benung seruran memantau lah penyakit terga jerebu tu ber 15 klinik sentinel berseratan negeri. Nanti berserian dia bersisiti sentinel lah berkeket klinik kesihatan terbedu lah. So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kampak kesihatan yang nyak asma, benih mata, ngau sesema lah.
1: Kiranya mengutai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni, apakah orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tak ada sengak, udahnya pedih mata, tapi yang megak ngerengak ni. Ya, jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musim mari ke balik bersebut untuk puan ni.
0: Okey, nanti kadang jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya, tapi lebih lagi berisiko tinggi bakal ianya bala nembiak, warga emas lah, orang tuai, induk ke bertubuh bisik lah, sedang tengah doangnya sidak ke bisik penyakit kronik, penyakit paru-paru bakal asma, bronkitis, ianya radang saluran udara lah, ngau radang paru-paru, ngau kebukai. Selainnya penyakit kardiovaskular lah juga. Untuk orang ke bisik penyakit cerebrovascular ianya stroke, alahan, pesakit kurang daya tahan tubuh lah. Perokok sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah.
1: Jadi nama kini jakut lalau nuan untuk ngakai mensia mayuh lebih agak buat pengawak nyaga pengerai maya musia mari ke balat bersebut untuk puan eh.
0: Okay, mensia balam malam ayuh ngambil maya benua kejerebu tu. Harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut keluar rumah lah. So tin ada keperluan nibuah keluar rumah. So minat stay berumah aja lah. Lepas udahnya kurang aktiviti fizikal keberat balam rumah, penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak ke bisik penguat beluar, lebih lagi sidak ke berisiko tinggi lah ngau orang ke numpang ataupun niki muto. Mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil keseruran ngirup air tegal, air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh. Mendahnya bala mayuh di lalau ngambil keseruran masuk jari lah mual lalu mandi ngai kegatal-gatal lah benjerebu deh. Sidak ke bisik sakit bakal batuk, sesema, asma, pedih mata, jangkitan paru ke kroniknya. Nanti bisik ngasih pedih atau datai ke klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak bala, majak ngadi. Andanya sidak ke ngena transportnya. Nanti kita dalam transportnya, sarah disarankan untuk nutup cermin keritanya lah. Lepas engkah dalam mod kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya. Awak kanginnya berpusing berdalam jantan ngambil udara kejahit berluar. Kira banyak lah. So bala pemandu berluar din ngidup ke lampu kenderaan, nanti maya jerebu balat ngai ke nak pedak orang lain ngai ke bisik apa nya ngasuh
1: penusan berbadi.
0: Betul nya. Lepas udahnya perokok bala perokoknya nanti boleh lah kita ngambil gitu insap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngincap ngai kebala tagi. Danya dia tu dia tu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul. Lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa.
1: Ya, awaknya mutai ke pemaduk yang berguna ni puan. Jadi nanti kita berhati ke media rama, berita TV kini suah kita minta orang yang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU. Dan nanti dikalih ke jakut kita iban tu tadi kas pengamah angin. Nama reti utai tu ni.
0: Okey. Selalulah kita ningat IPU tu IPU bedak berdin bedak mayuh lah nyempu website ke dipedak. So nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu. Ianya website Air Pollution Index Management System lah. Kita boleh bedak dia IPU selalu di update sidak ya. Ianya IPU tau ke air pollutant index, senyap petunjuk ngagai kualiti udara lah. IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pemesai dari kurang 10 mikron. Sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozon, carbon monoxide. So hari purata kelima zarah tu nyaklah dikenal nunjuk kualiti udara kita dia tu kepada kita lah. So untuk nilai IPU

0: tu lah yang bisik bisik beberapa tahap tahap yang ianya 7 peringkat lah.
1: Oh.
0: Hari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kuliti maneh lah.
1: Oh.
0: 51 ngagi 100 tu ianya umbas ya lah sedahana.
1: Oh.
0: 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat nasihat lah maya tu.
1: Mm-mm.
0: 201 ngagi 300 sangat nasihat. Udahnya ngagai 301 301 nyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah.
1: Mm-hmm.
0: So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya. Jelas sekali tu 500 ke atasnya memang nolim dah bahaya, memang bahaya.
1: Oh.
0: Yang tu lah kita lalu di isytihar ke darurat lah maya. Oh. Tu 500 tu.
1: Ya, bakal kita ke berarti ke bagi benda serian tapi lama tu kudah ne.
0: Oh,
1: ya ke namanya tadi IPU lebih dari 500 salah saya dah tadi lalu di isytihar ke darurat ya. Oh. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau keikas pengamah angin tu puan ne. Oleh nu mereka penerang nama atur ke patut dititiah ke kita dikenak kita yang tadi nyaga pengerai mea musim hari ke balap bersebun tu. Ambil ke banding hari kusung ke 50 nya nama utai ke digagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita ini nyalai ngasuh nuan nerang ngau siliak berkawal ngau perkara tu.
0: Okey, untuk peringkat IPU tu ia mayu beberapa peringkat lah. Setiap peringkatnya bisik langkah-langkah nyaga pengerai lah patut mm-hmm. titik kita lah maya jerbung. So untuk IPU kusung sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah, aktiviti ungkup semua dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat, kurangkan pencemaran rumah, ngau nanginsap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih ke maya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu ngati pengerai raban berisiko tinggi lah.
1: Mm-hmm.
0: Nya lah raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara, ngurang aktiviti beluar rumah lah. Nanti mesti beluar rumahnya pesan mesti ngenap nutup hidung mulut.
1: Mm-hmm.
0: Orang awam ngegak nak digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan beluar rumah lah.
1: Oh.
0: Nanti beluar memang digalakkan ngenap untuk hidung mulut. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka megak nak dibenar ke maya tu lah. Ungkup semua school, taska tahu ke pusat jagaan warga mas semua aktiviti ke curriculum ke fizikal beluar bangunan mesti dihentikan tidak dah maya tahap ke tu lah.
1: Mm-hmm.
0: Pengerja penguat beluar ke bersiko tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebelum gak beluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke menutup hidung dan mulut sekali lah. Untuk peringkat ketiga IPU 201 untuk ke 300 tu tahap pencemaran tu dah tinggi lah. Dekat nanti pengarian mensia lalu tahu mampat ke gejala di tapi rabam siku tinggi lah. Yang lain ti maya tu lah sekolah, tedika, ngotaska sigi diasuh tutup.
1: Oh.
0: Nama-nama aktiviti majlis keramaian berkawasan terbuka pun pun dilalau kan ngambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengajar terpengawaknya terbesik kerja beluarnya nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bertempat kerja lah untuk terpansu dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu 301 untuk ke 400 tu atau pencemaran tu amat tinggi lah memang. Mm-hmm. Berbahaya ngagi pengerai kita.
1: Oh.
0: Kelimpah rinset sebut tadi lah pemandu kenderaan tu JGD disaran untuk ngidup ke lampu lah ngambil ke ulih mudi ngau selamat lah.
1: Oh.
0: Ulih sampai ke destinasi ngau selamat. So untuk mensia untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah kapul lah munyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 PU 401 ngagi 500 tu bala mayuh tu dah dilalau lah ngambil ke dia berumah aja. Mayuh tu memang nama-nama aktiviti luar memang boleh digagak lagi memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali melebihi 500 tu status tu tomah bahaya lah lalu mayuh tu lah kita dia diisytiharkan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan pihak berkuasa ajalah lalu seluruh nitih ke pemansang berita di media masa.
1: Mm-hmm. Ya, jadinya mutai ke patut diperhati ke kita itu puan eh. Jadi nanti minta utai ke disebut tuan tu tadi deh semua pengawak ke baluar rumahnya tadi sikit nak untuk dikomentarkan maya sebut nasab ke bendung balat nyadi tu. Jadi nanti kita pansut ke pendak nanti utainya patut dikerjakan kerja kita, kita masuk dari rumah berjalan ke pengawak kita berluar rumah tang lalau hari kita tadi berkena ke sengka buang hidung ke mulut tau ke disebut kita face mask tu ne. Kita sama di lalau kena utai tu melepuh kita ke pansut dari rumah nyalai berkenai ke cara kita milih penutup hidung ke mulut tau ke face mask ke engkeman dia kena kita mai ataupun
0: okey, nanti secara umum lah gunarang dulu lah saiz berkaitan dengan jerebu tu dulu saiz partikel main jerebu tu tahu ngasuh penangguh pengeraiannya kurang hari 10 mikron lah bahan partikel dia baka jarah kena terampai dalam berdam udara baka habuk kotoran abu ngasap kena kak berbeda saiz hari 2.5 mikron ngagai 10 mikron lah untuk bahan kimia baka karbon monoxide nitrogen dioxide sulfur dioxide ozon nitric oxide ngau polycyclic aromatic hydrocarbon tu ianya bahan kimia ri tindak balas pemakaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak baka kayu arang batu diesel lemak tau ke tembakau lah so untuk tu bisik mayuh bansa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu lebih pedak kita berpasaran din disyorkan bisi duitik tu boleh dikenak kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask ataupun triply mask selalu jual pasaran kan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask ngau triple mask tu ianya seminat boleh menapis 12% dari partikel halus jerebu ke berukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai berudara. Ia megat nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mask kan. Ia nanti nekup mua lah.
1: Lebih bisa ruang punya ni, bisa ruang.
0: Lagi bisa angin ngasai masuk dalam mana. Tu ngasa udara kena tapis masuk ada celah tau ke ruang ngau penutup ngau mua lah. Penutup hidung ngau mulut tu tersuah deguna orang awam lah seminak. Tau nagang partikel besar zarah halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah. Tau seminak ngam ke nagang pengguna ring remai ke virus tau ke bakteria anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak di sana ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan sidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik kelulusan NIOSH Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
1: Nama kebuah ni.
0: Ya tu ulin napis ke habuk tau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel kebesik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron. Menyang dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Ya mega melekap rapat lah bermua. Sikit tutup mua kita mamat. Tapi ulin agak udara kamahan masuk hidung lah. Tai te jempu penutup yang tadi pun ya bakal ulin napis deh. Napis udaranya baru boleh udara te bersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
1: Ya ke kemana lagi ne? Okay, jadi mayu tai ke udah diterang nuan tu puan ne. Jadi bak jakuk simpul hari nuan sebelum tuan ngujung ke program tua ke pagi tu.
0: Okay, pesan ku anggai bala peninga ka bala mayu. Okay, entinya mak kita bisi napi tanda ngau jala penyakit berhubung kait ngau jerebu tu bakal mata kita merasai pedih ya, berai, gatal rekuang, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah ataupun kita bisi ngasai pedih nyawa, sendat ceput atau kepedih dada. Kulit bisa kata gatal jam-jampat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semek lah. Udahnya kita tu kan segi dia dia alamanya semua maklumat dari ujung jari dia deh. Nanti bisa mendak info-info pasal kesehatan lah pasal jeribu pemerintah sosial tahu share lah dan share dengan bala mayu bala-bala kawan bala keluarga kira macam meri awareness lah dengan guys sidak-sidak ke dengan guys sidak terutama orang tuai lah kita orang tuai pun dia tu pun mudah info kan tu lah nyat tahu ke sidak yang macam share-share tadi awak ke beri kesedaran lah dengan guys sidak ya awak lebih berjaga-jaga dan mu info tak kebahaya jerebu tu lah. Nanti kak merumat kesilik lagi pasal info kesehatan lah tau ngagai website www.myhealth.gov www.infosehat.my atau ke www.infosehat.gov.my.
1: Ya, jadi ya nyak meh sekedar penerang ke di kenatai ke Puan Helen pagi tu hari PS pengerai bagi menua serian. Jadi mayuh tai ke udah diterang ya. Nyalai Arab ke utai yang tadi tau pulai ke penemu agak semua kita lebih baik kita ke bisa berkulai dengan kami pak program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih dengan kena Puan dah ngelimpang ke terimpu dengan kami pak Kunti YFM ke pagi tu. Nyalai yang ujung ke program menuju pengerai kita bertemu baru kita bawa awak ia kebuka.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Okey, lengkang gulai Bak Y 9.12 pagi hari 1 untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Dan kita kebaru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya Bak Y 9.12. Lalu tadi maka kita dah mendiang ke Randau Melati ngau pemesai hari upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal ngau sebun asap cerita empas ya. Perkara kena mana tau nyanyi ke kita berindi hari gaya ngian ya kena mana. Sama-sama meh jaga pengerai di Rimpu Kaismina Rambau atau Kelebuh Maya menua akan bersebun tu tang bak Maya bukai menggaal au Shazliana Baby JK Incun ngau Alex One merindang kita dah lepas tu lagi bak Y 912 tang sebenarnya tu masterpiece bak Y 912.

0: layak tuasa itu.
1: Nama di muai urat banyak.
0: Nama itu bukan steam. Nama tay.
1: Anang muai urat banyak. Dan orang kita.
0: Nama hal tay ke orang saya menda. Nama aku peduli.
1: Anang yang mampu muai banyak. Nadai pura menda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawa. Nyaga pemesi rapat nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain una.
0: Ya.

0: Pin, Begulai Ngau, YFM, Menua Bersih, tanggungjawab kita semua.
1: Hei, yeah. Tuan, mayu saya tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Degat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
1: Di kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh robokopnya. Di, pedih pola aku lebar kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita gilai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar kita jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita ikut diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai berbantu hari kami bawa YFM.
4: Selamat pagi meh ngage kita ya ke benung buan pagi tu buan ucuk ke buan anak menyadi ke pengawak buan tu kebenarnya ukai mudah au ukai nyamai kebenarnya nyebut nyamai meh au ngasuh rebuan tan nyamai gatang di tempo buan tadi lebih ginti terkena ke anak ya ke sigi kif manza ya ke meraya cakup kemari tu tantrum yang berguna ke penyabar, berguna ke hati keliat, berguna ke orang ya ke sirup buat anak tu bukan sebarah-barah orang boleh buat anang ku ketai majak ngasuh kak ki tumu-tumu pagi udah besar nyawa lah banyak dan kebenar ya bayuh cara ya ke tau di praktik tau ke di kerja kita ya ke buat ya apa inai tau ke kita ke buat anak menyadik kita ke buat ucuk ke kelimpah hari kita ke ndak ngasuh sida kena jakuk anang tau ke bambik ke inga bambik ke rutan kena kita malu sida ya ngemba sida ya ngenakut ke sida ya bisik cara kebenar ya hari sukut psikologi ya ngasuh nembia tu tadi mina kerara tau ke ninga ke jakuk kita ya kena mu nama cara ya udah lepas lagi kita berkuzi ya ba Y912 eh terus berita kita bagi tu ba Y912 beninga alam ini kini selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami dalam kereta pagi tu jimat driba nanti lampu merah anang langgar ya ngetu dulu nanti gadung baru kita nekan ke pedal minyak baru terus gulai kami Bakwai 912.

0: Maya ka banyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes ka ban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Nada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidih baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar Teresang. Pasar Teresang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai. Menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari batang air ngau batang lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bansa orang ulu di mudia ari apokayan. Nengah batang kayan. Ketegang berebut ke tanah. Pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi. Laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah Laban Pangandiri. Lalu tebing Sungai Rejang. Suah nyadi saksi. Sidak ke Bekayau Pude ngagai Pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya dalam tahun 1880 Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalitu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambil nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta ndak mudah Allah laban serang munsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924 Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Air gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur.
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah, tiari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke benua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS Endur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya di UPS Residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, tips niaga anak tahu ke buan. Ngagai kita ya ke bisi anak ya ke aktif. Ya kena nemu jenuh. Anang ko kita ngasuh sida ya ke agi. Kelimpah hari kita ke bambik ke inga. Melut ke mata, besai nyawa. Ha, bisa cara ya ke menari-hari sukut psikologi. Ni tu aku tak kena pedak aku tu, meh. Ha, maya kita ya ke ngajar tau ke madah kanak kita yang ke betul. Suah gi kita nyebut Anang. Ha, Anang Belanda, Anang Kecit, Anang Niki, Anang Kuda, Anang Terjun. Ha, selalu kita nyebut Anang, Anang, Anang, Anang. Okey, kelimpah hari kita tadi ngenak jaku Anangnya. Uji tukar mimit cara kita tadi. Madah ke guys sedak ya. Oh, nanti uliah seliah ke hari jaku Anang. Ya. Tu hari sukut psikologi ya. Lepas nanti dah ingat Anang. Reti Anangnya ngasuh sedak ya kaki. Tukar kita dengan kaya uji nuan. Uji nuan sanu berjalan berubah. Berubah sanu Anang terjun. Seliah ke nanti uliah Anang nyebut Anang. Padah ke nurun sanuk belum berubah ku kita. Enti anak kita tadi batas bangku dah sedia ke terjun dari papan anjal 3 meter bakal orang masukkan Olimpik. Seliah kari nyebut Anang terjun. Uji kita madah ke sida ya. Nurun ke bawah kita jang, nurun ke bawah tunduk ku kita. Anang nyebut Anang terjun. Anang terjun, Anang terjun. Jangan suah sida kak gi terjun muai diri dari papan anjal 8 meter tadi. Oh, leban bukan nama, leban dari sukut psikologi. Ya. Nembiak tu, sidak yang mudah lagi merti ke utai ke patut dekat agak sidak ya. Nanti leban yang ngau utai ke nak patut dikerja atau ke ditagang kita. Oh, leban nembiak tu bukan nama sidak yang mancal. Nak yang panzut alu mancal, kebenar ya. Ulah nembiak tu mancal, nanti nitiah ke pansia bala lutur ke mansia ulah nembiak tu. Nembiak tu mancal, leban sidak yang dekat ke attention. Ambil ke kita itu tadi. Merati ke sidak. Kak meraya bagi kita. Ha, cara sidak amin tadi kini. Kak madah ke diri. Boring kini. Lak kini. Lapar kini. Cara sidak ya mantai ke emosi kita. Kelimpah hari kena jaku. Tau ke cara verbal tu tadi. Sidak ya ngayan kenya hari ulah sidak ya ke mancal. Okay. Jadi kita kena di pindai. Kita kena ngibur nembiak tu. Mesti ke besi penyabaran. Anak besar nyawa. Anak gue yang ambil hingga. Dan uji kita dulu. Tips caranya tadi. Ini hari suku psikologi ya. Okay. Sudah lepas tu lagi. Guzi dengan kita. Tips tau ke cara yang kebukai. Kita ketuh dulu. Mengingat ke lagu Harry and Angels Semina Nuan Sulu Bawai 9-12.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai. Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: FM. Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Ya, agak buat jam ke penudi Y912 pagi 28 dari bulan 9 untuk peningan nak berasai nyo datai bau jom bulan 9 kah kita itu neh. Ha, tinggal 3 bulan dah agi ngapus ke tahun 2026 tu. Bagi itu tadi mai kita bercerita pasal cara kita handle, cara mutar ke anak ya ke aktif. Aku ngai nak jaku mancal ban mancal tu selalu subjektif ya. Ya anak ya ke aktif, tau ke anak ya ke pedias. Kan ingat jaku kita kelimpah hari kita ke suah berara ke anak suah ngami inga melut ke mata besai nyawa. hari suka psikologi ya, cara kita tadi handle tau ke buan anak yang kreatif tu. Kelimpah hari kita ke jaga emosi diri empu nyeliah kari ke datai jari malu sida ya tajak pan nak salah gak kadang-kadang kita ngetil kita dempi ya sida ya ke pemanah au ukai ketegal kita pedias sati tau ke kak ngemedis anak kita nya tang awak kia jerak tang tajak pan pihak kontak fizikal tau ke te tu ada tajari bana tadi nya tau ngujung ke trauma ba ya lalu jemah ilah mega tau benar ngasuh sida ya jadi kurang ya ke kasar tau ke suah gi milih jalai gena cara ya ke agresif kena ya mutar ke siti-siti penanggul jadi nanti tuan nak jadi cuan ya tuan nak merangsang sida ya lebih meringat siti ari cara kena kita mutar ke penanggul nyawa tahu besar inti yang nak ningar rara tu tentang lebuh maya keterubah tua kat madah ke utainya salah utainya nak kena padah ke mana ngagai sedak ya ya pedak dulu respon anak kita begini lalu nanti lebuh maya sedak ya bisik ngerja utai ke mana utai ya ke nang patut di kembuan sedak yang rimit nyentuk kebesai lebih lagi baulah ya nyapu kini masuk bingai di rumah tajak pada utai kemit-mit begitu nanti kita ingat tadi meri jakuk puji guys sedak ya meri terima kasih dengan guys sedak ya nyak benar tahu menggak merangsang sedak ya ngembuan ulah ya kemana jemah ilah ya. Ini terus berindang kita pagi itu peningan dengan lagu. Berlepas tu lagi, kita bisik Marilyn Gaunik Refiansi. Terus bergulai dengan kami, Bakwai 912.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like megah Facebook kami, YFM Iban.
2: Hei, pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
3: Apa?
2: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
4: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan dah kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak, ke kejakun teriak ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa FM.
5: Jai mah gemurnya.
6: Sarinya ini habis ini gelang.
7: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
6: Bukan yang bisa duit. Namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
8: Y seberai.
9: WAI YFM.
10: Ya, baru ngam.
9: Kan?
10: WAI YFM.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

jam kita tinduaknya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tinduak yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tinduak 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tinduak kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tinduak kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Kemanah ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dirimpo. Medok mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada ngawak, tajak mudah tua kurang bahasa dia tu. Anggun, ngamau lah kita nemu anggun. Gap reti ya, gap. Pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti buah mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti buah kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu. Derimpu tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita ya. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: episod baru Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
1: Pukul 12 tengah hari itu lagi, nur kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu, nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu sari itu. Jentuk ke pukul 3, ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai bawa Y9-12 pagi hari satu untuk meningah. Aku Ken Michael, marah dari MUFO dulu. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Bye-bye.

0: selekah jaku peransang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dan orang ti serantau. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesariku, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Karena kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkati kita semua.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya itu. Tabar saya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai itu.
2: Weh, mau main gula empat di len?
1: Ih, kati kena dah. Tabar.
2: Elen, elen. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan turutai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Selamat tinggari dia tu cuma borke berita tinggari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti bekelingi ngau nya dekat di perundiang kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ila. Premier Dato Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti ke peluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tulih ngangkat ke Sampadi nyedi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kini di palan pengentah pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawak ti muka kampus University iKids di Trombol ila disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kana menonya ti nyengkawam Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemu ke baru-baru. Menua Sampadi tena jauh rindurnya megak dekat meri peluang ngagur mayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakutu, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama sudah dikerembai kengagai teknologi satelit. Tuai Filo Pemansia, bab Fakulti Aerospace Engineering College University iKids, Insinyur Norhizam Hamzah, madah ke perkara tu dekat di kemansang kedengar program aerospace engineering degree kalai sebengkih hari perkara tiri kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemuan specification ungkup satelit nyau tinjau bab bidang tu mega udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem nyau tukuh konsep. Sida mega udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah rike benuang nuku ke kaban teknologi antarbangsa tulis nyaup ngeruman pemansang teknologi CubeSat bak iKids ngau Sarawak. Projek ti bungkus RM140,000 dari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam skim Gempuruk Nangangungun udah tembuk di pejalai ke ngena cara gotoroyong antara orang mayuh bandurnya. Kaban kursi negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan kerayat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembuk gagak serta dijaga. Yang megang lala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai tentu ke projeknya boleh terus dipejalai kengau ndak bertangguh. Yang mansut ke jaketu bak program tuai begulai ngurayat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dipejalai ke bak Sita Kunsi Negeri Kenawit kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3,000 berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang redagang Dato' Jeran Rentap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup manah hari orang mayuah. Ya madah ke programnya mega oleh ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemeri peluang dua orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Jerentak mansut ke jaketu bab ngawak dur nutup program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang. Programnya bisin dur ngatur macam pengawak komuniti, pengawak dagang, lumba ngomain serta pengawak pemerindang di nyengkawum konsert. Seko lelaki berbadai nyawa lalu tiga ikut ke bukai bakal lebuh sebuah kereta sedan berbadi ke diri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Suriaman Kuching Demalam. Ia ke berbadi nyawa bak penuh satu ianya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. Tiga ikut orang ke bakal bak penuh satu ianya Seko Induk ke umur 23 tahun. Siko Nambiak Miet Induk ke umur 3 tahun. Ngau Siko lelaki besai tuai di lalu bedau di Kelala.
Report dari Bilik Operasi Upis Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telefon pasal penusanya orang pukul 9.50 minit malam sebelum Rabam Kelamat ke Dianjung ngagai nur penusahnya. Lebuah keduntung bandurnya, semua sidat tikirat penusah berbadi itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku induk ngah siku nembiak mit induk lalu ditaban ke Raban EMRS ngagai hospital. Lalu lelaki kebesai tuanya dibai Raban Rupis Menteri Pengerai berubat ke hospital. Niang Derek Q. Chifan Mega sudah diserah ke polis ngambil ke utai dipatut oleh dipejalai ke. Nyarakan berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Ya sama ngalih hari balap tinggal tu baru kita ke ngalih hari itu dalam awak ngelat hari-hari kami di YFM Sibu. Ya tu sorry tu ya hari ya, satu kena kerap 8 hari bulan 9 tahun 2026 boleh ngaku nana hari jam dia tu nyetuk kandai pukul 3 lemah itu lagi ya. Ya bakal selama begak sudah kita terus ke ngelat hari kita dulu kita ngelatai ketusun rintai atau ketusun program kita ungkup ke Sarito. Ya 12:30 nur kita mulai dalam awak randa temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke ngau program buah rundi Rebak Baru. Pukul 1 bakal selama begak dalam boleh kita dalam squad trio lalu ditangkan ngau program sada tengah serawak boleh ngau pengari kami Tia Kapit. Ya pukul 2 lagi kita kerindu keningga ke program ke dikeluar ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dan ingat pukul 2 beliau penghidup aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kopi. Lalu pukul 3 bakal sama megak dia kita rekam goleng pengarik kami di YFM Kucing. Abu goleng kita adalah mawak rentak ngali hari YFM Kucing. Ya tadi itu suna program kita ke Sarito Bala Pendengar hari 1, 28 hari bulan 9 tahun 2026 ya 13 menit lepas pukul 12:30 hari. Ya sekali lagi selamat tengah hari guys semua bala pendengar kita di Serata Menua Sarawak Kuliah Gulengo kita dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu bakal ke Sarito ya. Ya ngarap ke berita semua bala pendengar kita manah magang ya pihak magang ngarap ke apa ngawak ke dikejar kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Ya pengen enggak kita ke benar di rantau jalan ke jam ke dia tu anak berjimat maya kita berbaik ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu ya, jam lalu bahaman kita datang ya banduar ke di tujuh ya. Ya anak ingat orang ke di kesayang. Okey, kena ngemun ke ngelang tengah hari YFM Sibu dulu kemai kita berperinang ngau siti lagu kudah di asli aku kena merinang kita bakal ke tengah hari tu. Ya sudah aku ngelatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik diterima kami. Ya berperinang kita mulai ngau kes aja lemah nanti uli aku aja aku ya.

Yang tadi lagu kita jelemah dikenali nam balapan yang kita bawa ke terubah ngelah dengan hari kita ungkup ke Saritori 128 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonyak kita ngucing ngenatai ke sekedap pesan ke bisik diterima. Jadi pesan tu dituju ke ngekai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Bujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit, Ketibas, Batu Pikul, ngau kapal belayan di Batarajang serta semua kapal belayan kena uliah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tau ke saya Hana Sawai tau ke madik ni yang igu Hana Umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kapal belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Sada, Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, sekali lagi nanduk pesan tu baru, jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawit, Nangga Bangkit Ketibas, Nangga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, pihak megak kapal belayan di Sungai Batarajang. Kau semua kapal belayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang, tak ke saya Hana Sawai, tak ke madik Igong Hana Umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonyo tadi semua kapal belayan dipinta datang ke rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tak bertelefon gagai ucuk ya, hanya basi bak kusung 19674-9558 tak ke anak ya gering bak lumur kusung 14841-5230 tak ke polo bak kusung 13798-8126.

0: Okey, jadi pesan Siti tu ditujukan ngagai kapal belayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit, Ulu Rumah Balang. Nangga Kapit Ulu Rumah Balang, Nangga Setapang, Nangga Seteluak, Nangga Peraran, Nangga Senuang, Rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kapal belayan di Pasar Kapit, serta semua kapal belayan ke Ndaulih Dirintai itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di Sungai Berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung, jalan selirik di Kapit. Lalu ni yang tu dekat di Sungai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di kubur atau dekat di anjung kena ke pagi hari 3:30 hari bulan 9 tahun 2026. Mengunyak tadi ngarap ke semua kapal belayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit Ulu Rumah Balang, Nangga Setapa, Nangga Seteluak, Nangga Peraran, Nangga Senuang, Rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasar Kapit serta semua kapal belayan ke Nak Ulih Derintai Kedi tu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke, kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau ke ini kiang tau dekat di Sungai Berumah anak yang punya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik Kapit. Ini yang tau dekat di Sungai dua malam ianya kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke siliak dia kita tak bertelefon dengan Alistair Kiang anak John inya ucuk ya bak kusung 111 933-9877 atau ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 19887-9549 atau ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 11317-534-67. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan agai kapal belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Pujuk, di Nangga Gad Kapit, lalu menuju ke kapal belayan kenalah dirintai ke Dito, kengelala ex rumah Jawang anak Janting, atau kapal Jeffrey, atau kakit Tony. Jadi pesan tu madah ke ex rumah Jawang anak Janting, atau kapal Jeffrey, atau kakit Tony itu udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ex rumah Jawang anak Janting tu dekat di Sungai Barumah Felix, Jalan Bukit Seri, Jalan Setulak Julau, kena ke Sarito 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi ngarap ke semua kapal belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangga Gad Kapit, ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke dituk kenalan yang ex rumah Jawa ngana Janting atau kapal Jeffrey atau kakit Tony. Jadi pesan tu madah ke niang ex rumah atau ke madah ke ex rumah Jawang anak Janting tau kapal Jeffrey tau kakit Tuni tu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang ex rumah Jawang anak Janting tau dekat di Intu Babala Mayuh tau ke dekat di Sungai Babala Mayuh baru rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalan Setulak Julau kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjong kena ke Sari Pegilah hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tak bertelefon ngagai anak ya nya Jeffrey anak Jawang balumur 019-2298-29 tau ke Lenti anak Cuat balumur 011-463-2113. Okey, kita lagi terus pesan kita. Jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Tebaruang, tiga buah rumah, Tisa Ulu, Tisa Langkung, Durik, dua buah rumah, Lidung, empat buah rumah, Tabut, dua buah rumah. Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Kejemut Bakas Baram, Pematuah Payes, Enteban, Pelasua, Entalun, Bunuk Baluai 2 buah rumah, Jengin Pesagu, Tatuak Mujan Murat Kabar Belayan di Mejuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang Anak Ujai atau Kapai Meri udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu dekat di Intu kena ke malam hari 1 yang malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena ke hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi semua bala kapal pelayan dipinta datang agai rumah biliang Tanjung Sekerang gau nyengai pemati niang Tampang Anak Ujai atau Kapai Meri udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu laban yang tu dekat Dintu beberapa lama yuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjom Pagi Pilak 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu terus ngau pesan kita nyadi pesan tu pesan ngetah sulit lalu berantu ditujuk ke agai-agai semua kapal belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau, Sebindang Bekikik nanga Skuau, Skim Gempuruk Skuau, Setapang Tamin, Dijiah, Selangau, Bintulu, Miri, Pasai Siong Sibu, Tekuk Sibu, Tuah Kenawit, nanga Sejugam, nanga Tubai Buah Pedanum, Pakan, Entabai, Piamakak Kapal Belayan di Entabai Julau, Lasik Julau, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Pasai Engkabang, Jalai Bukit Tanggi, Spur, kapal belayan di Sibu ngadi Kucing serta semua kapal belayan kenglalan yang Elister Engkaman Anak Ramau kena leh ke dirintai ke ditu ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Elister Engkaman Anak Ramau tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke hari 6 yang ngetas sulit pukul 5 pagi. Lalu pengawak Wan Uliat dekat diatur kena kari 5-2 hari bulan 10 tahun 2026 jadi palan dua ngetas Uliat ini baru mah ramah rantau dagih Batang Uyak Selangau. Banyak tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang Elister Engkaman Anak Ramah harap kita tadi boleh ngau pengawak ngetas Uliat ni yang Elister Engkaman Anak Ramah. Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam Nguan Uliat hanya malam hari 5 lalu Uliat dekat diketas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu ya yang ada sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai tu rumah Ramba Nak Berinan bak 011 14 00 5213 tau ke Cegu Jelai Nak Berindan bak umur 012 7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke BCD terima kita di studio. Jadi 12:30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Randa Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Mari selamat ngalih hari bertemu baru kita ba awak randau temuai katanya hari itu begulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12:30 hari bisik temuai ke dikangau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke ndang ya jelai nama tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita nya Dr. Patricia Ganeng siko penglica ari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjo Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah kediri dia sama asal hari menua niyah kita itu ni dutu atau di tau ketua bertemu
2: ya
1: nama berita dutu berkini ke saya itu sari itu baru ya datai ke konti pelapa aku nak dutu
2: ya saya itu dan sigi kak membaka namanya gelombang batasia din bisik menya memangkak mimik gagai tepi yang tasia tang tajak pia aku berasa temegah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngagi konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu mah peluang aku dekat berkongsi ngau bala peninga leban ngelamat tu nadai gak peluang begetuk deh.
1: Ya.
2: Ketegal mayuh mah penangguh jam tak serekat amat.
1: Iya, tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerumpu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu. Jadi anyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke balau kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayu sidak ngelala du tua Patricia tu tang minta nuan bu berkunci ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya aku tu kak ngenang senentang derempu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari itu rumah Maxwell. Jadi ngambil kepala peninganmu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua.
1: Semayak
2: jembatan gantung kami dua itu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bawa menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia, aku untuk megak sikuk pengajar. Ngajar bawa sekolah, sikit sekolah bawa menua berkenu. Ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia. Lalu lalu mindah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku mendanuan tajak penuan kini itu jadi penglica di UBSI Bak Perak dan nuan suap pulai kita kira kemerik baru ngagai kita di Sarawak itu tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai di itu ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyandi peransam ngagai balan biak kita kerbak baru pihak megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey, terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkunci ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberitahu, ukai anak orang bernama.
1: Meri selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai. Katanya hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dekat ngau kami datai ke konti kita ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama tuan perita atau nanti kita medak atau ke bisa medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisa temuai kita nya Dr. Patricia Ganeng siku penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah kediri dia sama asari menua ni ya kita itu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Nama berita dutu berkini ke saya itu sari itu baru ya datai ke konti pelabak aku nak dutu.
2: Ya. Saya itu dan sikit kak berbakar namanya gelombang batasiak dia bisik menyama mangkak mimik agak itu biang tasiak dan tajak pihak aku berasa itu megah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu peluang aku dekat berkunci ngau bala peningau leban ngelamat tu nadai gak peluang begitu deh.
1: Ya.
2: Ketegal mayuh mah penangguh jam tak serekat amat.
1: Iya, tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerumpu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu. Jadi Nyo terus ke randau tua tu du tua nah. Ngambil ke bala kita di luar di nemu ge. Aku nemu nak mayu sida ngelala du tua Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya aku tu kak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya hari itu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peningan mu kami dua DJ Mar tu oh. Sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua.
1: Semayak
2: kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi pengelica dia aku untuk megak sikuk pengajar, ngajar bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu. Yangnya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia lalu lalu mindah ke Dering Pukin mah. Ngagai menua Melayu kin.
1: Alah 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia ente diperhati kota dutu aku medanuan tajak penuan kini itu. Jadi pengelica di UMSI Bak Perak dan nuan suai pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi ente bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai itu. Ngambil kebala kita di luar dia. Nemu meh kene nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lapan aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyandi perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pi megak bala peninggal kita kebisi mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang merik ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama. Jadi berpun hari nyak tadi, hari mit aku sikit nanam ke juluk hati atau ke niat hati nyak. Aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau niat hati, ngau juluk hati nyak tadi aku tu bergulai ngau bangsa bukai, seluruhan bertanya, seluruhan ngemaruah ke derimpu. Lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai, berkini gaya. Nanti dia udah datang buat tikas anu, ngagai anu, ngagai anu. Kenyak mah, tapi aku udah padah ke orang ngagai aku deh. Jadi ngak aku ngepun ke derimpu, sekolah, subak, bak batu ni ya. Bak tadi ke, nanti dia tu SJK Cimung. Dan nyak aku terus ngagai SMK Subis, hari PUM 1 sampai PUM 5. Dan nyanyi nyambung ngagai PUM 6 gak. Lalu aku nyambung baru gak ngagai Sabah, Universiti Malaysia Sabah. Ngambil degree. Laban degree aku nyak ke UKAI degree pendidikan. Jadi laban niat hati tu sikit hari niat kak jadi pengajar. Jadi aku nyambung, nyambung baru gak Institut Perguruan Tawau. Ngambil diploma perguruan kumayanya. Udahnya udah aku ke habis diplomanya. Pulai aku ngajal ke menua de Sarawak bak berkenungnya tadi. Jadi udah aku ngajarnya ati itu seluruhan nak puas kok kita nak cukup. Jadi agi gak bisik niat aku tu mesti belajar baru ku anak tiku. Jadi 2 tahun je aku udah ngajar aku terus nyambung master bak Sabah gak sambung ku master. Udahnya tadi asai ke bedahu ke umas. Ya sikit lain dah nama udah break orang betih nyokap pah kenyak ke
1: perangsaannya tentu tak ke mana ya ke pah
2: majak semajak majak semajak aku tadi lalu genap umur aku 32 tahun aku buliah lah ijazah doktor falsafah lalu nyak mah boleh gelak dutulnya mia kira kenyak mah pejalai jadi tusah senangnya naklah dah rintai kenyak. Aib seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai mangau macam-macam penguji mah utai di makin tinggi ge nya munyi ko sempama Melayunya tinggi ge pun kayu balat ge goyang angin ya. Jadi kenyak mia tang aku berasai nyak mah berasai nama aku kitai gagal mat nanti leban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup tegap ianya kami sebilik empu apa yang winai aku cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu buliah namanya PhD mayanya deh pihak mia
1: iya aku ba umur 32 boleh PhD nya okey utai ke muntangnya dutu leban yeah. Engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempu ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh yeah, udah nyadi pengelica bekerja menyok aku okey muntang amatnya tam nanti kita berarti kita tau pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica nuan pansiko orang ke tau di kumbai kita aktif tau deh ngagak buap tau ke nulis buap buap ke ditulis nyak pan buap ke tau di kumbai kita ya ke uliah maik penemu merik penemu ngagai bensia mayu ambalawadim yeah. Jadi berkenai nuan tu tulis ke runding kak ngagak buap lalu ngagak ngagak buap ke lebih lagi ngagai pengawal atau kumai kita pengawal pelajar ilmiah kau kita nah duto ente nak salah sebut yeah, aku punya duto nah jadi sekali ke nuan sebentar tu mereka bisa ronde kang ado cerita atau kebub ya ke baka cerpen drama atau ke novel punya nah duto atau ke drama atau ke bisa cerita bukai kelimpah hari ke digagak nuan dia tau nya
2: okay jadi kebenar ya utai tu ukai tak tak namanya tak baru neng kebang deh tang aku tau sigi bisik minat sigi rindu ke pengawak ngarang kebenar hari aku sekolah menengah bukannya lah tang tajak pen minatnya mayanya tak nak tu dek kerembai ke lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD mayanya yang ngerembai lalu aku tu terus nulis buat lalu nyak mia namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisik gagak pelandai ban. Dan yang utainya sudah suah dah kunci ke aku bak tituk. Lalu mayuh lah. Share ngau view ya.
1: Pengerindu
2: orang ke pelandai nyak tadi dah.
1: Lepas aku meda ber nama tau bak pelandai. Pelandai tak ketulis namanya. Amat bisik ngayat bak hati tiap-tiap ikut orang ke ninga medai medak muka aku lah banyak TikTok deh lalu ke dia tau ke pemadu baru daripada aku deh dutut nuan nama tu bisik bergagak ke nanti kita medak tu berkamera atau masuk kita live atau ke bisik dia gagak dutut pet tu deh dutut pet bisik gagak kini kita nyebut tu dutut pet
2: jadi aku nyebutnya anak patung ngena kerban nyalah garik tradisional
1: garik asal
2: garik asal kita jadi tai tau kebenar ya nanti berkenang ke pasal minat aku tu sigi minat ke anak patung tau ari minat nyak mal aku selalu bercerita dia sebenarnya utai kira gagak kita nyu tuai tau nyak reflect kita ari minat nyak nama penyadi kita dia tau nanti orang nyadi cigu nyadi baka DJ baka kita tau utai nyak sigi udah ari minat lah jadi engkau tau nama minat kada kermai ke aku hari miat subak tau ku sigi rindu ke anak patung tai ke staya tau seminat bida ya hari ku subak tai subaknya seminat rindu bayam mengarik api aja jadi dia tau bida ya aku tu nyu rindu bergagak ke yang ngena ngarik tau ke ngena ngepan tradisional tu antara ya ke degagak ku ngena iban aku dia tau bisik ngagak 20 hitik bangsa buat Malaysia, Brunei, Thailand pun bisa ikut ngagak. Lalu rengka garik nanti nama tu kerban garik tu ke ngepan inau tu. Aku dah ngagak kerban ngepan julau, ngepan baju hujan. Maniaknya, dunjung maniaknya. Aku bisa ngagak nama gitu kita nya seribas, ngepan seribas. Bisa makan mayuah.
1: Nanti kita meda ngau semak dia tu peninggal deh kita meda live dia tu tamak kita live nanti meda tamak kita live kita berarti ke kain kena kena anak patung tu deh kain puak kumbang dah tu
2: dulu ada ambil sigi kain tenun mama de beli kuhas sigi de guntian kuhas untuk anak patung
1: ya leh ke pai ke tempo nak berkena ke puak kumbang asamnya kita nanti bakal kita bisa pengawal
2: aku sigi nguji kak kena ni nangkak ke alah deh bahan asli ya kecuali lah bakal nanti bakal namanya rawai pedih ama kita ke ngagak ke memin. Jadi aku ngigak utai ke semak-semak atau ke dampih aku kita ngau ya. Pakai suku tinggi nya aku sigi nemu agak suku tinggi. Aku mpo nak nemu ke berapa puluh itik suku tinggi kumpu. lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemien ketok lah.
1: Tau gaya nak patung ke bisa dikunci ke duto pet neh. Kau nak malah bentuk udah mana nak patung tau ayahnya nyolo nyebut nak patung aja. Ikan lebih lagi kebenar ya duto. Aku meda ya di hari perhati tu ni duto nuan kengagak nak patung tu. Kira ke baka siti hari cara nuan muai
2: ya, tanya na. Leban baka ku dia ada menua Melaya dia na kelimpah hari ke bulai ngobalana. Nadai nadain tu penghidup ke bukai ku deh. Masuk ku kai kan nadai nyu nadai penghidup begini. Kena ku ngelantai angkati deh. Jadi tu macara ya. Nama aku dah kelalu stres nulis bub ke tau ke aku kelalu lelak ngau pengawak pengawak bukai ah. Jadi pulai ke rumah gagak kena patung.
1: Kira ke muai stres tak ada stres muai ke rasa rundiang ke
2: rundiang kita ke kelalu lengau ke menua kelalu lengau ke painai kabar belayan di menua. Jadi nyak mekenak ku ngempas kia. Kena ngempas kia.
1: Laban ni yang dutu atau siku orang ke penglica ni agak buap. Laban ku buapnya okay siti dua gagak nuan dalam siti maya tu ni dutu.
2: Maya dah. Dah dia tu dah ke 10 hitik.
1: 10
2: nyak buap buap namanya buap Kediri deh. Lalu aku bisik megak bergagak ke modul. Modul nyak dia kena bala nemiak degree belajar lah tin. Tapi nyak modul dalam cakup Melayu kena sidak belajar ke ngagak pansi ngagak penulisan ilmiah kenyak deh. DJ sementaranya aku kak nerang kak berkunci ngau bala peminat ngai ke bodutu tu seminat gila nak patung memiatnya. Jadi bila maya aku pedak nama tu sidak yari Indonesia meda aku balat bergagak ke nak patung kenyak. Jadi asil utai ke depan si aku lepas aku tu siku pemansi kumang.
1: Pemansi
2: kumang lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku. Jadi sidak edin penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung keliang kumang tekak degagak sidak ya dengkas sidak berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang. Udah degagak aku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sidak ya nama berplasal ke desain aku nya tadi. Sidak ya ngagak patung keliang kumang peninggi 3 meter. Bak depan institut.
1: Masih peninggi pemesainya. Ya peninggang te kita ninggalnya ukai semina ari patung kemit nya tadi reti ya mimpi ya nyu nya di besai. Jadi 3 meter.
2: 3 meter tinggi ya berdepan institut.
1: Lalu garek ya ke degarek nuan patung kebesainya kok aku bawa Indonesia nya degarek nenya nitih ke pansi ke degagak nuan tadi menyana gitu
2: bisik aku meda nya bisik ngabih mimit lah tajak design aku lain tang laban orang ke ngukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimit pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawak hari kenadai manah dia udah berdiri kenyak deh ilak sidak yang uliah kan agak ya manah lagi kenyak ke
1: lagi nanti bisik tanya diri tu bisik gambar kita berkongsi ke komen yang ambil bala peninggal kita uliah medak dalam komen komen Facebook kita nyak tadi siti utai ke cukup mana tu tu mari pengagak tinggal nuan melapan sidak din di menua luar sebab kita menua luar menari Indonesia percaya ke asil nuan percaya ke pansi nuan ngujung ke sidak ya boleh ngagak siti patung ke besainya berpelasar ke tai ke udara pansi nuannya tadi.
2: Betul.
1: Jadi begini meh nuan tu boleh magi nyamai amat nyedi ngaku ni ke ngagak Indonesia ni ngagak buap ni ngagak modul ni ke ngajar ni ngagak ngintu balane kene kanya dua tua nyangkanya bisik ko kita jakok kita retok tips semuanya
2: ya. Aku kalau ngagak siti pelandai pelandainya de tuju ku ngagak anak ku jadi dalam pelandainya ku bisik ngenang munyi tau kita mensia tau sama break 24 jam sehari tang begini cara tua manage tau ke kene gaya tua ngadu ke 24 jam seharinya dia enyo berguna ke penglebih hari pangandiri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang. Tak. Tang tusun ya tau katur ya. Jadi penghidup aku tu sikit narin tu ngetu tu. Tak arin celak mata berngadukan nak. Udah ngadukan nak. Nyu. Ya nyu dah school lah. Ku nyu nurun kelas apa semua. Ambil ke baruan nak. Udah nyu ngajal gagi. hati dia orang bedak perjalai penghidup aku tu sikit ada itu dini dua aku tu selit ke jam awak aku tu tadi deh. Aku tu kebenar ya. Ngai itu je noah. Nanti nyemak aku ngajar dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dan nyak bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya dia kencadik ke aku mah. Kena aku nulis. Nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil aku ngasai ke kene ke buah pikir aku nyak lubah kebun. Lubah.
1: Bekeni dia nulis dia
2: tu. Ngena telepon. Jadi aku bisik siti ruang dia segi nama bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 ya. Nanti aku kena pensil lubah ideanya datai deh. Nanti aku kena telepon bertaip jam 4.
1: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk.
2: Udah jap baru aku mindah ke ngagai laptop makanya cara aku.
1: Jadi nyo ka datai di ujung ke tua-tua dutua randau age rindu amat ke hati tu ka ninga pemansang tu ke tai kedulian nuan sekali ke dalam pengawak nuan di dunia kita nuan ke ngajarnya di pengelica atau ke nuan ke nulis rindu amat tu tang kedudi tu nama tinjau nuan kedudi hari lo laban dia tu udah bertakat tu dia tu nanti bakal aku nyadi orang luar meda udah tinggi manuan tu dutu dah hati dientang aku nemu dah puas kuatin nuan bapa aku nama tinjau nuan kedudi hari lo bak pengawak nuan tu dah
2: okay nanti hari segi nama hari sudut nulis pop tu segi nak ngetu maku tu tajak pan tu dah ke 10 lah buk biografi yang rosa ngalai dah tembok buka pansut kat cetak. Lalu bakanya mega buat pantun tu tadi tu nyuka pelancaran dak tu ya ke buat ke 9. Jadi bisik beberapa itik udah nunggu. Beberapa itik udah nunggu bisik dalam 4 itik. 4 itik dak lagi buatnya benungnya benung dia tulis aku. Aku sigi dekat nulis mayuh agi lah buat udah tu ilak. Lalu nyak mah ni nangka kalah ku mah ngarap ke seruran diberi pengerai seruran namanya seruran diberi ati ti nyamai laban nanti ati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedih mai kat nulis pek ku jadi dua perkara nya pengerai ngau pengelantang pikir lalu ulih maku nulis mayuh agi buap elak lalu hari segi aku ke begagak kana patungnya besai julu ati tu kebenar ya au nak nemu ni maya ya ulih tang aku ngandal ke derimpu jemahilah aku bisi siti galeri lah galeri ndo aku ngengkah ke semua kerba-kerban anak patung punya tadi ngambil ke bisi gada peda bala anak ucu-ucit jemahilah ko anak ati manya tadi tang nyalah ngarap ke uliah lah de nama de kemata ada kemata lalu dia telak petara mah niat dulu hati aku tu tadi
1: puji Tuhan amin mulia terdutur jadi ke penurindar pengarap hati nuan terdutur ngambil ke nyangkanya uliah jadi ketenggau lalau balau peningan luar din pengarap hati nuan tiap itik pengawak kena gagak mampu megak
2: okay, jadi pengarap serta pengandal hati aku ngagai semua balau kebisik ninga radio bakal kesar itu aku anal mal ati nanti kita meda mayu teh dari gagak dutul tau anu okey jadi aku tu kebenar ya nak tu kak utai ke kelalu complicated erti ku aku tu tadi nanti kak nulis bu anang nyu nulis ya sampai beratus nyu bakal tebal bu serba guna kita ingat deh bepun mah tu hari teh kemimimi bakal kita kenyingkang. 1000 singkang tua berpun dari singkang tak serkat. Kenyak ya. Jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat, bisik julu hati kat bergagak kebu. Anang kelalu mikir ke, oh marah mat utai tu. Pedih samat utai tu. Nanti kita medak, tau ke kita kalau medak bak titu aku, aku bisik duit tik bub. Asai ku ke paling-paling muntang, tau ke paling ringkas gagak aku. Siti inya bub pelandai, sadar berbuah tadi. Inya engkau bisik pedih mimit, nama ada gagak deh tang aku kau kita medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dijadikan sebagai bub ngau sitik ge bub ku tiba penemu tau ku kita dalam jakuk kemayari tu quotes
1: quotes
2: kini kita udah jadi ke bub Nyak mun tai ke kak de padah ke kuni buah tu. Oh, aku ngai nak ngagak buk ke ilmiah mamat. Aku tu ngai nak ngagak buk bakal ngasida anu-anu. Ni buah tu bisik jalai tu ampu. Oh. Kumpul. Namo tai ke de minat tu kumpul, kumpul, kumpul. Hmm. Lalu bila ya udah menjadi mayu, gagak ke nyadi buk.
1: Oh.
2: Hmm. Lalu nanti nyemak bala peningau. Bekeni cara kami kak ngagak tu nyadi buk dari tu. Nada salah. Bertanya ba aku gigak belah TikTok, gigak belah Facebook. Bisu makan.
1: Oh.
2: Hmm, lalu aku boleh nunjuk ke jalai berkenai gaya ngadu ke buat tadi laban dia proses ya mayuah agak hari dia nulis buat udah dia tembuk dia gagak dia anjung agak orang bukai lah orang menilai udahnya pulai kurang baru anjung tu agak designer agak layout apa semua mayuah proses ISBN ya PDP ya mayuah
1: mayuah
2: tang aku boleh ngajar
1: sedia kak
2: bersedia kak ngajar siapa kak belajar dah.
1: Okay. Kak tahu metu atau beranau du tu. Ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru mansa ngagai konti kita di Sibu dia tahu dah.
2: Okay.
1: Ngambil ke dah jerak datai baru tentu yang mayu agak tai ke kat kunci tu lah. Terima kasih du tu sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau temui kita ke tengah hari tu. Ngarap ke nuan du tu mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke gereja nuan. Terima kasih du tu.
2: Nah. Okay, sama-sama.
3: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat ngelari serta merek selamat bertemu baru dengan semua kita bala peningal. Bertemu baru kita buat program Buah Rundiang Rebak Baru untuk kita ke minggu tu. Makan selama aku Remy William datang baru ke studio berkongsi dengan kita Siti Kenayang. Lalu baik bala peningal ngelansak Kenayang kedekat di kursi kunyak lagi. Jadi topik kita ke sehari itu peningal dikumbai ukai utai ti kedekat. Ti baik peningal ngenang sekedap perkara ti di kedekat ke kita nak nyadi nitih ke utai kedekat ti kita. Lalu aku terus kengau topik kita ke minuto cerita kita ke sekali itu peningal ianya kumbai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh bak kampung ti berbukit. Sidak tiga tu tadi berundian ke julu ati pengendiri. Kayu ti terubah mada ke julu ati diri yang dekat digagak ke orang jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayunya ialah orang dekat nyimpan semua pengeraja makan emas, intan, belian dengan duit ringgit. Yang megak mada ke diri tentu dekat diukir orang dengan mana. Serta orang ti mendak ya tentu rindu ati. Pun kayu ti kedua mada ke julu ati ya ianya ngambil ke digagak ke orang jadi sitik kapal ti besar serta teguh. Yang dekat di depan balas sidak raja lalu ia dekat dikenak ngelingik dunia. Semua orang tentu ngumaya sitik kapal terbilang serta kuat. Pun kayu ti ketiga mada kediri dekat tumbuh nyadi sitik pun kayu ti tinggi serta kuat bak kampungnya. Orang kemedak tentu alit hati mada peninggik ngau pengering ya. Namanya kenyak yang megak mada kediri segi semak ngualai tala. Ketika peninggik ya ti semak ngau remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lama ya. Sidak tiga tadi pun benda bersembiang bersamping ngicak ke petara hingga kesampai sidak tok tadi. Tinggal hari sidak tiga itik pun kayu tu bersampai. Ngambil kan julu akti sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun udah nyap peningat datai seraban orang tinggal kayu ngambil ke dijual. Siko lelaki datai bak pun kayu di terubah. Kering amat kayu tu. Aku dekat nyua ya ngagai tukang kayu. Pihak aku lelakinya tadi. Pun kayu di terubah tadi dalam mati ya segi Arab. Serta nemu diri segi degagak ke tukang kayunya nyadi sitik peti kayu. Udah nyap datai siko lelaki bak pun kayu di kedua. Kering amat kayu tu. Aku berunding dekat nyua ya ngagai alai orang ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu ti kedua mega andal serta sikit nemu diri dekat digagak orang yang diisi ti kapal ti besai. Dangkan kenya siko lelaki datai bak pun kayu ti ketiga. Bila lelakinya datai semik, dia metudah pun kayu ti ketiga tadi mumpuak irawati. Nanti berkata, na uleh maku nyadi pun kayu ti pemandu tinggi lalu semik julu ati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu ti ketiga. Ko lelakinya, aku nak nemu nama kak digagak ngapun kayu tau. Tebang anjak lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisa dikenak dunia hari pihak lelaki ti ketiga tadi berjakuk. Udahnya pun kayu ti ketiga tadi pan ditebang orang. Lebuh maya pun kayu ti terubah tadi datai bat tukang kayu. Ia lalu digagak ke tukang kayunya nyadi duleng. Alenu nyimpan pemakai jelu capi. Ia dikenak merek capi makai. Tok nang ukai utai ke disampi kiang lama tau tadi. Pun kayu ti kedua dihanyu ngagai alenu orang ngagak kapal. Ia digagak orang nyadi sit titik perahu kemit ti dikena orang berikan. Pun kayu ti ketiga disayat orang yang berbadas, lalu disimpan orang yang baknua ti petang, ngamik diguna dunia hari. Tahun berganti tahun, tiga itik pun kayu tadi, lalu nak ingat meh ke julu ati sedak yang pu, semua julu ati ngau sampai sedak tinggal tu tadi, nyau nak digingat ke sedak yang agai. Berarti bakal kena ada harapan, ya. Nah, terima aja mah nasib kuda diatur. Agi ingat, kita peningat nama julu ati sedak tiga pun kayu tu tadi, jadi kayu keterubah tadi, kuya ngumbai diri degagak jadi peti kayu kemana. Tengia degagak kurang, jadi alai do nyimpan pemakai jelu capi. Pun kayu terkedua tadi, sampai ya ngumbai diri degagak kurang, jadi siti kapal terbesai. Tengia degagak orang, jadi perahu kemit, kena orang berikan. Pun kayu terketiga tadi, kuya dalam sampai dia, jadi siti pun kayu ketinggi berkampungnya, serta dikelala semua orang. Teng nasibnya namanya, lama sepengudah ke ditebang supak, ya lalu ditejuk kurang bak dua ke peteng, lalu disimpan dia aja. Hari siti, siko lelaki ngau siko induk datai, lalu induknya ngandung, lalu dia balangkau capinya. Induknya lalu ngada ke siko anak lelaki, lalu ngalik ke anaknya bak dulu yang tidak gagak hari pun kayu ti terubah tadi. Mendak pakenya pun kayu ti terubah tadi baru ya nemu. Baru nemu diri, ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna. Datai reta bukait lebih bergarinya. Ia nyap ke ada bak dulu yang ke digalik ke bak yang. Beberapa tahun udah nyap tinggal, serabah lelaki benu depan perahu. Tidak kena sidaknya berikan, tidak kena hari pun kayu kedua suba. Siko lelaki berasa lelek, lalu ia ninduk ke diri. Datai bertengah tasik terbesar serta dalam, dia ribut pan belabu berpuput serta yang kilat-kilat. Perahu ti di depan sidaknya muka dipangkak kumek terbesar. Perahu ke di depan tadi ngasai ke diri nak uleh ngeliduang bala sidak ke depan hari keribut kengamalatnya. Siko lelaki bak perautnya ngerek lelaki terbunuh tinduaknya. Lelaki tinduaknya angkat, lalu ngasuh ributnya ngetu. Tekalanya ribut pengetu, lalu tasiak megak badok bergelumeng. Nyak baru pun kayu ti kedua tadi nemu. Nemu diri, ti udah maik siko raja, ari segala raja, nepan bayar. Bak pengujungnya peningah, siko lelaki datai, lalu ngambil pun kayu ti ketiga tu udah ditinggal ke orang bandua terpetang tadi. Pun kayu ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar, lalu mansak orang mayu. Jadi bala orang mayu tadi di bedak nuko ngeludah serta malu orang tengesan kayu ketiga tadi. Datai bandua ti dituju dia lelaki kengesan kayu ketiga tadi lalu deregang bakayu ketiganya. Jadi ngau kaki lelakinya dipantang agai pun kayu ketiga lalu didegi ke bak atas bukit pemandu tinggi. Pengalaman udahnya lelaki ke dipantang bak kayunya tadi pan mati. Lembu datai bari minggu dia meh pun kayu ketiga tadi nemu diri sikit teguh serta kuat pengudah didegi ke bak atas bukitnya. Yang asal kejari semai amat ngau Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus tidak regang baik ya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peningah, sudah tahu lagi kita sama ngelansak ya. Dia tahu kita sama ngelansak cerita kebaru ditusi aku tadi. Jadi peningah cerita itu dia ambil aku dari internet, lalu penjalai cerita itu, dan yang berkait dengan pengada, dengan penjalai Tuhan Yesus. Keada ke dunia itu, punya kelia. Cerita tiga itik pun kayu itu, dan yang berkait dengan diri sama diri, semaka dengan ke dibaca kita yang buku kudus. Lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayu itu tadi, ianya pun kayu titurubah tadi, dekatnya di titik peti kayu ke diukir orang serta alai no nyimpan intan belian emas ngau duit keberga yang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai no nyimpan pemakai jelu nama kemukai tu dari diri tadi alai no nyimpan reta tipu mendo berga ianya Tuhan Yesus ti dikalik ke inaya Maria batas dulengnya subak pun kayu ti kedua ngumai diri digagak orang jadi siti kapal ti besai serta teguh ti dekat bala sidak raja ngelingik dunia yang ya digagak kurang jadi siti perau ti mit dikena orang berikan sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglumel terbesai banyak sidak kebelayar batasik. Siko lelaki berdiri lalu tekalannya ribut baduk berkuput glumel baduk mangkak ke perahu sidak lalu hujan pengetu. Nyak tu dah nemu diri di depan siko raja di atas dari semua raja di dunia. Cerita dalam buku kudus bisa nusi pasal Tuhan Yesus dengan suh ribut ngau kudik kedua. Lalu pun kayu kedua tadi digagak korang yang di siti perahu ke di depan Tuhan Yesus mayanya ngobalan muridnya ke ngelayang tasik. Pun kayu ti ketiga tadi, julu atinya nyadi sitik pun kayu ti tinggi, serta kering. Lalu ngau peninggi ianya tadi, tentu ya semai agi ngau Tuhan, serta ya dekat dikingat kurang berlama-lama. Tiangnya tadi ditebang, lalu disimpan bandua ti peteng. nyau penglama tudah kayu ti ketiga tadi dibaik sekolah lelaki berjalan di ti pasar nuju sitik dua kalai lelaki kengesannya tadi deregi ambak kayunya bunyi kujulu ati din pun kayu ti ketiga tu kan jadi sitik pun kayu ti dikenang oleh yang berlama serta dega bersemek dengan Tuhan dan juga ati tadi ukai seminat semek dengan Tuhan dan kayu ti ketiga maka alai Tuhan Yesus deregayang nyentuk ke Tuhan Yesus parai berarti ya tadi juga ati ya kerekat dia semek dengan Tuhan sudah nyata sampai ke serita mengat peninga pun kayu ti ketiga tu meruang dikingat kita ia nyadi kayu regayang tidak kena kita semiang nyemek Tuhan. Jadi cerita tu ngasuh kita berunding. Bernama kita bersampai ngecak ke Tuhan mereka utai ke dipinta kita. Macam-macam tak dipinta kita. Tapi kadang-kadang utai ke dipintanya nak jadi nyata nitih ke penekak kita. Mayu lagi perkara yang jadi ukai utai tak dikingin ke kita nya. Tak jauh pihak kita mesti ingat Tuhan yang bisa atur atau ke pramau buat tiap ikut kita. Ya tentu dengan mereka kita utai tak pemandu yang badas. Ketika-tiga pun kayu tadi uli utai tak kedekat si daya. Sebenarnya utainya nak nitih ke penekak si daya. Tenitih ke penekak Allah Tala. Terlebih lagi mana hari julo ati sindak yang kedulu lagi yang supa. Makanya mengat dalam penghidup kita peninga bersari-sari. Macam-macam muta kedekat kita. Ambil kebanyakan maka kita akan jadi orang yang kaya. Contoh, benar kita bersampai ngicak kita itu kaya. Tang nak ke kita itu kaya-kaya. Tak kita nak kaya dari segi reta ke duit. Tengah Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai. Kaya dari segi pengerindu. Kaya dari segi pengerai. Tak ke kaya dari menyukakan belayan. Semua itu pun kaya. Baik ke miskin, baik ke tuai. Biar semua nunggak pemati magang. Semua kita nunjuk kiak magang. Nya alai, anda ngira untuk kita nana duit. Sebab nak cukup makai. Nya udah nasib kita, nya mia. Kak berkenipan kita. Berdarah lekat mata nanti kita pun nak ubah nasib. Dan ada kini-kini mia. Semua tu berpangai berjari kita pun. Contoh kebukai bakal pemutus perusahaan bala anak kita ke sekolah. Sekedar kita tadi, kaya ngumai semua. Gagit amat serta berpikir ke pemutus perusahaan bala anak. Paragam kita, nanti anak boleh tentu yang pandai serta merti ada anak orang bukai. Benar kita bersampai ngambil kesidakya tadi boleh magian dalam perusahaan. Mereka pemutus perusahaan pansun tidak sekedar anumiat boleh berarti bangkan subjek. Sekedar mesti boleh tapi bisa kebi atau kesi. Lalu bisa mereka malam miat kenalai boleh atau kebi. Benda berkenyak tadi tidak kita bisa berjakut di dalam hati. Udah gadis biang semua kesahinya sebedau ke perusahaan puas bersampai ngambil ke boleh magian tapi bisa ke boleh bi atau kesi. Sekedar kita tadi lalu ngeransik ngumai sampai kita nak bisa. Ngumai Tuhan nak ningah ke kita yang ngutip bukai. Tengok peningan semua tajak pembekanya aneh kita yang rawati. Laban pengawak perasaan tu seminat nguji ni nangkap penemu bala nemiak basitik sitik subjek. Harinya tadi dia sidaknya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidaknya. Aneh kita nyalah ke sidak nemiak ketika tidak boleh target nitih ke penekak kita. Laban perkara ke penghabis gunainya berhidup sidaknya ke dunia hari. Nyangka maya sidak yang bekerja udah bisa ruang bilik bisa boleh pengawak meruan berhidup nyaw menyana cukup berkat nyakma ke dikumai kita Mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyanyi ngagai bala kaban ente maya sekolah suba. Sikit nyanyi nemu yang contoh tak semampai boleh A belama. Sikit nemu yang ke sekelas ngoya tadi seminat boleh B, tak ke C. Tiang maya lepas sekolah nyob kerja, nemu yang ke contoh pas sekolah tadi nyanyi nak meruan, nyanyi pemabu, rumah tangga nak meruan, kerja maya nurun, maya nak. Nyanyi nemu yang ke selalu boleh C ngudi tadi, nyoran sih ngerti berbenda gawak, ngigak pengawak, nyentuh ke penghidup nyob meruan. Jadi peningan siapa ke boleh A, mayu agak contoh kebukai. Sebab kita nak sedar ke perkara di bangsa itu. Kita suas sebana ke utai di nak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib. Ngumai nasib tu nak adil bagi kita. Benda penghidup orang bukai tadi. Bukan main menyana. Semua sadar-ada. Tapi penghidup kita nak bakal ngik sidak ya. Tapi kebenaran kita udah diberi utai ke terpatut di pengik kita. Seminat kita ajak nak nemu. Labah kita kurang berterima kasih dengan pemisik kita. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyong medis penghidup orang. Tadi kita nemu orang kengemuan penghidup penyana kedepdak kita dia tahu. Nadai kita nemu nama penyalai penghidup kalau ditujah sidak yang sebedau tau nyentuk kenyali berkata nadai ya terus senang bukannya tentu yang bisa tusai-tusai dulu senang-senang duri mana lagi kita bercontoh bersidak ya ngambil kemerasan penghidup kita nyak lai jajai ni pun perkara kenyali penghidup kita tentu yang bisa ngajar kita reti terbesai perkara penghabis berguna ianya hati terangsiang serta terus ke penyalai penghidup tajak penyamar aneh-aneh kita lama puji kenyali penghidup kita aneh takut lama semua kita itu dikemata ke Tuhan buat segenap bekal penghidup kita cerita dalam buku kudus mana Allah yang ajar kita semua jadi udah tulik kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu tau dia tahu peningat aku dekat jumpa topik kita ke sarito, topik kita ianya ukai utai ti kedekak dengan yang pasal sekedap perkara ti dekedekak kita nak nyadi ngite kutai kedekak ti kita. Dan ada guna ti kita suai semana serta nyalah ke orang bukai ketegap perkara kenyadi bab hidup kita. Kita mesti ngering kati sabar nak putus pengharap serta seluruhan ngemaruh ke diri laban pengelanteng nak datai ke diri. Kita yang mesti ngikak ya. Nenyak dirimpu kita nama utai kulit digakak. Ngambil ke penghidup tua lantai seneng. Tengnya ajak mentari asal ajak nak nengah jalan tersalih. Bakal menjani pu bame ulih. Mencuri tak ke betenih kurang bukai. Nanti jalan kita betul utai ke diterima kita segi betul serta teguh. Nanti jalan salih kita empu kenanggungnya ilak. Anak mengka nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah merasa diri. Ngambil kulit serta singkir orang bukai. Kadang-kadang kalau kita ngubah dirimpu ngambil kita orang jadi. Tidak tahu ke contoh mana yang mengganggu orang bukai. Hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayuk tadi. Nak semestinya utai ke dekat kita, utai ke di semayang kita, utai ke di sampai kita nyadi nyata magang. Tahu nitih ke pendekat tau ke sampai kita nya nak 100% sekedap kala tadi nyadi bacara ke bukai ti jauh lebih mana hari utai ke dekat kita nya ngena ke tempu kena sedar ke perkaranya nyalai agi bedo lawan alai kita dekat ngepun ke pino baru penjalai ti panjai bepun ari sitik singkang.

lalu aku, lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru untuk pergi ke Bukai. Lalu kemudian besar terima kasih ya dengan bala kita tinggal tu dia. Mending yang ke program baru ni baru kita akan ngelamat tau. Ngau perlu untuk bengkak aku Remy William dekat Mari. Selamat Hari Christmas. Ngau selamat tahun baru 2019 ngagai semua bala kita. Harap ke semua kita tadi diberi penghidup diberkat dalam setiap bengkak penghidup kita. Tahu jadi ngau tau mupuak dulu aku.

0: Apo, ama lama kene tuai tu milih milih barang ngena sekasanya. Tingkau ne, ingkau pengingkau. Baik, okey ngena duit rempau.
1: Eh, Raya, penemu dine sumpah. Nak kalah badas dengan aku, tak telengak mulut dek. Bekanya kamu tak sebut dek. Yang ada, nyak ke sekas. Penekat ti milih utai kau dek. Amat, banyak ukai duit kita. Pandai-pandai lah dek.
0: Hei, lemau-lemau. Aku ingat dia tahu aku kutap. Kian kau duduk dia. Baik, semak peleknya. Uliah ngecas telepon kau tahu. Nanti ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia banget nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dia pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang yang kemendak peniau dia bakanya.
0: Mai, mada utah dalam Facebook tinggitu atau ngamik kena tinggal berita nama dia.
1: Eh, kita ke telepon dia mada-mada eh. Kita ke telepon dia, suak kita ke. Ya, berita nama mangat kak dia baca dia. Ni, mana dia macam apa?
0: Tahu mada dia.
1: Ni.
0: Ya.
1: Kumin orang nak katun ketawa. Panso eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau mata dia terkali ke sebayan. Ih, bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tas ngapa? Amat mata gugucuanya. Baik kalau bala ketawa pun gugucua eh mata kita ni gilang ode. Mulut entupeng ge inya ketawa ente ya nyabe made nguyup ge mulut katunnya baka kulat.
0: Nah, saleh tu deh.
1: Salehnya de kumai de memain de kumai orang lese ke kita ya ketegau ane katunnya ulah ngaso caro ne macam de.
0: Oh, pio.
2: Hei, au au. Ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Dah tai berdau sengih udah mohon. Muka amat. Kau, berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu saya. Okay, dia si kau. Au, selampu dunia tau begau lah bandai. Sige bumi tau begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai ba belah media ramah semuanya ku dai.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kempen internet likun tau ke kempen selamat. Kata ke? Kempen internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngode nya tu.
2: Ngau likun me. Nya la deh. Semua penerang di rempu deh. Ngau kita anang tu penekat hati ngayan ke bos sebelah media ramo deh bahwa impon kita kenyak ya
0: ini mau mai kau nyak ngay kita itu kena tipu virus ya orang jahit rundiangnya ngambil uli ya ini mau aku teh kenyak
1: dak deh ya munyi kena muaman ya ente orang madah ke utai kebenar aku suang untai aja
0: oh
2: ya kau ku dek hati ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suah amat perintah. Pada deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nanti mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien. Tahun yang tadi. Kempennya di berjalan ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menyo ini bilai. Lebih 10,000 ite sekolah dinga ko sarenya ngau institution pelajar di Selampo menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nya nemo ko nya nian sekolah seda nian bisa jakau ke kimpinnya. Nya age ko ngumai ko na nemo.
1: Bakanya belama dek komanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut nyak nemu tok nemu kit nemu kulu nemu kibak kanan pelangin.

0: kien kita siap temu dia mage antang lagi dia dengar apa temu ala ala yang ke ini bilai
1: bedau genya moda etika siber nasional modenya tidak ke opis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mun eh
2: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara kemali kuen badas tekenya me berarti kenya ngambil sida e ulih megai tanggu pengawak sida empuni tiah katua ngena internet ngau cara kelikuan gai ga saleh
1: ya nama jak perkara di pelajar nebiaknya deh
2: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
0: Ketika basi, basi, privacy, kena yang kenyak dia. Dek, kuah kau.
2: Ya, bakal kita ke belalai ke peneran derempu, meh. Kena patut temu orang yang main wah. Ngau cara ke terbuka madai aku orang. Nya, pengerai ngau pengelikun digital menyang disebut orang yang perbesi-besi-besi nya tadi.
0: Au, penemu dai cukup mayuah di ngaku wai ne sumpeng. Tan bisi si tedak ke disebut orang tok si tek nemu dai tau. Kala ya, dengar tok dengar-dengar dai. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, ku mai dai sao aku amat ku nak nyamut berhati ku tersebut dari tadi.
1: Ya, ini sumpengnya. Suai haman ya berkongsi ke nombor telefon ya babelah Facebook deh. Pernah deh. Ya, ni nak suah ya nuka nombor telefon ya.
2: Kena ke tau macam orang ke telefon nombor nyelai.
0: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon ni nak belah Facebook, belah tintu. Dia tenak si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai ya
2: kena
0: orang tua umur bakal dek nyagi ke gila utamanya macam
2: ya kena aku nama dia nombor telepon lama aku deh ya kena dia guna gai. Nah aku kan ada nombor telepon lama nak dia guna dia mak aku ada
1: kiruah dekat madah kedian tau kengkak kami dua ya tu aja meh kaban dia kekak amat nyengalau kebulai ngodek bulai ngodek berlama deh nyin kaban belah pispuak belah tintu wak kemaya dek kalah medok nyak pan berat tentu kamat mu dek nama bak Facebook bak tintu wak ternyelai terlain nyah nama pemakai media ha, nama jelu nama bayar media
0: seruai tok ku aku nyari tadi kebjakau ya nama kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik seruai dek
2: ya seruai maje kutukutap hari tadi engkau nak nyamai meh nak nyeri-rei pengendiri dek. Oh, terutama yang aku tahu, aku.
1: Ngai nak madah ke dek. Ya, pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuh, ya. Nanti nak ukai dek siku aja ketusah namu dek. Orang dia tok tok. Pernah dek? Senang aja tok. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
0: Scammer, scammer. Namu dek. Kalau ni ngau teh scammer dek. Ya. Ya, mede enteng agak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Uleh disagam orang, uleh ditemu orang nemu. Nyak ngode 1, 2, 3, 4. Nyak nomor luak dek. Jita break dia gaya dek. Engkeh ke anek bulan dia nya. Engkeh ke ragu muntayang dia. Kumada kedai password dek dia. Amin nak temu orang. Engkeh ke lekan mata bayar dia. Nya capnya bisik mage yang bahimpunnya kena ngelaik ke nombor kita ke password.
2: Nama umum dek lu telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lah lusa nemu dia masuk ke ya
1: aku tu nemu nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntayang nyak tukarnya ah passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek ya mesti bisa uru besai ngomit ah mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal utai ke kenyak dek anumo sekali ambil ke contoh atau ke banding kerintian 999 tanda pagal tanda dolar kini kah dia kenyak kata kakak ya
2: ambil nyamai mengingat kenyak lagi nyuni ingat belama nyang ngai mayu macam ku ngai pesuatnya mu dek.
0: Ya, aku madah kedai ini sumpeng. Orang kebakar dek tu. Nak tahu nak tatuak madah ke orang bakar dek tu. Sitek dage. Nanti dia medak liang dek. Nemu dia liangnya utai ke datai sesengapaknya. Nah, liang meh utai ke mayu begari-begariusnya dek. Datai ngagai watap dek ya. Aku madah ke. Anas neka hati dia nekan liang ke begari-begariusnya. Ke belah misis, belah whatsapp. Okay, watap lah. Whatsapp.
2: Whatsapp.
0: Aku madah kedai ambil nyau duit dan nama macam. Dukai duit dek. Tanah yang buah dek nya. di ulu sungai di amalnya dia kau madah kere tahu tak kau dah di report di balu ya bupih dia amiahnya nyau tepon kena hek kau yang kau madah kere
2: hek nama tak ke hek nyau
0: nemu de orang kau yang ngamai data de hek au hek kau cok au tak kemunya nyak me ya orang kau yang ngamai info kita kau madah hek gula batu pedah nyok kau madah kere
2: nyok makun nanya baru kene ngenyet menyebutnya nai hek
0: kenyet kena nyebut hek Ah, nyak bahu kan nyadi.
2: Okay, go.
0: Ya, jiman deh utak rata-rata semua paling pepanai dia nak kenakan liangnya.
1: Oh, amat ku deh nyai nai gup. Nyak, yang bu, ukai yang baik kalau sebab deh. Termisis Jakob Melayu, madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku, alihat katiku. Ya, tengi mai tua, lebuah kita ya bak kedai ayuang mayanya. Nak deh, Mayanya, yang pun tahu nak nemu, nemu dek lipuan ya, mesej seorang Singapura. Ya, ya, kau aku.
2: Ingat kau dek, ni pun membelut. Kau mata di mana aku ini bilai, ini kau cua.
0: Kau aku. Bah, ya, wah ini sumpah di ni kereta kita tadi. Maka ke nadai nu bukai, nu seduai dek beranau ne, nak uliah beranau di bukai piak. Nyu perlu aku berpeliang-peliang hari tadi ngigak kereta pihak kemulut kutap. Ya dini dia pakai yang tadi.
2: Kebenar ya aku tenang nama dini no pakai ni ni ingat ku dini ni. Dini kita pakai yang tadi. Asal ke sepiak ni ni?
1: Apa? Uka sepiak tau kita pakai yang tadi. Kadang nak baringkat setiap dok no pakai yang tadi kini.
0: Nyak maku tu banget ngai amat pai sedua de supi yang boleh mua besai bekato udah ge ngamai orang ke kalau uluang bakai na sumpengnya dari ba kita unte aku mai de bai ngalo tare wai nai bilai de unte tinga drumena de kena langsung unte nama te kena e dari ba kita tare unte ke unte ah
2: ni lemau ke unte kita tiga si kau na mai ngat di ni dua nya
0: aku ni bua nak dari ba
2: di ni ni bilai di nai
0: Dinai, bak gambar dulu. Tadi aku mana kadainya orang mesan ngai ke kita nak mudi ni nu kita pakai. Nyanya guna himpun dek. Nyaw, okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek. Boleh pentuah dien, boleh tinto.
1: Apo Dinai? Ya sejam tu. Okay, memang peliang di itu ngigok kereta nyaw.
2: Nyak mesti dua dek. Baik aku nak kedua diingat. Aku pun nak ingat berkeni kita tiga tahun nemu telefon ku tau.
0: Bungau. Pala aku baik pusin boleh mua tau.
2: Nah dah lama nak nemu ku ngenyek ketung ika ingat suai pada kau madek ke dempo.
0: Ya patah bisa beti aku tau lagi boleh mua di tengah gau ku rayang ku tu. Tu mayang ni tau. Pala ke bungau.
1: Amat tu saya. Aku
0: Ika kin aku nak aku ditau ya aku ngantai na idua baka tau.
2: Lagi aku ika dena nemu di nu.
0: Oh ditau tu awai na nyai na bila wek yang empuh hal yang ika kapak. Alah dia lah lagi nak
2: kau ah

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak bulengau YFM Sibu pihak mega studio rakaman dikapit. Tiap hari satu tau didingat

0: Mania.
1: Okey, ngasik tionnya tadi dia kita ya bula dalam awak sada tengah hat Sarawak untuk ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tinggi program minyak randau temuai buah rundir baru ngau squad trio. Kedis dia kami untuk bala peninggal bakal ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megak dia kita dekat bulan ngau pengari kami di Kapiat dalam awak sada tengah Sarawak. Hello ti.
2: Ya, hello orang sibu. Selamat kali hari.
1: Selamat kali hari. Sama-sama beli like pawak.
2: Iya.
1: Ini kaya hari kita dia teh.
2: Iya, hari kami setara itu pelabur pagi. Nak ya mancana panas tu. Tak bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi yang tidak salah pun eh. Engkau dekat datai musim hujan tu now kita mendapat ke berarti ke nupisi diri hujan. Bagi menua kita di kapit au namanya jerbu pan nu tau kumai kita nu dalam nyau nyane nu mana nak biar kaku.
1: Arab kena datai baru mana Arab ke menua sepiannya ngetu mana ya.
2: Tentu meh kasih kita ke ngau sebut nirup namanya udara kita.
1: Kasih kesebut.
2: Kasih kesebut. Ya meh.
1: Nanti bakal nanti ya baca kas pengamah angin nanti di pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngembuan kualiti ke mana meh 49.
2: Baik menyana.
1: Di Kapiat jalannya pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55. Salah 55 sama ngabuka.
2: Sama muka ni.
1: Baik kas.
2: Jangan kaku. Buat semua nurun maganya nah. Oh,
1: nyu ada itu munyu kurang ada oren ada mirah ge dah.
2: Iya, umas kita begaunya lama di respek ko.
1: Bah ya, nya ambut teh kuat kota ada ya. Sport senang.
2: Gerai nah.
1: Ada rempo gerai tu teh tang munyu kurang saya kedai yes tu.
2: Oh. Lama sama kedai yes mana?
1: Aku kan nama depan kemaya aku ke tamak ke konti itu tadi bisa beberes hujan kita di luar dia.
2: Oh hujan aman kena ne. Sama kia nu nama ya kia gay kena aku dah.
1: Nama aku dah slow ko ya tadi kak dan aku nak berkeduli agak mencelah.
2: Oh ya ngarap ke kita sama gerai namanya ku nak hari penuh makin mana kita itu sama gerai lalu asal itu mengari satu dan ingat semua kita nyabis temu janji atau kesemaya bertemu lutu ngambil ubat kini ya utainya udu na ingat na
1: saya
2: bakal aku tu puan na ingat nanti wanu mereknya temu janji nyampe ke Bali yang nu sebulan dah, dua tiga bulan dah, nu bertemu ini nya ingat dah.
1: Oh, te bakal. Nu
2: kuda.
1: Ente bakal ngederek ente pergi lang mi ubat ko. Ya, mbap gila lagi ni ingat nya ente. Lanyo pansa ku ajak klinik.
2: Ya bagai yang ngambil ubat na ente asor puasa no.
1: Ai, nya penyalah.
2: Na ingat, pamon nu puasa nu dah ngiro pagi baru tingat derembu nya nya ka kau na.
1: Oh. Tiba bakal aku nyamai laban setiap kali kita namanya maya kak ngambil namanya darah deh baru bisa puasa.
2: Iya aku nyameh ngarap ke kenapa kenapa no
1: setahun sekali
2: aku setahun sekali aku bayar maya anakku deh aku angkanya kita bising ibu ratu wai kini ni no pedak-pedak me bub sidak ya pihak kaku ni nanti kita berarti ke dia tu sistem bak klinik deh ni boy mayo nyebut bakal ba bletek dia ada tentu kurang jam kita ke nuru me ke bandi yang dek tu bertemu lutu pukul 2 dan datang pagi pukul 10 lagi nah dai dia mende nak terima ya nyak
1: kaku tetap pukul 2
2: tetap dek pukul 2 nak deh nanti bakal subuh kita tu datang dek dulu nombor dek meh pian tadi dia tahu diri pihak kurang dia mendak nanti jam tu penuh ngicak ke ya mengicak kena lama ke ngantai utai ke bekerja nak pihak ya na nyak kau aku ngarap ke utai ke bekerja ngambil ke nyenang ke kita ke datai ke semina kita ke pesakitnya sida Indonesia dutu nyamai ke ngatu jam pihak entah dek dia nombor pama ya ke klinik atau ke hospital. Apa yang ada satu kita mayu nal, no? Ada satu. Kita lapan ya hari nar minggu ya diau satu ya ngasa amat deh.
1: Asal deh hari nar minggu ngerep saya segaris titik sedikit dua klinik.
2: Nyak ke kau ni? Oh, nyak meh. Kadang-kadang mesti pandai milih jam ke nanti nyemak kita nyak nadai temu janji minat datai berubah di rapi aku. Kadang-kadang nanti tua tu ke sakit rengok pada palak semuanya. Lini nyak bisa semayang aku dah nak.
1: Oh, nanti bakal nanti aku nadai semayang tadi. Tengah hari aku datai nanti.
2: Tengah hari ni. Nama nak ngetuk tengah hari.
1: Kayak maya pukul 2, pukul 3 kenyanan tu mayo orang dah.
2: Oh, nyak muda ngalih hari.
1: Emak nak ngalih hari.
2: Nyak meh kita ke nganyo anak kini kita ke perusahaan rempu. Anak ni ingat meh datang ke klinik ya. Cici ubat kita peningau. Kau nyak nuam ya. Pergi lah ambil ya. Sari tu bergaul tu. Saya ke lapan ya.
1: Nyak suwe. Emak pengawak ni ingat ngambil ubatnya. Ya,
2: oh, suwe ne. Nanti ngamuk, dia kau nak ne sari je tinggal.
1: Kau ada, jago kada sampai seminggu.
2: Oh, pada kali dua tu, ada yang tentu punya.
1: Nai ngan, saya okay. Ketanya deh, semasa nyon, hey, bapa ada bulan
2: pun ambil ubat punya.
1: Sekali pada apa, nyedang lebuas seminggu.
2: Ya, ya, dah ada orang kita ke spita pemalawan.
1: Nanya ke sih dah nama ubat ke beda aku agui.
2: Nama kamu
1: karena malam kadang-kadang kita ke tota dede, puah kita ke kaca kadang nengan pak dehnya tadinya, maka kadang bisa lebih ubatnya.
2: Oh, banyak cerita. Namun nang itu ke sebut nah. Ya ketinggalnya ke mereka cukup.
1: Mereka lebih saya kena tanya ada awak dalam kanal seminggu. Apa yeah. Cukup lah kanal seminggu. Paham jawab.
2: No ungkup. Ungkup ke seminggu nya keruding apa lah.
1: Tentu
2: je. Anak nuna kita namanya petua di je.
1: Anak nuna. Lama dia kanal yang 3 bulan atau 4 bulan. Okey, bapa kalah. Bisa tinggal.
2: Oh, dia tanya main aku menda orang ni saya jam apa jam berbunyi anya jam aku ubat.
1: Nah dai jakonya ya kaku tu
2: kan. Nak guna ne, nak
1: leh. Alagai lama tanya dia sam lagai dai. Sam ni. Alagai. Halo, melagainya.
2: Ya lamban dia tulis betapa jari no. Tulisan tulis jaku iloknya ne. Bila ilok mia.
1: Belagi-lagi mia.
2: Belagi-lagi berkebiwi ilok. Ilok kita tunggak kita. Ilok tu nak semua semaya. Dan ilok orang ketunggak ke seraman dan salah aku pergi lah. Aku kalah salah ngau jaku sekemunyinya ada nak. Ilok kita ngau ilok orang tunggak kian.
1: Alah kan nak sama nanti bakal ilak kita itu tadi lama mak dia nyu ilak.
2: Nak temu semayo ilak.
1: Nanti ke tengah ada nyu ilak ko ya.
2: Pergila
1: hanya kata kadang saro kita ada labanya deh.
2: Saro no. Aku subak ne nanti DJ mereka ingat lebuh ya kami dua bersama di kapit subak dena. Sano ko yang anak ko. Nanti ko de on air ilak ko anak ko. Au ilak. Kemayo ilaknya ko anak ya per bulan. Ilok, kau nggak nak kau? Ya, aku dah nanya apa per bulan. Orang ada pergi ilok.
1: Okay, kena nanya apa per bulan.
2: Iya, lama kita iloknya nak temu semaya. Nya meh dia tu, makin nemu hari kita ke bulai gawo, kita ke pekerja dia na.
1: Okay, nyadi surat tuan dulu sengau program.
2: Panjai ke ni kuna?
1: Berita tu apa? Sada tengah serata dulu berperindah kita ni. Jadi kesar itu tadi kita boleh namanya ngetu dulu meh main lagu ranca-ranca nah. Laban kita berbahasa ke pemidang tanya nah laban kita bisa terima apa kita tadi banyak pemidang sikuari menyekurang legend menyata deh.
2: Iya.

0: Nya niang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai sore tu tadi pagi tu tadi deh.
1: Ya tadi
0: ya. Kita nama tadi ngetur dulu memang lagu rancak deh. Jadi lagu kita pilih aku kena minang bala peningat kita bawa sada tengah sore kita ke sore tu. Setiap lagu hari siwan impian puan.

0: Nyak tadi puang hari setiap impian ya dia kena kita merindang bala peninga kita nyak setiap lagu berkenang ke pemidang seko apai.
1: Ya nak.
0: Ya lapa ke kali ni.
1: Terperinang nak pada nyak meh ketuk nanti bakal kami berkapi tu amat tersemua nak ni. Sikit bakal meh lebuh sama kita bisi hati gagal nak pihak ya. Tak ke pemuang ke pihak tak datang tak jauh pihak hidup tu mesti diteruskan nak pihak. Okey. Aku berkongsi mengamimit berita hari aku dikapit ke sekali itu nena nada ika pasal mayonal mengamimit nanti kita berarti ke dia program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua sudah muncul benar dia tu kalai balas tidak ke ngau nikit Bukit Mabung sudah dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudiana Jantai kesama menjadi ke muka program ekspedisi Bukit Mabung 2.0 au hari 5 hari 6 tu tadi. Udahnya megak peninggal mayuh titik megak program ke udah megak buju dia tu bagi menua kita disung enyak menulis penutupan program SDG Bersasar 2026 Pak Suung di Balai Raya Disung akan lain pengawal tu mereka digulu yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang yang berhormat Dato' Sri Muhammad Zahal Abdullah mereka yang berhormat Lida Masan. Jadi lebih ke datai dia mereka dia ya berkongsi berkawal-kawal peruntukan ke sepenyampau 2 juta ungkup sidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkelulut au lalu ba utai ke bukai meka ke bisik meka di kunsi kia hanya bekawo ngau pengawak ke bisik dia tu sedar meka ke data yang ke rumah irung sebuluh sung dia yang meka peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion ungkup bahagian parlimen jadi 800 juta bak pasal ketiga ngagak calai ngagak jamatan bak kuasaan Matarajang pihak megak yang kaum kolis profesional mara udahnya SMK Bukit Kuram ngagak utai ke bukayau ke dekat diangkat ke bak peruntukan persekutuan penyampau 1.5 juta. Nyak berkawal dengan projek kecil luar bandar semoga bisa diterima sedang dibagi menua jisung MRP. Ke buka itu megak peninggal mayuh agak megak berkongsi dengan sidak ke bisik ngemeran ke pengawal bertanam tupik. Kita ke bedau ngeregister derimpu jadi petani dalam sistem itani anan ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke derimpu ngagai upis bertanam butupik bagi menua kita dikapit dan daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri dikapit kenanya dibuka nanti yang hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai. Jadi sebedau ke kita ke ngelatai ke derimpu register derimpu bahawa sistem itani tentu mana lagi inti kita nya nama kita ngembuan Sarawak PAS sebedaunya au ngambil kenya nyamai dia tu jadi insto kita nya Sarawak PAS au dan nya sidak ya ngatur berkini ke kita register derimpu ba pengawak tu au jadi nya meh ngambil ke kita nemu atau ke lebih nemu lagi meh penerang berkawal ngau utai ke dia tu kita hanya ungkup sidak ya ke bedau ngeregister derimpu namanya jadi petani ba sistem i tani nan ingat hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai ba upis bertanam tupik daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi tu ngambil ke mantuk kita nemu nama utai ke patut ditemu tak ke ngulih ke melumat kini nanti bisik khusus kini pengawak berlatih peluang berjual kini cara kita berjual jadi utanya bisik dipadah ke makan awak bawa komiti agro lestari upis bagi menua kita di kapit di tani nyak ya nak utai ke boleh dikongsi laban dia tu dia mendak nak utai ke berkata bertanam bertupik pan kita yang mendak ulih pan dibantu sedak ya hari telipun aja nak nak untuk sumpa alah nak ketan ya kian mana nya meh berita ke dikunci kita bawa kita ke sekali tu ni na.
0: Okay, jadi ya berkunci ke info kita hari ya sibuk tu nanti. Jadi aneh-aneh kan. Ujung minggu tu lah ada kita dekat Gulengau Bala DJ DJ Sibu FM dalam program Sarawak Ku Sayang ketika Datuk di muka kena kedua ngagai empat hari bulan 10 tahun 2026 pukul ini ke 29.
1: Ayo jawab malu ben no. Nama tu beruman ke ngamai dua pinjian.
0: Tu saya mencelap tu siapa ya tersebut.
1: Laju deh, ne.
0: Wah ya, nyu.
1: Yang kan nikah pulai barunya.
0: Nyu 3 tahun dulu.
1: Sesal ku ningo ya, no. Berapa nu umur mai ya, nyak.
0: Nyu ka pinjir dah, sih dah.
1: Nyak, mau kasung, mau man ngambil duit, kayak duit speed,
0: Oke, jadi ya, kami di ATMC Bu Bisi Amuka Amini Studio bakal program Surat Ku Sayang ke Sepedal Tu. Jadi yang kayak bala kita di muka, ada salah kita nyengu atau kedatai bertemu bergulai dengan bala DJ DJ hari Sibu FM ke Bisi Ngau dalam program Surat Ku Sayang ke Bisi Ngau dalam mini studio. Jadi agak kita ke alu promo atau teh agak kita kenang segeri gendo belagu, ada salah kita kenatai dari agak konti atau ke mini studio kita kena ke hari 6 pukul 1 bergulai dalam carta kenyalang kita ya. Kuno murah bukan hamayu main mau belagu ni ya.
1: Lani-lani
0: apa lagi tu? Ambil peluangnya, nah. Ambil peluang tadi. Nanti kita nolih nata kita rega konti kami di Sibu. Agai mini studio pama, meh ne ya.
1: Betul. Nanti ke Sibu nya saya jauh. Dia lagi pak ya.
0: Ya, mau tanya kau Okay, nanti jaguk penduri kita dalam awak sadar tengah Sarawak kuncam kita berkurangnya 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari ini kita boleh dalam program Kristian pengarik kami Nyalusia Thomas Kasau pendia penghidup aku
1: iya ini jaku buka itu nah harap ke udah tu ilah kita berkongsi mengawal berita ke buka hari kami di Kapit sekedar hari program atau aktiviti untuk bisik dia tu bagaimana kita di Kapit lah man hari ke majak mana tentu ya upupis no bisik pramu ini nah untuk menyingkan kemua lagi kita mendapatkan 8 ku jerebu tadi dia mayuh program terjanggal napa ya jadi ialah kita petung baru ngau berita buka info ke buka hari aku di Kapit ke sekali itu mari terima kasih nah salam jalan ke pengawak mupu aku bye bye.
0: Okey, terima kasih nanti. Jadi yang mulai baru kita dalam awak sadar tengah Sarawak berminggu baru. Nanti nadai penangga berjam ke sama mega ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat mulai dalam sadar tengah Sarawak. Okey, ngonya jam kita kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinang kita bawa kita ke sekali tu sebelum kita ngujung ke program sadar tengah Sarawak kita. Merinang kita nuriti lagu, setiap lagu hari Darah Helena Air Mata Bersara lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikit orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Detau inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program peniat hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

baru kita pendengar dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru buat dia tau jam. Endor aku macam kenang hari bala pendengar kita. Pihak mereka pendengar, mari terima kasih au ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia untuk nyemak bisik utai ke dekat dikunci kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala pendengar kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari sikup peningat kita tu. Dia aku dekat mic kita menil ke situ.

Terima kasih aku lopo krem ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal keminggu tu nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadik aku. Kami semadai kisi empat ikut peninga. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadik bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadik bila gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik menyebujak ke orang. Kejepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisa lepah, bisa ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadik bila mereka ia belanja. Dikena tudah berbeli kutai ke digunaya serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kita peninga. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nare kalak bersengkik ke leka jako serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungku dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke seleka jakok ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakok aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena diguna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peninga, laban kami kebisik ke WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadik aku ke nombor 3. Tiap bulan antai kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemarin lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta mega ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuh hai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak banyak. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngagai inai aku kena ku jako. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tu suntuk belanja. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tu suntuk belanja. Lemai sitik bau cuminggu dia aku

kepala tangga rumah kami. Kau pulai matu deh ku cakap. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wan, sike bisa nyengok nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wan ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena regawa. Ia nganyung kini lauk, nganyung kini berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, peda aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Bekanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panyai. Asai kelabuh mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runding ngaga menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tiang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngaga 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai kinai ngaga aku. Asai kebesalih ngaga ia bersangan berdalam hati. Katik aku tahu bisik runding kena maneh ngaga menyadik diri. Aku maning ke penyampau duit 100 tibre ia ke inai. Ngau penyampau ngai kami menyadik bukai. Nadai kami kalak sebedau tu. Medak duit minyak ya ke ngabas inai nintiang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit riman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama mengagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah ke sikit orang kena munyi. Kasih aku, ngenang ke pementas ya tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya nak sikit nada ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Agai nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nada agai di pedak ya dateng ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu ke nuan made asih kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Nare sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyade ke bukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemaneh ngaga orang. Bak pengawak ke di kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nare nak ke orang bercerita ke pemana. Nare nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebus sidak ke bukulai ngenuan. Lantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat bukulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lepas maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik bukulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngapalah menyadik kemukai.

peningah yang nak aku mai kita mending ke program penyiar penghidup aku. Harap ke kita bertemu baru ba mai ke dekat ratai. Mengatai kekenang kemukai megak ke bisik diterima kita hari pada peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.

0: lah ke Ucok dia punya ke telefon pelama nak wei. Ucok dia kena ingat ya, ke telefon dengan kedeknya.
1: Eh, uyo kai dia nak nemu Ucok ku kai nak kudu mayo. Dakok munyi semalam. Kok iya tu tadi minggu baru ira. Ya kak ingin tu hari pengadaya. Nai. Nyak ku aku ku deh. Medak pun tahun supa udah gak ada pengada. Bab deh. Tuh itu baru kapi ya. Ku aku nanya ya. Nya, me aku nyob Jakob ngoi nai ya, nanya ke halnya, mau suruhai?
0: Nai, nama deh.
1: Nya, nyari koi nai ya. Dini, nya ke bau deh ya. Beda, di bau deh abang ya ketuanya, kok maknya aku deh. Minggu baru itu ya, baru nyintau ya. Jadi nya ke buah ya, sedak ya, ngasuh aku tak unu. Kumai, suruhai, ucok aku ke inok nya aku deh. Sedak ya, menyari bisa impari kau. Ya, laban ke ngai ala ya, dewai. Empat kali setahunnya, ingin tu birthday ya. Cukup kamat, ingin tu birthday. Tak nanti hari baik ingin tu birthday. Kak minyak, itu birthday.
0: Pamau tay.
1: Ya.
2: Lepas itu, hidup ngon nyepu dian ya.
1: Bukai kena agai. Ya, depan dian. Welcome po birthday. Tari belakang ni. Alah deh.
2: Sepuluh kau kita sebiliannya. Sepuluh kali ingin tu birthday. Sepuluh kali nyamnya birthday.
1: Tekomunya bakaya umur ke lima tahun. Sepuluh kali. Nyepunya 15 tahun. Kau pamak menyuaihan lepuh diannya.
2: Oh, nyam. Lepas itu nyepu diannya ni. Maka kaya berorak kemarai. Nyak tekerinok ya. Nyak kekak ya. Ingin tu birthday lama-lama-lama. Ini nyalah deh. Bankrupt kita labannya.
0: Oh, kekenaan ini yang beli redia belama ada.
2: Oh, kemarin muda harga kaya ni beli kita bukanya kaya pemakai semua. Maka kemudian ni aku dah besar tua itu. Udo lagi ingin tu dari sembilan aja kami sembilan. Kalau makai pakai tay itu pepiak aja ni. Kalau kebalas dia menyadari kebukai, ya pun dah cukup. Tem masih dah malu cukup. Nak tahu kena nak apa ni?
1: Kali ni mau nak kena dia. Dah bakal kengau ke kapan ni?
2: Bakal tuang ke utai nama tergelembuang utainya.
0: Ini rias. Ini hiasan.
2: Ini nyalah.
1: Kumai nyamai berjelang kit. Ngantung tanya kau ya.
2: Kau. Kali yang pai berdeh. Udah berapa bulan. Berapa minggu. Udah dulu nanya ke dia. Lu minta ya ban. Lah kena.
0: Okay.
1: Lama ini kau dah nyak. Kau dah pali
0: pai. Dulu lagi hau. Eh sebabkan magi amalan ni biar dia tau pali pai. Nawi. Eh nyu ingat kedai kejemput makai apa kedai ya kau tu. Aku tu ingat ke Kamis Bili ke makai berkedai empat lama.
1: Ya. Mana dia puyau?
0: Eh, maka selama meter kami tu tak ada ngudah pemakai deh. Nama ke kampak di rimpu meter ku udah deh ngudah air berkenyak. Jadi aku tu tak ada. Udah temu makai. Nyawa tu awas nau. Kak ngirup air. Pakai ku ga air bercangkianya tadi deh. Spek ku airnya tadi nak celap. Napa tu seleh lama aku tak ada ngudah air teh ayas ku suang. Sekali ku mudah cangkia ke pakai ku nya tadi deh. Nemu nyata cangkia ke kena ngerenam suudau.
1: Pinai, ayah, kau ni puyo. Suntuk ni kan hidup, ane menghidup ayah hendap sudah wai, balau mai.
0: Ayah, ayah, aku ni, abis lagi sudah diruap aw.
1: Nasibnya ayah hendap sudah ketin tewa baso jahi kia ke kau.
0: Mbak ya, nyok mabalan ya, aku dah benar ketawa muda aku kau dek. Kenai, aku tak salah jingkau gelasnya. Ya, mesti ada laban kena berarti kecangkiannya deh. Nggak nyadip ya kau kalau buat utai udah deh.
1: Tak ada telan wai, pelipai.
0: Ini kuyo, dalam perut din. Penumbuh bak kedai makai, nyau aku si kau, aku kini kata ika kau nak berarti kecangkian kerja kau. Eh, pai kau kalah deh, apa?
2: Sama, nyau kau deh ya, kuyo. Aku tu deh, mas kali.
1: Jisai ngapa ni?
2: Jisai.
0: Enggak lah, aku dah
2: tahu. Jadi angkat air kenang-kenang sudah nya salian ngaku ngaku gelas aku nyempo lama ke bisa air dia air sejak berau dia nah jadi air kenang-kenang sudah nya salian di gelas tu lalu irup au ngare ngantai
1: nama
2: tai udah ketelan
1: nama ngaso de nyo banget tersedane ngiro air enam sudah nyawa pada pai
2: ini keruni yang ku aku pasti aku nak berarti ke gelas nyempo pasti kena mati ke cantik kenang-kenang sudah nya
0: ya maka gua pali pai berarti ketenya tejingkau aja nak maliak te kedirup ni
1: nah ku semangat wai ngai bola seruai.
0: Tapi udah celah pangkat deh hom. Nada namanya suam saya. Nyelok kuku.
2: Nya aku bohone aku tadi dia. Nyu tampai mata. Bapa mayo lunia sudah udah di ruak. Lengia tau. Balas dah kumanya. Nyau nak mu dekap dah kau gaya pelajar.
0: Ni ku ya malam pura aja paling pai apa nyau.
1: Ya gila ngau seruai deh. Ku yo paling pai nyari ngau ko to jita kami sebeli agak. Maya makai bekadai makai. Bakal ho bukanya ame tu deh aku to muda ke dirimpau nama teka dempak tu deh jarang. Ai udah haga dulu datai. Ngai nak terkena ka kau gak ku deh mayanya deh. Jadi aku tu tadi deh. Nyo tengok kami suap tu deh aku tu. Muda mi suap. Sekali datai Cina nya yang nak. Ngai nyomi gure yang angkai. Nai saya tidak ada udah ini mah ka kau mana ke Cina nya. Tikal ke baru ka. Ure tadi belum makai aku tu pele-pele mata belum makai aku. Apa dua? Udah nyata deh nih tika ke baut kali. Datai kami. Minggu yang tu mito bahasa ya. Nai, kau aku.
2: Salah.
1: Ini bukan kau aku. Tidak ada orang ini. Misu, misu. Kau aku kau dah nyong. Kan ateh. Kau mendak minum dua kali. Kesalahan. Tika agak kebaru. Datai kami ketiga. Minggu yang bahasa.
2: Nai. Nama yang nyutiga kali.
1: Nyutiga dah ya aku dah. Dan mau jari ya kau. Maka ni tau salih kau kau ka. Entah bakal keterubah ya salih. Nak gak kau tu kisu. Maka tu mayu udah. Mayu udah orang mayu. Paham gak kita ada wai. Tuk nyom ni gak kali nganyung udah gai. Kesalih pengujuan nak nyadai kapa. Aku kan nyadai. Berdua dia nama empat kuku dua ini mi kempuanya mi pagi kempua malam kempua ujung muka kempua mu aku tiba tidak kebuka belane kau deh udah ya temu magi yang makainya aku belane aku deh mau apa baru kami tu ngante inai di tempat aja nama terbiasa dia kau kai bunyi dia kau nyawa aku deh wae dia umur kita tahu ya aku mana kesedua aku deh umur aku tahu tanak kalah amat aku gagal orang minya sampainya meninggal kalah salehannya
2: kena kentai.
1: Nah, nak kau buat buat buat. Nya kau ni ate kau dah engkau terlambat orang kemanyu. Ujo minggu ke nya, kanya misalnya. Punyi tiap direi mau kau kau ate di tahunan mu, ate di tahunan mu kau saya birau kau dah. Nyawa aku tu, ya gak apa kau, mana meliwo mana sudah kemakai.
0: Pernah mati ya nya pelipai.
1: Mau kan musim.
0: Nya apa terengkan ada tulis ya nawi. Datar ini ngata sebut aja apa nya. Ya aku tu dah mau pakai case nya nawi. Keterubah betua dan jauh ada empat kuajak. Kedua kali engkau salih hanjuang kena nyau nuju meja kami. Alit alit gati ku deh. Lapan ku deh makai ke dulu tadi deh. Dan salih orang ala yang nganjuang deh. Ya ke nganjuang ke meja kita. Kau pak juga. Empat kuajak meh.
1: Aman.
0: Dua pinggai bangkunya tadi deh. Ya enggak spesial. Dekaro gai. Ya. Nak bayarnya tadi aw lama kesalahan nyuang. Sudah kebuka udah makai gak nya. Ka angkat kami tadi pedak anjuang ya ge meja kami. Aku mau tu ada nyak deh nya.
1: Angkat
0: ceri-ceri kuriu bangunnya makai pelabak tau. Iya gak, gegeres gespeng hainya ku dah kedua. Ya, bahu yang ngam.
2: Ya, tuangnya. Dan nak swell tuang misalnya.
0: Amal. Nggak boleh berlama ya.
1: Nggak tahu aja. Ku main nyamai ku. Nyamai sih, nggak lama aja.
2: Emang tuan ni sayangnya kuyo.
0: Mak ya.
2: Bakal kena tiket deh.
0: Iya, saya kena tiket ku tau.
2: Silap sedaya yang pau gue nyasapa suasana yang nyewang gue nyasala kita
0: ya apa aku peripai
2: ya ada lah jumpa ya ada lah jumpa ya ada
1: lah jumpa nama ya kewai nama ya ketusau puyo
2: kedong anyo
1: saya
2: pida tu anyo ketua mulai ketua bau tau nya me pama sebut kedai makai tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai kedai ke ngena bahasa kita de makai kasai depan wak dia de pama kita ngalau tentu kita makai kedekat kita nya nya me tuju tua nya lai maka kita ke kedai tu tadi dia kita guna ke kojaka orang kualiti de kualiti pemakai ke disga kita nya me ke sda kedatai atau ke bala pelanggan kita nya tadi tetap datai kiap lama lagi kedai kita. Jadi ada dagang kita yang tadi dekat man sayang meh maju bekadai menawi saja pedah tau dan ada bisik kedai minat nyuap pemakai kena gagak panu alu meh kualitif pemakai atau ke produk meh yang mesti kan jaga berlama yang ada lebih lagi nemu kelapa aku
1: eh gak ya
0: nampak tu enak nemu hal peripai gak saya kita rempuh
2: tu berjual tu pas manual dia
0: oh gak saya kita rempuh nanti kedai nyamai sikit dapat kedai berlama
2: ya
1: gak saya kedirik menama tekempat dua gak saya kempat orang
3: ya aku kau. Hmm. Nyak me quality pemakainya sigi nak tahu nak dijagaannya. Hmm. Tajak panderga bareng dia tau nyoni kai. Kai dina mau re.
0: Dibo ke mama menyamai rempa puate de makai.
3: Dan quality kita nyak arwah ya mesti berwan dijagaannya dia nak. Hmm. Ya aku ngai mate kita tok tunggu de mudah hajak ke pemakai ke jual kita. Hmm. Nama sehati kita pemakai makai pemakai ke palu ya de udu deh ya aja. Amin saja. Malu utai pun patut ngau ati terino. Ya tu aku. Ane tak nyo cincai nali kita malu utai
2: lewat. Mama maka kali.
0: Ninga.
2: Ngempang ngempang ngempang aku.
0: Ninga ngecina kita ketua tu no. Tengah mempah.
3: Datas sasa gomu kemain. Nggak lekat datas siliang
0: ni. Ati lapu minang.
3: Ati lapu minang. Nyo nyo mapai ninga pamaku manduk pemakai ngai ngai ko cincai nalai ko dai de nemu kai de kene ko manduk utai bunyi ko inai bika kaban ko maya bas menanyo suba kalau besenai inai wai to manduk utai ko o kate kena de kai nama besenai nya laba kita to manduk utai penongo rindau ate nya ya nya mencita kita de wai
0: ya mana wai ente to nya ningcai ko tai nangi kurang jerak kene
3: ukai kena ya kengai ko ngai ko makai pedia jerak amai pemakai kulu nak kile nak kebenung ngai kepengai ngai ketisi ngai nya nama hatinya
0: nada reti ya
3: nya kamu
0: eh bisa kepala aku deh muka kedai makai kebejua pemakai nama ku mai ramai reto fast food ya gap makai bansa kita iban ku suai deh cukup laku wow laba sira kebejua pemakai nya maya tengarai urang sigi mayu ah tanya mata deh mula aja ke benar nyamai sih nyamai teh kepandua tanya mata deh nak lama empat pengelama tadi nyam nemu berbalik asal teh kepanduanya nak bakal kemula suba deh pengujian nyuna laku lapan pakai ke kepandua tadi nak asal ke baru mula suba orang yang kereta makai tadi asal nyawa kita memunyai kok merek suai deh nemu orang teh asalnya tadi nyu berbalik deh nya teh kau kuan yang ninja nali munyi kenawi
2: nya me ya nawi tau aku solo batai itu
0: mau yuk bahampeh aku nak ya
2: sekilo bawa yang segini ya
0: nyak lupa kau salah
2: ini nak tanya ini nak
0: mau nah ini mau aku ngai nak pakai bawa yang
3: nyak korek-korek balik-balik bayar puyuh aku ke mandu asyik banding palama sejak mana ya nak uyah tadi ya muay utai ke engkau dalam nyau
2: minta-minta aku duduk
3: lah ukai kena ke tanu ngak mana ya beri nak mutu ngak
0: ini mau mayuah nyumbuat ke
2: lapa yang kena makai tai nama teka kayo
3: teh ada. Aw ngai ya, baunya.
2: Bu saja malah yang milih hanya si tai si
3: tai. Ibu dek, mereka kau kau mana kaya? Asam pun dah mandu.
2: Nama, mata tai, nanti jago nanti kita jual tuannya nuna laku. Tuk tai mempunyai orang.
0: Aw,
2: ya, ada kau beli. Ya, me, karena kan yang orang kena tai, nanti yang tung mira, mereka hanya mal kini, mal mimit kini.
3: Aw,
2: tai nya me asainya kaki kalapan. Sekedar orang ukai selalu makai kedai, sekedar orang deh. Tentu umum kak ngasih pemakai klien dari kepanduan baru mesra skala apa aku tau
3: amat munyi kode nya kalipai sidak kegawaknya deh mayang ujung minggu sidak ya mai direk sebiliak sidak makai tentu umum sidak kak ngasih ke terempat ke special mimpi dia mesti tak tadi pansut bapa lama yang masih tak sepi sampah tidak makai pama tidak hanya milih kedai tua tu tadi nanti ya nyaman betapa panduan tua tapi ya
0: aman
3: ya ambil kebuah asal pemakai kedai jual jualnya nak tahu nak maintain munyi kurang deh kerja kok mayari ngamai ke orang tetapi nak jarak ane yang gamal kita aja maintain pemakai tua tu nak maintain dah kene ya saya deh nak tak kau
0: mana wei betulnya mayuh nak ke cerita bekerja kupi deh ngasuh tawa bisa ngasuh pedih hati bisa ya ngasuh alit hati pun bisa nya Beh, kamu buat dulu, gak kau. Kamu ikan masih ke jembe ikut ada.
2: Ya, kamu ikan masih aja pelaku.
0: Ya, patutnya. Jadi, sorry juga pasal makai. Rapal, kok.

caranya jam aku leh ambil nuan di kalbu lain. Ambil tua uliah begulai bekas lama ambai.

Program dua itu program di Kunci Kung Bala Pendengar Keterubah tadi program pendengar penghidup aku ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi

0: FM Sibu.
1: Ya, berkongsi ke info ke penudi ke sekali itu ianya berkawal ngau berita ke nyinuk kati kita ke Sarito. Ianya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah midang ba Institut Jantuan Nasional pagi tadi. Jadi berita pasal pemidang Allah ni yang Dr. Siti Hasmah tadi udah desahkan nak ya nya Tan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama Sarito tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke sepuluh ya, dengan umur yang 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 dari bulan 7 tahun 1926. Lalu ni Dr. Siti Hasmah tu tadi siku tuku hidup Malaysia ke di Pebasau ke seminaknya di Bini. Siku Menteri Besar ke Deluk Subak tambah gak ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Rabat Bangsa Kembre Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya dia Dr. Siti Hasmah jadi induk Melayu terubah diberi peluang nampun pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya bagi King Edward 7 College King Edward 7 College di of Medicine, Medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia ni yang tadi jadi induk keterubah dicirinya di pemesai perubat bagi pengerai indai ngan anak mit lalu dalam tahun 1974 dia ni Dr. Siti Hasmah tu tadi induk keterubah ke dicirinya di pemesai pengerai negeri indai ngandong ngau anak mit. Ya megak kalau jadi Presiden Badan Kebajikan Isteri Menteri Ngauti Malam Menteri atau Kebakti Dayak Dr. Siti Hasmah cakah dalam ayuh macam pengawal ngajar Roban Demiak Malaysia pasal penusah pasal gunah dadah nyentuk kia tadi di kangau induk keterubah menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu First Ladies Conference on Drug Abuse bak Washington bak tahun 1985. Pihak mega ya tadi mega regas dalam lomba ngemain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Perindu ngau penyerta ti dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujong ke di anggap menjadi inai pemain badminton nasional. Jadi yang mega kalanya di patron gerempuang badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron gerempuang tenis kerusi roda Malaysia. Jadi ya mega induk keterubah ya nerima anugerah persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM ti mai gelar tun. Okeynya tadi mimit bas tentang info bakal ngau ane yang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kenya di ke pengingat kita eh. Ya ganya kurang senang ini lagi dekat pukul 3 lemai jadi tu meh ngujung ke awak ngelah tengah hari kami di Sibu. Ngonya aku Nana hanyurut ke diri kami di Sibu ngelangkah kita ngelitik lagu. Setiap lagu hari Mary Camilla mimpi lalu ditangkan ngau nuan milih pergi. Ya ganya mupu aku bye-bye.

info temuai RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih agi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebiang Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebiang Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah ulin tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesilah dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung kesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekati kita. Pilih nak purai. Pakai nilai timai purai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengkenal kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh semangat kita. Sayau ke meh purai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji mengutai timai baru. Pengaya puraja undang segi oleh gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh tibaru. Andang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang nduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita.

Selamat ngali hari lalu begulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM Idaria Sarito inya kena 28 hari bulan 9 tahun 2026. Bakal selama mega deka segulai sejalai ngau aku Angke Stone dalam kandang 3 jam ya ke deka data itu nampung semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu dalam kandang 3 jam sebelah tu tadi dia kita sudah mulai ngau balap mulai program kami area YFM Sibu. Lalu hari kita ke nyau udah ngelayang Batarajang sama muka undur baru kita ke Sarawak Pasar Kuching dito ya. Okey, jadi terima kasih ke kita di Suran Amelia YFM. Jadi ke stesen pemerindang kita Sarito lalu terus berperindang ngau lagu ke di by Sylvia Banyi Belulian Cincin Intan. Semina bawa rentak ngali hari YFM.

0: Mayari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ungkua, anak juga.
2: Gelamu,
1: dadung. Jauh yang, anak juga.
3: Nyambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Bukap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Ganggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Lala kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku, Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, subak.
24: Sidato, bebadi, maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh, kitai hidup likut nyentuk ke dia tu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
30: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Im Suai baru dah mendengar kita ngau lagu ya Pulai Meh Sulu. Okey, jadi sarito kira tegepang lama gak kita udah ningal berita pemidang yang tadi atun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang tadi bini ngagai mantan Perdana Menteri yang menua kita Malaysia atau yang Tun Dr. Mahathir Muhammad. Jadi niang Tun Siti Hasmah Muhammad Ali itu udah nadai sari itu 28 hari bulan 9 ba umur ia ke udah datai 100 tahun. Jadi itu tadi disah ke nadai urung pukul 9.20 minit pagi itu tadi ba Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Lalu berita itu disah ke anak niang tempu ianya tadi Tan Sri Mokzani Mahathir. Lalu berkenang ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, kalai bahasa ia ke penuri udah ditetap ke Menteri Besar yang dari Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah nang ia meri bahasa bahasa istiadat pengkebumian pembesar negara ngagai niang tu kalai kena ngenang semua jasa ti udah diberi ke ngagai menua kita itu. Lalu niang tu tadi udah di baik pulai ngagai rumah ya pada main Seri Kemangan Selangor urung pukul 10.48 minit pagi tu tadi. Okey, jadi pihak mega hari Istana Negara dia yang di-Pertuan Agong Gawa Raja Permaisuri Agong pana bisi ngatai ke penyinuk ya ngagai sida Tun Dr. Mahathir sebilik lalu berkenang ke mimet ya ba legasi niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu kalau ia tu tadi dia ada kena 12 hari bulan 7 tahun 1926 lalu ia meh ianya tadi siku hari induk bangsa Melayu tri nerima degree ba bidang perubat lalu ba semanjai ia tu tadi agi hidup ia tu siku Arya tukuh ia ke di kesayau kelebih lagi ba induk ti mayuh berjasa kelebih lagi ba pengawal pengerai ba benda pesisir ngawa pihak mega suah mega ia tau ngenan ke ba hak orang induk ngau pihak mega anak min ia mega suah ngayan ke pribadi ia ke cukup mentas serta nelap ia tu tadi dah ninggal ke laki ia yang tadi ia Tun Dr. Mahathir ngau pihak mega tujuh iku anak ngau pihak mega ucu ngau icit seduai ya. Kiranya tadi berita ya ke cukup terkenyit meh leban kita nemu tukuh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu nang ya besai peranan kelebih lagi balah ya ke ada dalam generasi 80-an ngau 90-an suba. Jadi aku pun ga kira temegah ga kalau bertungak muang ya dalam tahun 1999 leban mayanya ya ngau Tun Dr. Mahathir bisa datang lawa sekolah kami hanya maya berjadi ke sekolah menengah teknik betung mayanya suba. Okey, jadi lagi terus sama rindang peningat semua ke sekali itu berperindang kita hingga lagu ia kedibai Tony Nkabi berselara Nadia Raya.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Nanti yang cuma nade puji ukai penghidup mehanamaya. Lagi mana yang kami bawa rentang ngali hari YFM lalu ngagai rokes kita ba luar dunia ke nganti penatai program YFM ro ungkup ke sari tu minta ampun ya tegal ke masa pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali inya tadi bini ngagai mantan Menteri Besar Menua kita yang Malaysia ti midang sari tu dia program tu nak dikeluarkan dalam minggu tu tang saja pia anang irau minggu baru kita dekat headbagging ya bawa YFM bro jadi ya ke sekali tu kita terus berpindah aja minggu lagu-lagu ya ke udah hadiah rintai kita ungkup sekali tu bawa rentak ngali hari lagi ngalu ke peningati meniang ke kami ngena aplikasi radio online YFM kita yang tadi bawa RTM klik bawa ngali hari tu jadi ngarap ke semua pengawal ya ke di gagak kita ya muak ke pagi yang tu ke ngali hari tu kira nak lama damnya mesti dalam 2 jam di kira nyotembukkan ke sila ya ke gawak bawa upis awal tu tadi maya jam bekerja ya jadi ngarap ke nyudah mayuh dah mujur diatur megang mesar itu okey jadi hari yang lagu lemah-lemah penguji sekali itu mai kita berpindah hanggau lagu ke The Baik Raban The Crew Nadai Agi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nak dainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bisa ditu si. Salung erok ditu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua ditu. Nyamai kempua ditu si.
0: Nyamai. Kempua ditu nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak dah ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Yang ke pengawal atau pengerami kebisi diatur bagi pilih menua betuang ujung minggu tu tadi ianya program Jelajah Sarawak Ku Sayang 2026. Lalu berkenaan ke gintir menua betuang ke sekali tu lebih 95,000 orang bisi datai ngulu pengawal kediatur tiga area berenggunya. Kelebih lagi ianya tadi labuh kena area 5 tu tadi 25 hari bulan 9. Jadi sampai menteri ni biar lumba ngomain serta pemasang orang dagang lalu pihak menjadi kabana konsil bagi sita layar betuang yang saya datuk gera rentap jabu madah ke program tu udah terima sambut ia ke cukup manah hari mensiam maiwah. Jadi ia madah ke program tu mega uliah nyemak ke sebis perintah engkau mensiam maiwah kelimpah hari yang meriah peluang ngagai orang bertanya ke penerang staf yang mega bertanya ke cara nguliah ke sekedar bantu. Lalu Datuk Gera Rentap masuk ke Jakutub pengawal dua nutup program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betul. Jadi pengalaman program tu nang ya macam pengawal komuniti engkau pemega pengawal dagang mesti diatur kelimpah hari pengawal tentu ya bisi konsep tau ke panggau pemerintahnya tadi betuang ba ujung minggu nyen kemari lalu ana ingat ba ujung minggu tu kita ya bisi malam final anugerah carta siapa juara kedekat di atur ba stadium Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung ningkan dia betuang dian. Jadi orang betuang ramai baru meh kita minggu tu ilah. Okey, jadi lagi terus kita berperindang rentak ngali hari ke sekali tu lagu ke di by Gerimo.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

lagu Rian yang Dominic Christie, Siti Sumpah, Siti Janji. Lalu ngucung ke jam di studio, di tahu kira bisnis 10 minit lagi dekat pukul 5 lemai kalai selama jam 5 lemai. Tahu dia kami dekat belalak nak lama, lalu kita dekat terbaik dengan kota media Angkasa Puri, Kuala Lumpur, mendiang ke berita utama 5 ya, area pusat berita kota media Angkasa Puri. Sebelum nampung baru jam ya ke perudi awak rentak ngali hari idar ya ke sekali itu. Jadi sebelum kita ya mendiang ke berita berpinang, baru kita ingau lagu ke dia by Stephen Mel, Berani Mati. Lalu bertemu baru kita bajam ya ke penuh dia nangkan ketuk lagi.

0: Medak troli dengkah buat Sungai Pandut, bakal buat supermarket engkau mall. Bisik ditinggal ke buat parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke buat nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak, nanti ngai pang tinggal ke buat nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu, teriak tu, cerbit tegung, engkau YFM.
1: YFM.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Adoplo Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan, pada rumah kan, terus datang sini. Memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun. Saya kebetulan dari Rembau, tinggal pergi mana, lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan, kita bersuah akan datang sini pertama untuk penghormatan.
4: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dah sekali-sekala bermaster team dekat di Alam Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di Asia.
3: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 28 September dalam tahun 1991, Barisan Nasional 3, BN3, menang 49 itik hari 56 itik penuduk di diperbuat Kabak Penguat Berpilih Besai Sarawak. Nangkap pukul 9 malam, BN3 sudah menang mudah bak 29 itik sita nyengkaum ketibas. Kali sejam nangkan kenyak, BN3 menambah menang boleh 38 itik penuduk ke ngujung ngenap ke majoriti 2/3 dinanda ke terus mekai perintah. Chairman BN Sarawak kemuka Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud tingkatan ke penduduk Basita Asajaya sudah diciri kebarunya di Kepala Menteri hari Tuai Pemegai Menua Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus di Istana pukul 11 malam namun terus ke kuasanya di Perintah Sarawak berlumpar tinangkan kenyal. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS ke Berdiri minta pilih bak 34 itik penduduk seminat menang 7 itik sita ianya kurang 8 itik penduduk ke kalak diulih bak penguat berpilih dalam tahun 1987. Berbangaunya Parti Kebukai bakal DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas ngopati negara serayat Sarawak negara puntan nadai tulih ke penduduk. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: Rentak ngali hari YFM.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang rembai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratu. Sekedar hari sidak ke

mantuk Tuan Awal bak mission sabu lebuh mayanya, ianya Ayai anak Reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu Ngau Betul. Tuan Awal, jadi Kaindo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, Engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta dia mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua Nyadi berengkah di tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita di tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kude. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Sabah ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Bagulai baru kita hebat jam ya ketiga rentak ngali hari ungkup ya ke sari itu. Hari 1.28 hari bulan 9. Lalu berkunci ke info gaya hari ya muak ke lemai itu. Engkau pihak mega malam atau lagi. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Azam Arya Met Malaysia atau ke upis tik mata ke gaya hari ke info ti udah dikirum ke ya. Jadi muak ke lemai itu ribu ada kodik di sadang nyadi buat dua tiga tik kanan luar di menua Bintulu, kapiat miring kau limbang. Lalu hari di pagi pelilih menua Kucing, Serian, Semerhan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, kau muka di pelabak ke bermua-mua. Hau, mua ke lemai tu. Lalu malam tu lagi, hujan di sadang nyadi, ba Bintulu, kapiat miring kau limbang. Lalu pihak mega di Kucing, Serian, Semerhan, kau Seriaman, hari di pelabak ke Besebun. Lalu ba pelilih menua Bukai, bakal Betung, Serikai, Sibu, muka malam tu lagi hari di pelabak ke nadai hujan. Okeynya tadi info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info ti udah dikunci kia. Lalu dia tahu haram kena mujuang ke awak rentak ngali hari kita ke saito. Kita mendiang ke tampuang cerita rampai bak panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Ya, tapi bala mayua, kau semua kita kemendian kardio kita ke sekali itu. Aku datang baru ke studio, lapan dekat nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak kedekumbai sungai Senanga. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari itu bas nontang tua. Kenya madah dirinya dekat pulai. Laban nyonak tan lagi ku ya dia pegulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunsu antu ku liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tama tak ino kot liar magang. Utai kenal segi dek nak kot. Ke kita min sia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Ku cerita semua sedak ino yang tadi. Nang berbaji magang. Ino antau ukra kata dah. Sedak ya semua tertengok magang. Medan tua. Madah diri sikit dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sidanya. Bukai dekat jadi mana. Nguliah kanak. Nguliah ketelusak. Tama. Siapa lelaki ke jadi ngau sidak ya. Nya sikit mati magang. Laban perengkah orang lelaki yang tadi. Ianya semua perengkah orang laki me sikit habis dempak sedaya. Entua udah parai ko cerita lebuh ya ngayam ngagai nok siko nak jauh hari bilik sedar rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya ri bala sebayan ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan kin. Nyak baru rampai namanya tadi entua nya oleh hidup. Tenak pihak lalu mati mentua nya tu. Tidak bini rampai ngidup kia baru. Tua tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parai mah adik. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkah lelaki dia. Nada lagi habis dampak indau. Kedekayap dia lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madik dempo. Pihak aku bini rampai madah kentua sambil merniang agak rampai. Amanda parai dua hari madah kia. Dia mati laban ino kergayap denya malamnya. Ambil hutai di dempak ya. Pihak aku rampai pihak aku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyaulia kenuai na ino. Ngamai di pulai kita. Kurampai nampuang jakuk ya baru. Mudahnya bini rampai lu berjakuk baru dengan tua. Menara mana ku nagang di subah adik. Ni buah ngu kami kita. Ku aku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku itu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Agi setengah hantu. Nya kemuah. Menoi rampai uliah bergulai. Pihak aku bini rampai pijak aku. Nya mutu dah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino endak berenguk. Dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadinya nak mana lagi. Dia nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu. Tau kenyalah hindu kudah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya kena pengawak sedaya. Makai perengkau orang laki. Kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu. Bangsa antunya tadi. Hanya sinu ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tolong ya, minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku, kak. Ko, tua tu tadi. Ngai mah ko.
Lama ditonggai petangguh hake ku sike minta anjuang dia pulai ngenaka penyampat. Ku tudan tua madah ke paria. Lubah made anak lalu guai nemu aku. Maya ke mana hale de tau pulai. Aku ngai mengasuh dia lagi lama. Ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai kedai tuliah ke penusah baru. Tidaknya kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi ngidup ke dek. Dan dek kosa lagi aku. Dan sekudah nuan ke pulai, aku minta nuan nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu, orang nanti berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai, madah kentua. Oh ya mah, yang kira umas ya tadi. Kalau yang ajon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyor dekat pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku udah dek. Ngambil kerbai dia pulai ke menua dikit. Tapi aku bini rampai nanya entua. Entua nak lu nyawan, ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenu anak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Ko bini rampai. Jadi siti hari utai ke rasuah ko baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku beri kedai ianya buah bungai senanga. Buah itu tau kemari ya. Lalu ti nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa antu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kepada adiknya. Antu kepada adiknya sikit nak mendak nuan. Dan ti nuan nanya sidak ya. Nyak baru sidak ya mendak deh. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata. Dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek. Aku dekat megang merik nuannya. Batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai. Ngu jaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuannya. Tambah tepus bungai. Nertai dek dia ni lalu tanam deknya. Tepus bunga itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Jampat dia datai bat luar kergagai dia adik. Masa kena raya ke utai ke kak aku beri ke dia. Engkak dia ngai main tak jauh mandu lah. Ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tak jauhnya tahu lah kita nyimpan berau. Lalu berau kesimpan kita dia sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasuh rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil kebisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya. Nanti pihak. Kun tua. Nyam adik. Baik meh. Tak jauhnya dah. Lepas bisik dua higi ke kami berbilik tu. Sigi baik dia ni lalu sigi ni tinggal kami di tu. Kau bini rampai ke berjakuk dengan tu. Tang adik. Lepas dia datai di menua kita dia. Tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu duang nak kulit tengiliang. Laban lesung aku lihat tengilianya kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budanya dek lu madah kerti ngau guna. Tujuhnya ngagi hapai sedoi nai dek. Ngambil kesedai nemu. Pihak kebeni rampai ke bejakuk tadi ngajar tuanya. Aku mika
Madah maku ngagai sida elak tiak ku dah ratai de menua den. Ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai. Sita agi ade. Semua utai buka ya kedebere aku kunoan tadi. De ana sekali-kali dia madah kurang. Semena simpan lalu kena adik diri. Laban ubat tau ke pengaruhnya sigi diberi aku ke dia aja. Pihak aku bini rampai ke biar aku dia baru. Au Mika nak aku madah kurang dek. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigi untuk aku. Pihak dah kun. Untuk ya. Nyawun. Ipare bini rampai yang tadi. Nah, lumayan tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai laban ko ya hari siti dia sedua ya rampai dekat ngan yuan tua pulai. Semua kersa kereka ada baik tua dan lalu dadu ke sedak ya mamana ngambil kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya yang kata jauh manduahnya makini tak ya nak berat ko jerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedak tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak dani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah temu bebala makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sepedau sedak yang pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut dekena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyu antua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntah age ma. Ngambe kena lama garindang sebelah jalai. Pihak ku rampai nyawon bini ya. Tapi ya mana kita tiga nengah jalai siti. Tanya-tanya bisi ni ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya, bayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nge, baru ku madah keseduai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tinggal mupuak datau. Pihak ku bini rampai pejaku. Ah, sedak tiga palu pansut keruai. Nya mekuk cerita doi semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah gaya mentua. Lalu udah megak makai perengkal laki yang tadi nak pansut keruai ngaurang laban dianya kudah makai perengkal laki ngintuanya tadi dan menyandik rampainya ke ngujuang kentuaknya parai dengan kita. Ha? Ya, okey nama ianya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu kot liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Yang tuju si raya. Nak lama si raya berjalan nak berasai kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai batintiang dia amat munyi ko bini rampai. Mayu menua ke jauh uliah peda uliah timpai ari tintiangnya. Ko cerita batintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sidak 30 mupuak berjalai ke muage. Nyau kelama-lama dia rampai seruai tua. Nyau bisi bersai lelak berjalan. Nyau ikat seruai. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak. Lebuah sedak kena muai ngagai menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak maka orang ya. Nak mai labu pakai nuk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai kebesai dekena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak mai dia perbuat ke ya. Dekawak ianya tadi. Sidak
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mencang kenua tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadi ingat ke sidak tiga atau sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintian belingau. Jadi, tintian belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintian kedempai. Dia sidak tadi nyau remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tak nadai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Ditiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nuarnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga pan ngetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti debai ngetu ditu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nang kantu ila. Oh. Nen tua. Nah, dai mah punya din tua, nyenikal baru pulai ke menua. Laban nak tahan dia udah menua hantu kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tendang. Cikik bisik ke buah ya. Okey, nak kat tu dulu kita yang pegulai ke sekali itu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tuai kita. Cerita tuai. Mulai diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai yang menyadik yang rampai. Kejadi ngebunsu antu induk ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

0: Simpan mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Labah lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI WAI FM.
3: WAI FM, segulai, sejalan.
4: Sada lemai.

Ya, lagu ke di by Anderson ngalai lemai tu peninggal ngau lagu darah kena ngepun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 28 hari bulan 9 2026 nyalai ya selamat lemai ngagai semua pula peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai tu nyalai terima kasih ngagai Uncle Stone ke udah gulai ngau kita ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi dia tu ngali ngagai sada lemai lemai tu gulai ngau aku melati badi hari ya pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita dan bakal selama nanti hari 1 kalau udah tu lagi kita ningat ke berita ke dikali berkongsi ke hakaman kami hari Limbang Dominia Inau buat Hello Wai Limbang lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ningat ke tanduk program perancau tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai ya jadi pukul 8 malam tu lagi kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningat semua, artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau kai pelamak Limbang dekat ditutup untuk mensiamayuah.
1: Kebisi ningah Helawai ari Limbang bakal kelemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
3: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua ba hello Wai Limbang ungkup ke minggu tu 28 hari bulan 9 2026. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku ba hello Wai Limbang ke minggu tu ianya berkawal ngau pengawak berjual agro tamu berdamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komite tamu berdamit Limbang ngau sawab ari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 tu pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi ba dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua ianya berkaitan dengan notis gereja dari Raymond Catholic. Jadi tahun tu Diosis Mary nyambut ulang tahun ke-50 diudahnya di rumah Tuhan ngau ramai jaku bertolak ke tempat yang dalam tau ke Into the Deep tau ke jaku Iban dekat Mansa Gagaindur di dalam. Jadi batu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengerami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor isu vele go ngau club di Miri. Jadi rega meja 800 siti meja tau ke RM80 siko. Jadi penerang kesiliat kita tahu telefon ke keberadaan Nelson berlumur 011-1008-3980. Lalu pemegang siti ke pengawak hanya misa kesyukuran ke dekat diadu ke hari 6/10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke siti tu peningat semua hanya berkawal dengan pengawak ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ba parking lot 777 Limas Sarawak kena 4/10/2026 ianya kena hari Minggu. Jadi PM ga sitik berita berkawal ngau hari pesta berserimai ngau hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawak ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke bar MP Teater di Limbang kena 9/10/2026. Jadi batu bisi tiga kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Lawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawah. Jadi tu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal isi ya ba berserimbai ngau pesta hari Bukit Mas 2026 ianya Mr. Bukit Mas 2026. Jadi siti ke paket ke dekat diatur berserimbai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4 wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10/11/10/2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi pian megak berserimbai ngau hari Bukit Mas megak bisi diadu ke paket ke disebut masakan kreatif atau ke paket nyumai nitia ke pengelendek rempo berserimbai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta nyumai berumah lalu ngemai pemakai katanya tadi ngagai nur ke di dipadah ke ditau lagi. Jadi hari bulan ke penudi

0: Tanjung Nama ianya 2 bulan 10 2026, lalu pengawak tu dekat Diadu 10 bulan 10 2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi bisik dua kategori di Bukit ke ianya paket sajian tradisi kampung, lalu pian megak paket dessert buah kreatif. Hanya tadi dua paket ke bisik Diadu ke Maya tu ila. Ke situ tu peningah, ngagai kita ke selalu ngagak konten. Pekit ngagak konten tau ke pertandingan konten creator Explore Limbang Tourism Sport 2026. Bulan ke penudi, ngerjista diri, ianya 31 bulan 10 2026. Jadi tentu ke kita nya tadi lalu fokus tema Limbang Tourism Sport ianya bisi 16 bengkah nur ke udah ditetap ke bala pengatur paket tu ianya Keterubah Ba Lumpur Berbuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Peti Ambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Semerang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengarik, Gavilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Ini tadi sekedar nur ke boleh diambil gambar atau ke content creator Maya Tuila. Hari bulan keperluding anjung nama, ianya 30 bulan 10 2026. Jadi nak kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang. Jadi penerang ke sini kita tahu bergulai dengan aku pasada hari lima, nintai hari empat, pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam.
1: Dinga meh sadari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
2: Y seberai.
1: WAI
2: YFM. Ya baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

Ya, lagu ke di baik heli lemah itu peninggal ngau lagu bisik gelema antara tua. Jadi udah tu lagi aku adakan natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik linda merindang kita ke lemah itu baduk berpangan merindang kita bak sadalamai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Ba, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi nyak meh sekedar cara ke tahu dikena kita yang tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa FM nyak lah ya lemah itu peninggal aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisik diterima kami bawa FM pesan ke terubah tu nuju kapal belayan ke diau ba Jumbit Melugu kapal belayan ba Sungai Keruah. Kamar Melayan Bandangga Kumpang, Kumpang Langgir, Semuyah Batu Empat, Kamar Melayan Bastuga Meriuk, Marup Baruah, Geligau Brunei, Kamar Melayan Baslindung Dua Buah Rumah, Kamar Melayan Barumah Minggu Serumah, Jalai Durian Kenawit, Rumah Mulyang Serumah, Ba Mawung Kenawit, Ngau Kamar Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026, baru mah langkup marup atas engkelili, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Ebengelina Hilda anak Pimpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026, lalu niang tu dekat di Senggai Pala Mayuah kena 29 hari bulan 9 2026, hari 2 berumah langkup marup atas engkelili, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026, lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tapa anak mang ba 013 3855673, 013 3855673, tahu ke 016 630 4014. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju Kapal Melayan ke diau ba Skayu Menua Semunjan, Kapal Melayan di Kuching Pantuk ngau semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Sumbang anak ati, madah ke Sumbang anak ati tau ke atai udah nadai kena malam 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sumbang anak ati tau ke atai tu dekat dintu Bala Mayuh baru masih dampu ba Kampung Gayau Padu Ulu Gedung. Ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026, lalu maya nganjung niang tu apin ditetapkan. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai sukang anak hati balumur 013-567-0511 tau ke Robin anak ati bak 019-8355-416. Ya, pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu peninga nuju Kapal Melayan ke diau ba engkelili Sebatu Niah Miri, Kapal Melayan Bastuga Seruas Bakuang Kuap Bakas Demam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak, Kapal Melayan ba Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon ba Sud Kapit ngau semua Kapal Melayan Bukai ia ketauliah di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban Udan Adai kena 27 hari bulan 9 2026 bah hospital besar di Miri nyadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru mah yempu nya ba Sungai Kelabit baru bakung lalu niang dekat dikubur ke bah penam Dayak Lambir kena hari 29 hari bulan 9 2026 nya tadi pesan madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban Tuan Rumah Adin Anak Jamban Udan Adai kena 27 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Tuan Rumah Adin Anak Jamban tu dekat di Senggai Bela Mayuh baru mayampu bak Sungai Kelabit baru bakung lalu ni yang dekat dikubur ke bak penam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi penerang ke sili agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lau anak adin ba 014-581-6621 014-581-6621 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bamblayan ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang ke Nglala niang Mira anak nai ke Nglala niang Mira anak nai tau ke dikanga orang lain tau ke Indai Gary jadi ya pesan tu madah ke pengawa ngeta sulit niang Mira anak nai tau ke dikanga orang lain tau ke Indai Gary ia ke dekat diatur ngena cara Semiang jadi pengawal tu dekat diatur kena 3 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai bak lot 2958 blok 6 Permai Jaya Teknologi Pak Tudan jadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami bak YFM lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Michael anak abing bak 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke 010-965-1905 ya. Pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu wanangkan kenyak pesan sekali tu nuju kapan belayan ke Nglala niang Kately Desi tau ke Ichi anak small tu kelebih lagi sidak ke diau bak batu lintang undup di pintak datai ngagai rumah sidak tumpu bak rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman kapan belayan ke jauh engau ke Semak Megak sama di pintak datai engau pengawal awak ngetas ulit 100 hari niang Kately Desi tau ke Ichi anak small ia ke dekat diatur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi nyalainya Siti mengapa pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM dia kena tai ke bawa Sada Lemai
2: Sada Lemai YFM.

0: Ya, Inoche Austin gau lagu ya racun dalam pengrindu nyali aku agi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke bobatang ia ke bisik diterima kami bawa FM nyali pesan nangkan ketuk ninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai Skruh lima buah rumah panjai rumah linggi rumah miut rumah nulai rumah jana ngerumah sebesta jimba ke pembelayan bawa nangga Skruh sungai Oyan sungai Mujung ke pembelayan bawa sungai Gad pasar Kapit Teluk Gimang, Kemelayan Bawa Ulak Tapang, Mapai, Sibu, Bintulu, Kemelayan di Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Gau Kemelayan Bukai, ia ke nda ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke unjah anak nangah, madah ke unjah anak nangah, dan adai kena 25/9/2026, jadi ni yang unjah anak nangah tu, dekat di itu, tau ke di Senggat Belah Mayu, Barumah Satu Malaysia Kapit, kena malam hari 2 29/9/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 30/9/2026 ba pendam SDNU jadinya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ke ngelala unjah anak nangah madah ke unjah anak nangah tu udah nadai kena 25/9/2026 jadi niang unjah anak nangah dekat di itu tau ke di Senggai Belah Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke ianya 30/9/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silih agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai ipih anak unjah ba 017 737 1136 017 737 1136 jadinya pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu lalu untuk di kenyak pesan nuju ke pembelayan ke diau ba rantau limau raya hulu ngau ilik ke pembelayan ba rumah bian kerangan rian kerangan bau penjang kayakai ke pembelayan ba rumah baliang matau tiga buah rumah ke pembelayan ba lesiah teluk lelegam ke pembelayan ba bunut rantau ugiang ianya ba rumah gangga rumah sayang jagoi ke pembelayan ba pasar kedawit ke pembelayan ba lipus naman maung pedai batu nam Sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina kalai pengawak tu ianya 3/10/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi 4/10/2026 ngetah sulit ngena cara sembiang nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah nombor 2E lorong 10 batu 7.5 jalai bumi indah sibu jadi kita kedekan nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 014605 3315 014605 3315 nyalainya pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu lalu ke penudi tu peninggal pesan nuju ke pembelayan ke diau bawa rumah Roland Bangau Sungai Tisak Skayo Ayung Ngemah Nangadap Batarajang ke pembelayan bawa Merirai Kapit ke pembelayan bawa Lajan Sung ke pembelayan bawa Gad Kapit Belawai Kapit Musah Sung Skayo Ayung Kapit ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke gangiang anak anduk madah ke gangiang anak anduk tau ke ini dia udah nadai kena 28/9/2026 jadi ni yang gangiang anak anduk tu dekat dintu Belah Mayu dua malam ianya malam 28/29/2026 Barumah Sedampu ianya bergenturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit lalu ni yang dekat dikubur ke 30/9/2026 jalan penerang ke silik atau bertelepon ngagai lumur 010-828-0074 010-828-0074 nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa sada lemai kita ke lemai tu
1: sada lemai
2: sada lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

Ya, lalengau kanuan sita lagu ke di baik keren dan libau lagu ke di pilih aku merindang kita bos. Ada lemai, jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai tu lagi kita hingga ke tanduk program Berancau Tikai. Jadi sebelumnya tu lagu ke di baik Jennifer Jack, Nadai Selatan Begulai. Merindang kita sebelum kita hingga ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke Belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata muna Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division tau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division tau ke bahagian city. Tau ke pilihan menua ianya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu baka kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke buat adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka disebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah nia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti
division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi, pilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga, pindah tu ingat, orangnya pindah, ngagai rumah panjai bukai, ti sama dalam pegai pengulu, sikunya. Artinya, ia pindah, contoh dari rumah A, ngagai rumah B, panjai B, tang dua buah rumah panjai tu, sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai, nya tiga keadaan ya, berkini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendara dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua tu muda ngah tanah puang tiap pin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi siti kes penyebab tikas native court of appeal nyak mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi kes tu bala peninga nyak disebut sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Jadi dalam kes sumbang anak skam versus engkarung anak ajah tu ia kengapil dalam kes tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merhati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Tinitiah ke fakta kes inya pindah hari engkalat pindah ngagai rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya agi kuliah di kerja atau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia mampu dalam kes sumbang anak skam tu native code appeal medak penyawahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak boleh agi kerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyawah are rasau ngagi engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 ada Iban 1993 jadi buat adat Iban Section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal berumah panjainya. Nyalai bak penemu aku bala peninga pemutus kes sumbang anak skam versus engkarung anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 dan Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu ngena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala nak tau dijual sekali ke detan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi kaku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah tu muda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndur ya ke baru
ianya disebut reasonable farming distance. Bekerti tanahnya tadi taja ia dah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda dan tanah puang kagi tinggal berumah penyainya. Jadi sebenar kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke dia putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia pergi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tumudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda yang ketinggal buat kuasa menua Tuan Rumah Hutum. Bekini ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyawakak sama dengan Seksyen 73 dan Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti ia nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak ia buat tanahnya dan ia nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut ianya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 Volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakora putih pemutus sebab senentang surat 60. Jadi disebut di dalam jakora putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right

dalam pelilih menua siti na boleh nuntut, na boleh nyual, na boleh minah ke hak ya ba tanah temudak ya kagi tinggalnya, lalu na boleh nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalung ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udahnya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nyak sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pungulu bukai. Jadi ngau pengawak yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land moved out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningal pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningal ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code of appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native court of appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellan tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kot mutus ke tanahnya empu appellan nya tor manasat anak capi pia mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau keadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tuan rumah nasad anak capi itu bisi lain mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau di tanah mutainya unplanted tumuda agi dempu orang kepindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua tumuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga
tu nak kau undang-undang tau kan.

0: adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Tuai pemegai menua ngatai ke penginu ati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansik Klinikal Hospital Besai Sarawak Samatika Senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyindu ati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Lati Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuh tang kelebih lagi pengawak nyaga pengerai Indai Ngawana serta servis komuniti buat menua pesisir cukup di pebasaga. Penyinduk hati megak sama bisik dikenataikan ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak yang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngawati tik sabar lebuh betapi ngau pemidang yang tu. Sama bising natai ke penyindu hati diri ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya bukan seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak tang megak rakyat Malaysia. Sukuang ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti buat sepemanjai timpuh ya kegawak nyadi Menteri Besai. Berbangunnya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu ukai seminak merik pengeriang ngagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Niang Tun Dr. Siti Hasmah nang semampai bisik buat tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai kemayuh macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke lumbak ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak ti nyedia ke palan pengangkut ngau perkara pengatur raja tang patut sama nyengkagum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pemujur pengerami lumbak ngau main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanah adat ngau bala atlet jalai guna sumber ngau pengarapati Mensia Mayuh. SEA Games 2027 megak dekat beri peluang do Sarawak ngayan ke tika stabil urus ngau integriti tiulih nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor lumbak ngau main di menua tu Jemahila. Teks Jakob Yad dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Palan Pemansik Klinikal Tau ke CRC Hospital Besai Sarawak diatuk dah sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Pasanya diberi ketegal sekedar pemujur keudah ulih CRC lebih berjalan ke pengawak merasa cara klinikal buat Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalan ke perasa klinikal FIH temungkur pengawak terapi bansa baru berurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Perasa klinikalnya dihulu ke pemesai penyandang penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Bun Feiji ke bisik 41 ikut penolong pemansik dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak udah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemaduk nyulut di Malaysia kenyau hari tahun 2023. Yang maksud ke Jakob tu di Kuching, lebuh yang kebejadi gempuruk besai ngau AUM Scientific ke 13, gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.
Pemansang infrastruktur pelajar jadi sebengkah ribatang perkara tidak dikarapkan dekat dikemeran ke Perintah Besar dalam bajet tahun 2027. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wein madah ketuk nyengkawum pengawak ngadu ke sekolah-sekolah ke Nyau Udah Jaik kelimpah ringagak sekolah baru ke Bisik Dipinta. Perkara ke bangsa tu oleh nyawup ngada kepalan pelajar kemana serta lantang agik kebalan biak enggau pengajar. Datuk Sri Roland Sagah mansut ke Jakut tu lebih yang kengenang pasal utai dikarap ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilah. Kita dia tu belum mendiam ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. ...170 servis dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak Ku Sayang Mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 toilah. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tekak balat lagi di Lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkawum pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau, pasal perkara pengerai, meresah pengregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak Ku Sayang Mukah dia tu nyaudah ke temuk di Pejalaika. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Kee lebutin muai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur alai nyerenih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikenan tentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisi berarti ke Kanang Dur ngau pengawak dekat diatur bak palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Juhari Tun Openg. Projek tamu genturung pendiau pertarikan lawas tidak dipercayai ke dalam dua ringgat serta dipesawup ke Perintah Besar hinggau Perintah Menua. Engineer Council Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke ringgat ke terubah projeknya tidak dipercayai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyerangkum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 terbelabur digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembok bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya dipenjalaikan kena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Costco. Projeknya belabur dipenjalaikan bulan 5 tu tadi lalu tembok dalam bulan 7 tu kemarin. Skop projeknya nyengkawum penggawak masang uning, nyemin lantai serta nyedia ke perengkah guna bakar kipas, lampu ngau agu kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu kai semina ulih ngada ke palan ti nyamai agi orang menjual ngau berbeli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya megak ulih nyawup narit pala temuan datai nyengkau murang dari Sabah enggau Brunei. Palan tim majak manahnya megak ulih merik penglantang ngagai pembeli barang kelimpah di tinyedia ke palan ke lantang agi hari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai pemegai menua ngenatai ke penyinuk ati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027, pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan pemansiak klinikal Hospital Besar Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemai untuk peningat, beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arba'in lalu di Salian Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang ampu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawa niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission,
6: sebenarnya nyadi pengajar bab menua adab ke suratu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua Nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bup pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru ba program Leman Budaya Iban. Jadi bekas lama temui ke di Kangau ke kami ba program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peningat tu ada luar din dan aku sidak kerindu ke program tu. Nah, udah bersedia dia menyiang ke radio. Jadi berita dari empu tu kurs mengat geraim ada di Sanggau Utara ke boleh datang itu belum itu.
0: Ya, baik baik punya pengajar nih laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat di pengungsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah habis tu tak dikenang tuan eh riresnya pun sudah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai kenuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan berarti aku tak kena di dunia tak nur semangat kita yang kita sudah ninggal ke dunia atau ilah nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalai tak ada tengah kita kemarin yang nyak duite siti aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita tak ditusi tak dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku tak nyadi nanti kita berarti ku tak nyadi di sebayan di tengah cerita ti dikenang bak leka ti majaluang jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peninga jangka aku kita menang melabuh menang utai bukai kak jadi perkara ti kak dikenang aku sekali tu ianya pasal pasal petara tahu ke lelaki Yaakob kena kena kemair tu suah membala orang kemansia nyebutnya Tuhan pencipta mekosida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka de kenang kita kap lemahnya nak kap berarti kenya bekene kenya bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi baku tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak baku pun alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam de pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi di pelabak kaku bala peninggal pan tentu megak dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: Bakat tau punya DJ dah. Jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sarit tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngage musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dikena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelimparnya kelimpar itu besampin tadi bisa mega orang maya begawai tau bisa dari kegawai besai lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai kebesai ku akunya maka bisa orang agi makai pengharap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mamba mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai di alai kita suah mega nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda ada peda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tialai kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya ku akunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninggal atau ke ngayit ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Bisi pengamat penemu nuan utai kedinga utai ke kalak ada orang tua di dengan nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap lebih ke pengarap pasal ini kita emeh jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung lebih nama petara, nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban. Tang dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah serang
0: bupangai dirimpu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya berperindang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam English ku masih dah ya Iban Indigenous Knowledge Kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya megaya teke kad kena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita gemerauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngagai nuan terus ke penerang nuan dah pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ. Pala peninggal semua. Lebih berkenang ke perkara tu. Tentu meh aku nak semina manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen kora perkara ti udah kalah ditulis ora bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh. Penerang ke kalah udah diberi bala pamansi maka suah maga ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nya metulih tudah nya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisi pemansia baru bisi tetemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bangas baka baka bekenya mega lebih disebut dalam ayo macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau keba dikenang ba tusut tuai tang baku karanya karamet lah segi gak baka dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi sebuah kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah kala ke Yakut dikenak mainnya betara aku sida jadi pansik sida ya J.N. Richard ngau orang ke sida pada Gomez kali ya dalam lagi nyu mansik pasal asal Yakutnya hari Yakut Sanskrit sekedar main macam Yakut Sanskrit kada da jaku tuai lah jaku kuat tuai mensia dalam dunia orang ke dulu lagi manzang ariban asal kedak jakunya nyoka semak-semak sebakang jaku hari kumai jaku Sanskrit kelihat di korbe bertanya meh tak kekar kenang kita tu lagi.
0: Jadi nanti kita bedak deh berkawung berkawung ngerti leka jako ke dia sebut kita entri petara antu pe megang bunsu tai beka ke dia terang ke tuan bab pun tadi dia pengajar jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jako nemu sudah datang ke utai ke sili age kini ya ke terang age ngarap ke tuan ulih terang ke nya pengajar.
1: Okey, mela peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku. Nitih ke penemur Father Gomez kelia. Jadi ko ya Father Gomez risiko ari temuannya rebutih ke ngaramai ke pengarap Anglican di Saint Luke lah. Lalu ya nulis buk bisa nulis buk pasal petara Iban. Jadi ko ya petara kena ko Father Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebo maya antu tai nya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ka patut kesalah siapa ka patut de break manang menang jadi orang tuai kelia tadi bisi ngatur pengawak tadi kumai tang lamai mah sida ya macam-macam caralah tau ke becelok betua mai kena sida yang uji jadi sebenarnya de sampai ke dulu petara segi nanah ya ka orang ka
0: betul
1: ngareng ka pengamat utai betul. Kak ke aiknya tengan kura. Norea nyepuh ke lengan, nyepuh ke jari diri, nyengkau batu buat burit periuk.

0: Jadi hantu tu lekeja ko hantu tu bisa dua tip mengambil sitiknya hantu badas nyak ya ke selalu nolong kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasa kita hidup nyamai ngasa kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban hantu jai jadi hantu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau kamu noah
1: mai penusah ya.
0: Jadi menang ke bunsu tai malah peninga ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nya ke disebut kita bunsu tai nya bunsu mayuah macam utai ke diguna mensia bisi sidaknya badai lalu bisi megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunsu kediri siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil kemana jelu malik dan pun ngagai mensia banyak udahnya nemu ke malik dan pun jadi jelu baru jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak serah bak cerita dah lama aku semayu dua titik itu yang serah kak pak kada tulis di aku bisa mansa tak nyalai pakainya mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
1: malik ada,
0: dia ya lu malik jadi jelu baru bakal kenul ya bisa idit cerita yang serah lumbung karubsi ya sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya laban ke begawut berjalai madah kerimpun dah boleh aku ni kek ya laban pengawak aku tu begawut berjalai aku tu gip nyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pada unyu balik rumah nada rumah gip pucuk kayu pada ya jadi utai ke pada ya tadi utai hidup kalau semina utai hidup pada ya dia besi ya madah peliau jelu peliau sekut di pucuk kayunya
1: itu
0: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai kenemu berbalik kena kuaku tadi lah. Jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke sampi menyebut bunsu utai ke kedang agak piring mek kemandian bakal sekunder. Jadi piring untuk kena nyambut penatai petara. Jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara dan kangau kita ngaga dawai ngaga gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunsu asik pulut liut berembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunsu sirih tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngau kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi bunyinya dah nyak lakai apapun hari lakai jaku bunsu teku aku tanda lah dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 bal peningal ya leka Yakub Zara bisi duite dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisi erti berbidang ngopeng dia dah ya kena mu satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemer tau kenyebut Allah Taala lah Allah Taala lah Tuhan lah ya tunggal, ya diau bak menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi, ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu kebetul. Nyala, nyak kaya ya. Lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tau. semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
1: Ya,
0: jadi reti lekai aku petara kedua dia tu mayuh macam bunsu antu bakal ke sebut aku tadi bunsu utai ke semah balai ban ya dia bergulai ngok kita tak nak pedak kebuah

0: Iban nyemah sida, leban Iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas, ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa, nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia, tau ke Raja Entala, nya deto ke disebut ba buat berarti je ku Iban tadi lah.
1: Oh.
0: Aku menganggap bisa mansek bak bok bokai, bisa gama dah bak bak bok sangatlah burung ke tulis bendik sandian. Bisa bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita Iban dari keliak tu deh dia buat mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
0: Penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jeda nyak kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau Iban tadi segi sebagai hari cara Iban merti ke dunia sida leban bak penemu Iban ke nyelai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih maka kita dalam budaya Iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tahu sengala burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana yang di tau pada aku bapak serbarti tau apa daun 8 77 lah yang di berkaul ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansia udah kalak mansia pasal pengarap lama Iban yang di tahun 1952
1: lama
0: dah tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya tu diambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175 kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang kemendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi ma sekedak sida apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai sida tentu bisik mendiang ke kereta lebih lagi sida tengah ambil kertas jaku Iban bak peringkat SPM kita ngambil jaku Iban bak kolej bak opsi ya bak bak pusat pematih pengajar ya ni nanti sida akan nemu ngau lebih angka sida ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi nikah ke penemu mazet tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa te berbeda-beda ngau pengendere jadi kenu ko ya nama antu ke disebut aku tu ngenang te disebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau perang dunia kedua ke ya bedau datai Jepun. Betara ke laki ku ya betara betara bisi dua ikut siku nguasa utai de langit lalu siku nguasa utai de atas bumi data tanah jadi kelimparnya derintai ke ya nama betara mayanya ke ya ya bertanya berorang mah ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agak harinya sepanai sempetua sempeta nyat adik siku orang tajak petik nama ya tiga.
1: Siku orang-orang kesama ya?
0: Siku orang kesama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngaga sempanai ngulai sempetua ngabuh udahnya baru petara ngelala ya lo ngaga kayak nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintaya mega petaranya siknya pulagana tu sikok ada petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Jadi tu kuno ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar ma atas bat tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menar petara tau. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ianya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawa miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak buk raja durung bisik kenang pak buk sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah. Aku terus cerita itu dulu. Alaman itu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Siku dari petara tidak kenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergeni. Jadi Sergeni itu kuya hanya petara tidak ngaga air lalu magi air itu ngaga mayuh sungai. Bapak menua kita. Udahnya lembarnya bisik siku petara tidak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung itu petara tidak ngagak buah ngaso kayu buah. Tang petara kuang kapuang tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau. Tidak ada kemarau nak nemu ngagak buah. Bisa pengurang gitu dah kuang kapuang. Jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang aku jadi petara. Punya balai ban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bunga nuing punga apa karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sangu labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayu age kebuka tatok kerintai ke kesebut aku tau ya kada tulis ya dia. Jadi sidat tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ga lebih ke nulung Iban ngasa boleh padi ngasa kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ka penguluran di Mata Pangau lalu tutung tu jadi tuai rumah orang di Geluang. Jadi hanya gaya tek jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat tetap karena tu di hari ini kan? Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi pembalam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah udahnya tu balas ya dah antau ke nak berapa berguna ke di intau berguna ke tu nak bawa kenang anau tu sitiknya antau abu sitiknya sikuknya antau gerasi papa antau buyu antau buau nyada antau belabung dila antau belang pinggang antau papas antau galau, galau perawan sidak tau ku ya nyak semuanya
1: antau jahit
0: antau jahit antu jahit lah tang kada-kada bisik kamu ya tudahnya badas lebih nanti kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya ke kadang nanti kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya gini tahu ke pengaruh kita ya kita lurus sumpah ya mujur dalam penghidup kenyak ke penyelai antu tu
1: out ni
0: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tau yang nyaku ya pantan ini andan nilai darah kenang bak panse-panse orang kedodi bisa emang gak nyebut tau
1: Au.
0: Pantan ini anan, lalu diau di langit, ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit. Jadi sampai ke sarito ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita, leban dalam leka pengap kada mayu ama kada baca aku madah ke ini anan tu berarti ke pelurus kita hidup. Ngerja pengawak bumi bertahun. Mm-hmm. Lalu kita nak tahu ngerja nata sekumbang ngerja pengawak bumi bertahun. Mereka macam di Mali kita nak tahu dah.
1: Nak tahu dah.
0: Contoh lah, bakal jadi Mali ke tahu ke pengawak orang kena betul.
1: Tak kita tahu ngundi menua.
0: Tak kita tahu ngundi menua. Nanti ni anda tu mendak. Utai kita mesian tadi limpang hari penghidup. Ya, lu ngelepah ke malah sedap babi, sedap manuk ke kurung ya kenau. Nya nyadi pangau, nyadi ciat pipit
1: ke macau.
0: Rusak te tanam kita. Nya ke kuasa ini anda. Di tanah di tau kuasa ura petara te bisa kuasa nya biku windu antu. Jadi ya tu saya kuasa enggak. Lalu ya tu tadi berkuasa ngemata ku te kenyadi atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam ai tu petara ti besai mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu. Jadi ya tu tuan tu ti besai mekuasa dalam ai namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam ai lah. Nya pengawa petara tau deh. Jadi sikut ge petara induknya darah ramai gurudra. Darah ramai Guruda, lalu laki ya, kumai bernama Langgalangan. Tahu bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu.
1: Oh, ke sebetul tu.
0: Bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan. Lalu ya tu tua Indo dia menua sebayan dia. Jadi sikut ke inya kumang, jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau. Ya kebenar asal ya nya hari keluang menyadai tu tuang kebenaran.
1: Oh, kumang tau.
0: Kumang. Tang laki ke pangulibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pangulibau meh ya ke bini pung tuai rumah orang tu maduk saya kuasa ada pangulibau. Jadi kelimparnya balas ina menyadai ya beka lu ku ya ku orang tau menyadai bisi orang madah kenyak nak petunggal ke sidak tau bakal lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tau dah. Jadi sidak tau ngemuan perangai badah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisa induk antau terutama telanjing jadi tau induk dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temu iban nyadi telanjang lalu ya tau mana tau jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lepas ya, orang nitiah ke ya badah megama nyadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya.
1: Tang
0: ia mega nemu mai kita pulai.
1: Ngigak jalai je baru.
0: Nganjuang kita pulai.
1: Ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitih ke ya kita gal pemandah gamal ya.
0: Ngajak gamal ya. Lalu selalu orang bertemu ngat telanjang tu tadi. Lebo maya ya mandi ba ai wong de kampung puan din. Selalu tepedak ke ya.
1: Lalu de nitih kurang.
0: Nitih kurang lah.
1: Ya ke ngujuang kita saat.
0: Kita tunggal je jalan sebab babah kan. Nanti pun dia tentu kadang-kadang kan ngigak kapan kan ngigak pangan mah kita. Jadinya ketitih kita sampai ke kita tahu ngujuang ke kita saat. Jadi hantu kejai Indo tu sitiknya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau Indo tang selalu ke ngecau laki. Si utai tu pengaduk dah tengok kayaknya langgo gai kena ko kaban aku. Ya mengat kingin ke ya ko liar tu.
1: Tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngaja? Ayan
0: ngapa? Jadi maya mak maya nama antu tu nama dia tersebut tadi tahu dah pedak ba ba Si Dayak and the races of Borneo, Badawan 175 tau ke pedak Pak Ibanur region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia. Jadi jadi jam ke data ku ka medak bisi kenda orang.
1: Betul bisi. Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunsu tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampu penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai kini sebuat nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mananya tadi ni ya. Ni mai yang hutainya tau pansuut ni mai hutainya tau ayan ne
0: selalu ya baka ti baka kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi lelaki. Nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke sumbuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas. Leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara. Satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Hari segi bau ya.
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agai kita.
1: Tapi kita kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jaga tu ane. Nama bau kita tu ke tuan ane.
0: Lai mai bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kenyan. Tau ya mega tau ayan dalam bau ti.
1: Mana?
0: Bau minyak wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya ya segi ngigak kita.
1: Kalau aku ninggal
0: nyokai ya. Nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
1: Dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi digagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisik kalau aku ninggal cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: yang
0: udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulang ngejai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
1: bisa gak bekerja aneh lebatnya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita munyi ke nuan tadi pengajar deh apa dini nur pan tuan atau untuk mayu jako ke lebih lagi utai ke babas deh
0: lebih lagi menuanya latuan ke kita nuna latuan Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kanya aku kak mai bala peninga tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso. Contoh tai dah. Nada benda bisa bala benda sempat tu dah yang kak aku. Jadi bau jauh sekali benda ya. Jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kenang agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuh mega disebut bunsu utai. Tang itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai baru rumah orang tebegawain tadi desa kan aja orang kino kenyambut
1: untuk
0: palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya utai ke baik sengala burung abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang manangnya nama yang manang pak wak igung manang pak genai buarai tak berburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya benda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuanya ngerisi yang pakai aku siang ala tunung kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya age begenggerjang baka mengkang debalut rau.
1: Au.
0: Macam-macam dia tak cara lekap pengap. Jadi nenganya tadi anak dia antuk palak tadi ya ka lu malek baka enam ya. Ringat lu nyabak.
1: Hmm.
0: Nyabak. Tadi meda yang nyabak punya sanglah buruan lalu ngasa sidak kini indok tadi merindang yang ngendiau ke.
1: Au.
0: Lalu bak kenteran dekat ima de kumbai ngua ngua antuk palak.
1: Ngua antuk palak.
0: Ngambek ka ya nya tadi rindang. Sampai kesidaknya nemu nama kebuah yang ringan. Berjuangnya lagi. Eh? Jadi bala bunsu hantu terbisik ngawa nguaknya tadi. Inya bunsu kamut. Jadi bunsu kamut. Tu bernama kumeng darah isut. Bunsu kamut putut tekalong akang. Jadi kamut tu tergagak hari kulit tekalong dijahit.
1: Oh.
0: Orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tau.
1: Mm-hmm.
0: Ya, meh kena sidak mai bekal, kena sidak mai barang.
1: Iya. Yeah.
0: Kak kamut, lalu nanti sidak boleh hantu pala. Ya, mega nak ngau sidak ngema. Kelembarnya, ya udahnya dia dewa bunsu landak, yang di bunsu landak kuman darah rada, bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang. Jadi udahnya nak bedau ga igi nangak yang tadi rindang agi ga kat nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang. Bedau ga yang ngai agi ga ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak kinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya nguak igi nangak tadi igi mudannya eh ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah mentip ya eh
1: oh.
0: Induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sambang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak. Orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ke antu palak nyengai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pun nama kebuah Iga nangak yang ngai badok nyabak.
1: Oh.
0: Jadi sidak ya ano sang lebu romada kebuah yang ngai badok nyabak. Laban dia minta umai ke kita.
1: Mm-mm.
0: Minta tanam deh.
1: Oh.
0: Awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya. Nyak cerita tadi ngena pasal bunsu. Jadi duit ke pasal bunsu tadi kak sebut kurito. Mereka mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti mansa leke jako tugal tadi bunsu tugal ya kebetama ngak aku remel serguang bajong dibuang ku ya aku ngangau ka bunsu tugal gurung ni de lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang.
1: Mm-hmm.
0: Abang nuan sari tau. Ni nuan na udah nyak ngangau ku ngangau ka bunsu pintu sintuk nudua. Ni de kumang darah lemuak. Nah, enti nudua malingin siat bunsu sintung penudua berambi yang timpang. Nah, mayuh mai bunsu-bunsu tai. Tengkak ku para orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rinduk ka. Leka sampai ku harap ka kenang tu-tu uliah ngelobak ka. Rundi awak sidak mansiak. Siti bob besai oleh tulis ke oleh tulis ke kita nanti kita sedikit manusia pasal bunzo tanya ngau kenang pasal rangut leka jakut terkena kita ngenang sedaya Jadi peda dek nama benda.
1: Oh, betul we say jam tu atau lagi bisi 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke tik tu amat entah dek ne mayu hotai ke dibanding ke nuan nama ke sebut ke tetara. Jadi tu meda beda antara samping obiau ne. Ulih kini diterang ke pengajar?
0: Mana dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: namanya, ya. Namanya kebuah aku tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping obiau. Laban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping obiau ne.
1: Oh. Laban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang oh. Dini ya nak sebakang ngau pengedere.
1: Iya. Yeah.
0: Aku sudah nyale. Bala peninggal semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampi nya jaku bebuah tidak kena Iban natai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai. Utai ke dipinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta dari gerai nyamai, minta pengaruh kena mata pengayah, kena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh besampi, orang ke besampi ngangau ke maiwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai. Jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi. Lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sidak datai buat menua sidak ya lebih sidak datai lebih sidak ya dikeluluk ke debaik duduk mah sama ngau makai sama ngau ngiru tajak pas sidak nak dipedak ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak yang bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang kebisik pengarap lah ya udah kemegai pengarap aki ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau boleh ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya bakal pengaruh ngau berkat jadi utek ke rumah ku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai debrek andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mandiang dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ba, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piring tadi pada bisi kita nyalai dia
1: oh.
0: Bisi tanduk ke bisi oh, tarian oh. Ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh kita nyalai
1: oh, oh.
0: Lalu berkat kena kuaku ianya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai. Nanti ia sial hidup. Lebih udah bintu-bintu, udah miring, udah sampi, udah pegawai. Dia penghidup ya, bisa berubah lantang, berubah nyamai. Lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit. Mudah dauliah nak ruak, tau ke tebekan. Jadi, nyok, uteka nama sampi. Jadi, tu, penderang aku tu, bisa megak, bisa dah terang ke bakpup serba reti aku. Iban kata keluar ke tujuh definition ngau bub kata tulis dictionary kata tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka yakuk biau tu tadi bisa dito bisa duit sitik nyak ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga bual ke sipak kaki aku ke debiau no betis aku ini arti tau ke mat udu ngena kayu tu kita ke penerang bab serba arti lah Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang kada biau nyau dekat sebaka ngau sampainya tadi mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Mm-hmm. Jadi, biau Melah Pinang tuju ianya menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayau, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai. Berulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabang ambil ke mana. Nyak leka jakup berbuah, ti, ada kena... ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai saya sebengkah pengerami. Jadi lekai aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiang sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Baik kemana dia apakah dia tahu lekai aku sambingnya kena nyebut lekas miang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang bersambi kita sebut nadaya mungkin mana nadaya mungkin ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak kita nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa kita mendak bayar ajak ayan ba lubuk wana ngacau anak-anak kami bagi kita sama-sama ngegap makai sama nang ajak main dire.
1: Iya.
0: Ya sampai.
1: Pau.
0: Lalu ame kemannya di biau tadi urang suah ge ke miau nya lemambang lalu bapegai ke manu atau teh kena ada pegai. Lebih miau ya mesti bisi teh ada pegai. Tau ke apa kakah lah baka namanya manu ka kena miau.
1: Telau gini.
0: Ti.
1: Kalau ngena telau. Ti
0: pengawak nyemit. Miau rejai mimpi ja.
1: Telau.
0: Biau telau tau tau ka tok miau orang nembiak si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah de biau
1: ngena. Telau.
0: Telau. Lalu ti mimpi jai de biau manang lalu manang ke miau tadi ngena pok kumbu. Nepas dia anak met nyanda tentunya mai pendiau pas manang nak nak mano ay nak pok kumbu betepas. Leban tuju biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muai nyat tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah. Muai buruan
1: kira
0: jai.
1: Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
0: Nak muai muai nepas ngenas kesi. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Baka mana biau mana mimpi jai tadi. Jadi biau tu suah gede kena muai ngesai ngempah ngenah tadi. Nyanyinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abak tentang hal pasal biau ngau sampin tadi. Nama biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampai. Tang bak lebih maya sampai nak sama nak semesti ya bisi mesti mai kakah bakal terkena maya buyau.
1: Jadi nyak me bidaya nak
0: ngajar. Nyak me bidaya.
1: Lebih sampai itu punya kunuan tadi bak sebarang maya tu boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me atau tanya namanya. Iyalah sampai tu nenak jakuk berhari tau bakal leka semiang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingik ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manuak gini buat kumbau punya kenuan tadi teluk jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakuk tuan sebab tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakuk tadi harap ke kenang lemai itu bisa ngelobak penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida, ya. Jadi apa ni macam utek ada sebut itu, lalu taram enggak ngarap kau nyanggung kita semua leban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida, lalu ngarap kita semampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap guna hari penerang ti diberi itu. Jadi karena tiap badas hari petara karate ti bisik pengurang ya diri penglemah diri empu. Jadi selamat gerainya mai, selamat kayu guru ngagai semua bala peninga ke mendiang ke program tau deh.
1: Ya, hau. Jadi ya terima kasih ya ngakai nuah pengajar sekali lagi leban udah katik ko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Hau. Penerang.
1: Hau. Jadi ya bab minggu kebukainya ASSP ku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemai tu tak nemu nama tak ada tanya. Labannya baru nama tak ada terang. Hau. Hanya lain sedaknya.
0: Hau.
1: Jadi minggu dudinya ni lah. Sedia ke tanya.
0: Agak siri dah. Sekurangnya sitik.
1: Hau. Aau si teh dagi nih. Aau jalan tanya kita nyatau Dubai. Batu sun kenangan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu sudah terilak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Arini asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Arini asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, aku bakal kita nanti kita bersemak ke orang induk ke wajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keli yang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar
0: nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh karen jani tahu ke pengaruh begini kutainya pun yang nyadi
1: maka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk
0: nama kebuah mana ngagak pagar rapi ngena pisang. Tapi kini nyelai kini bis dekenang pasak kenang ba lebih maya kenang ke utai di dekarap tau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tau tanya maya nyailah. Nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap dia macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun. Betul lah dari Rembau, cik pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat, kita pun pagi tadi kan. Makan, kita gosok kat datang sini. Lepas makan, untuk penghormatan datang.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan dia kerja kebajikan dan kepentingan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak, dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Sah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg

0: Promotor kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dan kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Siku dalam seribu lagu ke dipilih kami untuk ya jam ke terubah pemerindang malam kita malam tu ya 28 hari bulan 9 tahun 2026 lagu berpadu nyawa masterpiece ngau Lisa Jane. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di konti bekali ngau DJ MA tau ke TU ya nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Lemai tadi lebuah ke nurung kawak kira ke mana gari kita tajak penagi bersebun ya sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita engkanya tak nyamai tubuh kini wai. Okey, anda ingat makai ubat belelak. Okey, berehat gak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama. Okey, hari lagu siku dalam seribu kita mending ke lagu ke di sada Andrew Bonnie James ngau lagu ya Dian Malam udahnya lagu Pengidup Bujang, lagu lama Ari Henry Ukaalo, artis veteran ke sama dekat merindak kita bak pentas final ACSJ ke-9 di Betuang. Kita ke ninga kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Tembu langgari Henry Kalo kita mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nabur ke berita malam dari kami di YFM.

ni tipnya raih rumahnya ruran rumah rakok palak tangga bisingka rambak tucuam uluam ketawa nuaka rasa.

kebuah-buah beka tayuan tuntuan pelapisan tutan tak dan dalam redak lunyau lucak sungkur renak babi penangkuran.

Nyom reka lempok tumbuh madang beman bunso tempung jangka ngau madang rasa us beraya pulau kampung bawang nampung langkau lejo baban nyau datai da bukit tinggi la legiat kena rayat mata panawan dia yon tang betang bengang lamba aruan au pedok puan tebaluan aluan tersungkur mamuan babi penangkuran pedak batang tegayak gantang nyebakas napang medial mariam pucu nyebaka nyuluak aki ungkuak air duduak darayuak bulan kalman nyak alai telu dadiang enak pampiang piring pengandan cukup macam nadai ka timpang tluda gagak kita amparak tuntuan pelapisan telu damang au kabang beliwang tajam.

kedang ada iwang ujuang jari wang ninggang dari wang tanah mampran lelus meta anak tupuang kanan pedak puan perkak pasuan lentar silar ular terduang abulan nyaleng itu wow ya nak lama kemse sempak pinang kajikan datai apa itu air baru pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak man gon sarau pangau papan gis data lesak anak utang kuan baru rebah teka tanah matah renjan semetak anak tupuang kanan opuan perkak basuan lentar silar ular terduang abulan.

siapa menah munyinya burung yang mengan menyak leban kapai gensarau pangau papan lebus lebun tawun sejak mangun pun padi jang kanan kita semaninga berita yang mengan keda tepat bayang dananya orang jadi kaya guna raja jelai berita baruah bulan ketabkan mengeta bilang tahu serang.

belah menah-menah tulung ngaban numbas tantai cukup rinan baik pulai kenyurai lanai rumah nyaruran telur pensap rapat-rapat tulung ngaktam telur da tisuap yang liwap lunggak ayat tajam telur dukir kebecah nagir candi uriak giliak-giliak kekaniliak katasiak pantai labuan linsu adu belat bicun suat seram pedok ludas papan tampas ngilangaiwan dara bungas sukir becah nagir tempak berias hai siti lapang selik bukang gambar mayas gangga.

Pantai Tanjung Tebuak, kaki teluak, nanga sabetan nyele tengah, nyengami gambar sipaib, kancut panjaib, jelai lemai, nangkian gaguluak, ngemata ka kedai pasar ikan.

bunganya le tengah nyebsi lapang selik bukang gambar anak kerja jaga bangsa baru ka ketiga puluh dua sama serta masuk kesalah puak nyaga kerja nila rumah tuan.

gigi gumbang tang kemanya are kemanya pagi lebanyu dah tusur tumpur lenggam doan renggan meleban seduai balu juntan laban seduai kang ransi mari kelab.

Tengah babas tawas aina da euras sangko atabaja lai.

pantap sap apa taruna daran lap tebadi map ngulung sungai dia abak terlalu rimpak spia kaya kaya

kanan enak terbae nama buruang teba ketu kaning ya ya besita pedak ngakapai tuai orang kindang-kindang pulai nankin parapang ruko ngapanyai telo batemu do dia o au ayo wae bisi buruang mako tu tadi kaman manturan papan ngalkai

kenyak buruang. Oh, nyalai lalu dah baik papan linti. Pulai ke panjarang rumah.

kebak sadar oh rusuak engkah gamar manyastino celo adgoak.

Tak pandai terdah gagak, sudah mak nguak, udah dah intai dasar di sudah mangadi kaban ngapai. Entang manturan papan ngalkai, muar kari gae sama buka manyawang tucuang bukit ngapuai, tegi menyak tinggi ngal.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 28, hari bulan 9, tahun 2026. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Aliu dah meripangku pengawak di besai Ukai Semuti kalanya di First Lady Menua. Antara ia mungkur bidang Hindu Pengerai, Penglantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Orang Induk serta Megak Ruang Bilik. Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawak Niang dekat Seruran di Kingat. Jadi sebagai hari sejarah engkau pejalai pemansang menua. Dalam penerang ia di Facebook, Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu lenyau siku tukuh induk ti amat di Pebasa serta di Kesayau. Ia megak ngenatai ke penyinu ati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad engkau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunku Lati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan Meri Penyinu Ati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook, ia madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Penglenyau Tibalat diasai ke Ukai Seminat Ngagai Sidak Sebilik, Ngau Kaban Ti Pemadut Semak Ngau Niang Tang Nyerangkum Semua Rakyat Malaysia, Ti Ngelalaya Siku Induk Tinelap, Baru Hati, Ngembuan Penyiruk, serta Seruran Ngulai Komuniti. Sepemanjai penghidup ia Niang Tun berbenar gawak ke menua, kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk ngau anemiat miat, serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di pebasa jak, tang niang dekat seruran dikingat ke, nyadi siku bini indai ngau ini, pun pengering serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad, sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba engkau main dekat muka menyagi peluang ngagai Raban Anembiak mantai ke potensi dirimpu. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Madah Ukai semua Raban Anembiak dekat milih kerjaya konvensional baginya didutur engineer tau ke lawyer tang bidang bakal lumba engkau main pengawal dagang industri kreatif pelajar teknikal dan vokasional serta teknologi baru megak nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megak fokus nyikap erbak baru ngau penemu, pengelandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansit ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Anembiak lumba ngau main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau AUM Kerjajurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bapak-bapak sebakar dia Menteri Anembiak Lumba Gamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngau main patut dikemujur ke bak semua ringgat. Tu dikena nentu ke pengandal mensyamanyuh ngagai industri lumba ngau main terus diintu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri lumba ngau main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah ati bak atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensyamanyuh ti dekat ngemata pengawak lumba ngau main. Ngatur awum kerja jurainya berguna amat
dikena meri penyedar ngagai semua raban ti bekawa senentang pangku pengawak nyaga lumba ngamain ngambi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Non bisi intan di kembuan penyanyi kita ke sama nyingkang ngegai pentas final ACSJ ke 9 Jonas Johnny Aman. Okey. Sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita ke dekat berbuat ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Aram kita sama sampal data ya. Okey. Sehari tu 28 hari bulan, kira ya 2 hari lagi sudah kita yang lengkap ke bulan 9 nyingkang ngegai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita yang sudah berkuarter keempat tahun 2026 nak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedar dur di Bintulu. Kapit miring kau limbang nanti hujan di Betung, Serikai, Sibung kau muka. Gaya angin di benua kita tunggak ke barat Sarawak ya. Angin berpupuk dari selatan tenggara 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpupuk dari selatan 10 nyentuk

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nyak. Oh, ayak. Nama gagak nuan ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nyegak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu main mana ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perungsai ke belu kue. Mana lagi dia tu nu. Ya, pada dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nga, nyak le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu.

0: More?
1: Bukan pi, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
0: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke bertunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayo tunggu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
0: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
0: 500,000 jail 5 tahun apa nadai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jail gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik kai gagak nulung kau ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di Y FM Muka Pia. Sari itu segi lagu ya ke berentah Ayu Lundai, okey. Meribasa bak pemidang enya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali enya bini ngagai Menteri Besar kita ke dulu sebab Tun Dr. Mahathir Mohamad ke udah nadai pagi tadi bak Palan Institute Tunggul Ati Nasional di Kuala Lumpur ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 ianya program ke dikeluar ke Ken Michael lalu mujung ke program pemerindang malam kita ungkup ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai hingga kami nintiang hari nintiang jam tembuk Retro 15 lagi kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas ni untuk ke pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu dimerintai ke aku Alessandro ngau lagu ya petang. Udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Linduang Remang. Malam tu kita berdua ngau hati kecukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Pagi lah kami sebuah dekat berkejang ngagai betung. Okey, bak program kita SCSJ ke 9 bertemu kita di betung ya. Terima kasih semua ngarap ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Baka selama pesan dari DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Kau sakit jantung semengkah hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil tak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku isali ngau YFM.
1: Carta Retro 15. Bertemu baru peningat bak Carta Retro 15. Bakal selama kita dekat nama penuduk 15 siti lagu-lagu retro. Hari tangga ke-15 ngakai juara minggu tu. Minggu tu tusen ketiga Carta Retro 15. Kita bergulai ngaku sudu Jepang. Hanang minah hanang ngalih hanang kebukai. Sedia tau ke ndak? Kita terus ngagai tiga lagu bak penuduk ke-15. Ngagai 13 dalam Carta minggu tu. Ingat retro, ingat Carta Retro 15.
2: Segulai, sejalai, YFM.

0: Hari tu kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, wife.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejarah.

Tiga lagu keterubah bak carta retro 15 bak dusun minggu tu peninga. Bak tangga ke 15 Ramli Sarip teratai. Lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tangga ke 14 minggu tu Richard Wonder. Nuanku sayau belama. Labuh 2 gigi tangga hari penuduk ya minggu Siti Nyin kemari. Ngau lagu bak penuduk ke 13 nya tadi Simply the Best hari Tina Turner. Terus ngagai penuduk ke 12 ngau 11 minggu tu dalam carta retro 15. Batangga ke-12, lagu Ari Bryan Adams, Everything I Do, serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga, hari penuduk yang minggu nyin kemari, aku nak puas hati, hari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta, retro 15. 12.

Carta Retro 15. 5 itik lagu buat penduduk hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu dah ditemu kita yang peringat. Tinggal 10 itik lagu buat top 10 Retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Ndam way awak anak terbelengak, dia tu kita terus ningat ke lagu buat penduduk ke-10 minggu tu.

Blues Gang bab penduduk ke 10 minggu tu peninggal dengan lagu Mak City. Ngetan ke penduduk yang sama dengan minggu ke dulu hari itu, lagu Mak City itu baru 2 minggu dalam carta. Nemu dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band Zeda. Raban kita bilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock hari US, ianya James Gang. Lalu Siti mega info pasal Blues Gang dalam tahun 2016 subah. Raban Zeda tu dah boleh sertifikat hari Malaysia Book of Record. Laban terjadi sebengkah Raban band music blues ke pemandu lama di Malaysia. Okey, lengkap ke cerita Blues Gang. Kita terus dengar ke lagu bapak penduduk lumur 9 ngau 8 minggu tu dalam carta.

0: rakam hadiah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut, bakal bak supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak, nanti ngai pantinga ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukai lah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu, hari aku, cerdik tegung, ngau YFM.
2: Carta Retro 15
3: Song 99.8 FM
2: Segulai Sejalai.

Lagu penuduh Lumur Tujuh ngau 6 minggu tu dah ditemu kita peninga. Lumur Tujuh minggu tu lagu tibaru dicalon ke minggu nyit kemari ku ke udara lagi Ari Francisca Peter. Lagu-lagu penuduh Lumur 6 Angela Martin ngau lagu ya perasa. Top 5 minggu tu peninga Aram. Terus ngai lagu penuduh Lumur 5 ngau 4 dalam carta retro 15.

makanya ko ya. Lagu berpuluh lumur 5-4 minggu tu. Lagu keroncong, kasih. Hari hati ko senang minggu tu. Kecil 3 gigi tangga. Hari penduduk yang minggu dudi. 4 minggu dalam carta. Lalu bak nomor 4 kebaru dah didengar kita tadi. Alan Jackson gau Jimmy Buffett. Berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere. Lagu yang megang 4 minggu dalam carta. Nurun Siti gigi tangga minggu tu. Hari top 5, kita ingatkan top 3.

Jadi aku untuk Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi, Anak Utuh Menteri Utiliti Menua Sarawak, ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai ATM Rambau ke 75 tahun. Taniah teruskan usaha ngagai ngatur pengawal nyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang ke di menua-menua pesisir. Taniah. Dua.

Kita sudah dengar ke lagu dari Josephine Jalian, Alang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga Minggu Tu, lalu Lumur Dua Minggu Tu, Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta, Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi pendengar, lagu kau jadi juara Minggu Tu, 4 minggu dalam carta, ngetan ke gelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart, juara kita Minggu Tu.

Ya tadi peringat recap carta retro 15 minggu ketiga tu. Minggu tu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler jadi juara dalam carta lagu kepansut, ianya lagu bak penduduk ke-15 hari Ramli Sarip teratai. Okey, jadi ujung ke carta retro 15 minggu tu peringat lagu tadi calon ke minggu tu, ianya lagu tu hari Sheila Majid Sinaran.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

apa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sebun nyam majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

apa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selamat pagi Bala Peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi Kedi Ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu kita mulai waktu baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau sampai. Terima kasih apai ti di surga kami udah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu udah nyambung penghidup kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami, nangkap berarti utai tidak dengar kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami sehari itu dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Nyadi pelajar pagi itu pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribuk Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, mega madah kesempama tu ngagai orang ke ngumbai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doi ku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri kediri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasar 2 hari dalam seminggu. Aku merik 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, ndak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri koya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisi nyak ke lurus, tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mualah Ta'ala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah nyak sidak kengarap ke pemanah tau ke pengelurus diri. Tau kau tai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja buat pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus hari antara seduai duikunya pengumpul cukainya yati lurus buat mualah Ta'ala. Ukai orang perisi kemuji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ketegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, ulih pengarap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia itu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah de kerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, ko rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemendar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak kebuah mensia na tau ndak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bermuala Ta'ala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuh yang meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sida melikat Tuhan ngamik ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari. Munyi ngik pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peningat. Ketinuan. Udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari tu. Lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan harap tiap-tiap hari lalu minta ya ngidup kenuan haram kita bersambi. Oh Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga nuan dulu dalam semua utai. Lalu betuai kenuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benakak jaku, ngajak megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gak beli lawak, manuak gak ngau babi. Gak bisi lebih, pakai dudi hari.

0: lagunya Misi Maguro.
1: Aku dilengkah keluhan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, Kumang Sarawak Area Elta Bronstein. Mic jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 2 ke sehari itu peninggal ya. 29 hari bulan 9 2026.

Begulai baru bawa pengerah pagi ke pagi tau. Begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih WiFi menjadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia ke diri ke dekat Nurun Kawak atau ke BC Mindah ke pagi tu. Lebih lagi kita ke ulih Ninga YFM hari frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak meka ke ulih didinga kita hari RTM Klik ngau meka hari channel Astro ke pagi tu. Nyedia harap ke kita meka sama ngepun ke hari baru sehari tu. Ngau mucur nadai penanggul lalu ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita isar itu lagi mega mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari 2 tu bakal selama mega jam kedua lagi awak endor ngenatai ke pesan berat ngau mega pesan ke bebatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai pak 2 pagi wai habaka selama meka nyanyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita nintiang hari 2 ya. Jadi kita ke engka udah bak rantu jalai meka ke pagi tu beri selamat pagi harap ke sama berjimat nurun kawak ke pagi tu ke bisi pejalai bisi pindah ke bukai hari rem jana bisi maya berporos mua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nasib tua Abah Siku Patara Hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta Siku Kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM. Nampak ya Abah penghidup kita Siki Abah Patara meh kita ya nyerah ke nama-nama jauh tai ke nyadi Abah kita. Okay. Kita ke nangudah bak rantu jalai pelabak aku ke nurun negawak ke pagi tu. Biar muka kita ke beranjung ke bala nebiak ke baskula. Jaga bala pengajar kita yang muka ke pagi tu ya. Ke nurun negawak tumu ke pagi tu. Dia tu mayuh bala pengajar baru kita. Jadi harap ke bala pengajar ke engka baru ngajar atau ke berjalan ke pengawak kita ngarap ke ulih terus berjalan ke pengawak sidak yang mana ngajar bala nembiak kita ya. Lapan mayuh mega bala pengajar hari menua bukai ke datai ngagai menua kita. Engka bisi mega pengajar ke terubah ya datai ke menua ulu. Hanya diharap ke ulih nelebak ke diri meh ngau penghidup begulai ngau bala kita apa menua ulu ya. Lapan ya utai ke baru ba penghidup kita. Nama-nama aja utai ke nyadi ke dekat di tapik kita semua serah ngagai petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke bisi dipilih peninggal kita. Okey, kita ke nang udah ba rantu jalai ke pagi tu. Tu bisi jaku gerah berkaul ngau nutup sekedar jalai alun ba di baki menua Kuching. Jaku gerah hari polis di Raja Malaysia untuk berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai benua Sarawak ke 80 tahun. Kalai berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan 10 2026 tu lah. Inyak berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 11 pagi. Sekedar jalai alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Hanya dijalai ke dekat ditutup tu ialah inyak jalai McDougall, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai wawasan ngagai Padang Merdeka, ngau meka jalai Tun Abang Haji Oping ba kandang Carpenter Street ya. Okeynya jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan. Lalu jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah. Sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya. Berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 12 tengah hari. Atau pengerami baris ngemega rapat raksasa nyerumba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80. Jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuh ke 12 tengah hari. Inya jalai Tun Abang Haji Oping traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka. Jalai McDougall ngagai Padang Merdeka. Jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka. Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang. Jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple. Lebuh Wayang ngagai Jalai Main Bazar. Ngomega Jalai Gambir nuju ke Jalai Tun Abang Haji Oping.
nyak jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam jalai itu berengkeh ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada tuai pemakai menua Sarawak ke 80 tahun jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi jakuk gerah berkawal dengan nutup sekedar jalai aluan andor rehearsal ngam beka hari ke nyadi ba pengawak baris ngam rapat rasasa hari pengada tuai pemakai menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya tu ilah. Nah dikena kita ambil ke jalan alun kita nadai napik penanggul lah. Ataukan ke kita ke bisik nengah jalan ilah ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalan kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari cakup kerah ke dikongsi dengan bala peninggal kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi ngenatai ke dulu pesan berat dengan buka pesan ke berbatang. Tu Ari ke jelama bakal bintang.

0: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu kena tai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari impian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tu ilak ya hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu Bak Merakai Indonesia ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke siri lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur 011-588-0735. Nyatari pesan madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya kedeka diatur hari 6 tu ila 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peningah ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di sengai bala mayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak hati berlumur 013-567-0511 atau kenuju Rubin anak hati 019-835-5416. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke ndak ulih disebut di Tumagang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka kaban belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati itu di Sengai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke Hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Michael anak abing madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya Mira anak nai tau ke dikanga orang Indai Giri ya kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tau kenuju Gary anak Michael 011-406-6952. Nyatari pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya hari Linda madah ke ngeta sulit ngalu muain tebalu ke niang indaya ianya niang bila anak jawi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 1 bulan 10 2026 lalu ngeta sulit pagi 2 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Higang Sungai Selepin Baruh Bakung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Kelabit, Bakas, Liam, Entulang, Sebukut, Temam, Sungai Nipah, Satap, Bekenu, Tiris, Mamut, Sebuti, Seloi, Niah, Suai, Ngomeka, Kaban, Belayan, ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu. Bertelepon ngakai Lumur Linda 013-499-1256 tau kenuju Boniface 019-887-8487. Nya tadi pesan madah ke bilo anak jawi ya, bilo anak jawi udah ngetah sulit niang bilo anak jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2 bulan 10 2026 aba rumah Sidampu inya aba rumah Higang Sungai Selepin Baruh Bakuang. Okey, Siti tu ianya pesan dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit inya malam 2 bulan 10 2026 hari 5 tila lalu ngeta sulit pagi 3 bulan 10 2026. Jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu ensir yang ngejolau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Robert anak nyayang Pak Lumur 010-584-4100 tau kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765. Jadi pesannya nuju kaban belayan bak nanga sipan sung nanga temalat macan kenawit batang air entabai batang air muju nanga muju nanga bulu engkeramu nanga engkeramu rantau rusak bunga nanga batang nanga tabak nanga beketan nanga siring ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngeta sulit ngau nyuak kenta balu niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 tila ya ba rumah Sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu ensir yang culau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita eh. Udah telgi aku nampuang maca pesan ke bukai ke bisik di ancung akai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban. Merindang tak dulu ngau lagu hari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan biar Sarawak endak berbayar. Lalu nur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM. Lagi nantai ke pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari tapa anak mang. Madah ke Ucuk ya, Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Udah nada ya. Lalu Niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi berumah Sidampu. Inyak berumah Langkup, Marup atas Sang Kelili. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tapa anak mang bak lumur 013-385-5673 atau kenuju pini anak tapa ya 016-630-4014. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semuih, Stuga, Merio, Marup Paruh, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngamaka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla, Evangelina, Hilda anak Pinpin udah nada ya, lalu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Langkup, Marup atas Engkelili. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya hari Mac Aaron Anthony, madah ke Aki Sida, ianya Unjah Anak Nanggah, Unjah Anak Nanggah, udah nadai mereka. Lalu Niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi ya, apa rumah sidam apa kapit Tai Santin Funeral Pela, rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeruh, Nanga Sekeruh, Sungai Uyan, Sungai Mucung, Sungai Paku, Sungai Gad, Pasar Kapit, Teluk Gimang, Ulak Tapang, Dimapai, Disibu, Bintulu, Miri, Brunei, Dikucing, Ngamaka Kaban Belayan Kabukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah berlumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529. Nya tadi pesan madah ke Unjah Anak Nanggah ya, Unjah Anak Nanggah udah nadai, lalu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi berkapit Tai Santin Funeral Pela, rumah satu Malaysia kapit, lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi pergila berpendam SDNU. Okey, jadi nguyang agai pesan ke bukai, pesan tu hari Cikgu Kana Anak Usit, madah ke ngetas ulit Niang, ex-sarjan kaya Anak Usit, tau ke laki Perida Anak Tedung, ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya, 3 bulan 10 2026, jadi pengawaknya dekat diatur rumah Sidampu, inya rumah Hancung, Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau. Jadi pesantun uju kaban pelayan di Seratan Nur kena oleh dia sebut itu magang. Jadi ri madah ke ngeta sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Jadi pesan ke Siti tu hari sabdikan Leo anak jembu madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi atau ke Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tilak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu, Batu Lintang, Undup, Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dor, madah ke ngeta sulit, ngawin tu 100 hari ke niang Ketli Desi, atau ke Ici Anak Small, ke dekat diatur hari 6 tu, 3 bulan 10 2026, ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk, Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu udah dibaca tadi ya. Okey, jadi nyak nak maca pesan ke pagi tu peninggal. Berinang kita dulu ke pagi tu hari Jonas Joniaman Nuan BC Intan di Kembuan.

Okey, Anwan Bisi Intan di Kembuan Hari Jenis Joni Aman. Maka selama maka 7:30 pagi, nabur ke berita pagi di YFM. Untuk Siti Gelagu Hari Chan, berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi itu.

0: ke-9 Renggat Final dekat Yator Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Selamat pagi, Dato kita berulai dengan aku, Imelda Johnny, bab berita pagi hari 29 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besar Dato Amau Fadilah Yusuf mari penyino ati ngenang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah mari pangku pengawak ti besai ukai semina kalak nyadi First Lady menua. Antaraya mungku bidang pengerai, penglantang raban bangsa, pelajar, pemansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besar Dato Amau Fadilah Yusuf Madah, penyino, pemaruh hati ngau pemanah pengawak niang dekat seruran dikingat nyadi sebagi ari sejarah ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ya di Facebook, Dato Amau Fadilah Madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo di amat diperbasa serta dikesayau. Ia megak ngenatai ke penyino ati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tunku Ati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ya dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyino ati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Bak penerang di Facebook yang madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Pengelenyau ti balat di Asaika ukai semina ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia ti ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiru serta suah begulai ngau mensia mayu. Sepemanjai penghidup ya niang Tun bebenar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang Indo ngau nembiak mit serta komuniti. Ukai semina siku orang ti diperbasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini, inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ya ngau pengawak ya ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikena nyungka pemansut hasil padi nyadi sebagi ari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di gazet nyadi kandang endung ngeluar ke padi. Atu-atu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia mansut ke jakunya rambau awam pengaram berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jaku ya, dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalai ke aturnya ngau cara padanan anti semak perintah besai mari agia belanja ke sebakar. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungka pemansut hasil beras ukai semina nangkup guna negeri tang mega dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endur bertanam ke padi berguna ke pukuk ke besai kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air ngau parit ke cukup dikena ngangkat ke kapasiti pemansut hasil.
Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantu negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai. Inisiatif tu dikena ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besar jemah ilah. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemansang lumba ngau main dekat muka mayuh agi peluang ngagai raban nembiak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Mada ukai semua raban nembiak dekat milih kerjaya konvensional bakal jadi dutu, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lumba ngau main, pengawal dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru mega nyedia ke peluang endo sida tau nyapai pemuju. Perintah negeri mega fokus nyikap rebak baru ngau penemu pengelandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Awam Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bak pengawak ke sebaka dia Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngemain patut dikemuju bak semua renggan. Tu dikena nantu ke pengandau mensia mayuah ngagai industri lumba ngemain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak dan megak nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tinggawa semua raban dalam industri lumba ngemain. Sebarang pemutus tau ke pengawak ti ngerugak perkara integriti, tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensia mayuah ti dekat ngemata pengawak lumba ngemain. Ngatu awam kerja jurainya berguna amat dikena merik penjedal ngagai semua raban ti bekawa senentang pangkuk pengawak nyaga lumba ngemain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis nyaga pengerai aja. Tang sida mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sadanyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patutnya di pelasau asas dikena merambu program ti engkeman ngau guna bak kandang benua. Ia madah ke pengawak ngawa diri ti anak ngetu ari raban pemesai komuniti orang Induk orang bilik ngau gerempuang kana menua meguna amat dikena nentu ke program ti dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kana menua. Ia madah munyinya lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 organisasi Asia Pasifik penagang penyakit riman di Kuching. Raban nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja ngangkat ke pengelandiak serta merik sukong dagang. Sekedar raban nembiak ke dikerandau dimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sida nampak pemuju dalam kerjaya ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik tik meruan lagi. Nitiah ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar dagang ngau teknologi patut dikerembai ke kelebih lagi ungkup raban nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngaunya Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sidak tinembuk ke pelajar TVET mudah lagi nerima aku lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besar. Fernandez Kiong Francis
madah ke bantuk pelajar ngau scholarship. Patut ditambah dikena mantuk Raban Nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang TVET ba institut, kolej ngau palan pelajar tinggi. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusof merik penyinu ati ngendang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jaku sarito ianya lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayang nak reti leka jaku tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Reti lagung kedua ianya gaya utai tengerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Maya ngena erti leka jahku tu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanakak seleka jahku sarito ianya lagung.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu ari tiga engau ari lima.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting tungak ke Semanggal. Ndak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegatnya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tundak kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya kota banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di tepan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narir ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke